0: Kan bebas lagi, kali ini ada Yosef Sutalo. Yosef Sutalo berikan kepada Yosef Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Pas kami tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diego Costa hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Jovko Grasdiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan. Sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francesco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan. Serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Jovko Grasdiol, berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diego Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel. Kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Petr Sukic membantu pertahanan. Petr Sukic kan nih, umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass terlebih dahulu kepada Yosef Stanisic. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan. Namun kali ini pendengar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jovko Guardiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis, dramatis, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Jovko Guardiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Jovko Guardiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Guardiol, pemain nomor punggung 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas apakah akan disahkan gol dari Guardiol ini, dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Jovko Guardiol ini?
1: Ya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
2: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
0: Yeah.
2: To the goal scorer. Final decision, offside.
0: Offset ternyata pendengar. off.

0: Buset, ternyata mendengar. Iya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihatnya ini, Bung?
1: Iya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Ya. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tampaknya Mario Pasalic ya, yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
0: Iya.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offset, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josko Gvardiol.
0: Josko Gvardiol. Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Josko Gvardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
2: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi, dan hingga memasuki menit ke-10 plus 16 bahkan yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tim tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu. Kalau di mili center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas asal Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu, apakah yang terjadi? Memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji, yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang tertangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkena back ya ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic, itu bisa clear goal, karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal. Tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini. Menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia. Coba lagi ke depan. Berbahaya kali ini. Coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva, yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo. Semedo arahkan kepada Ramos. Ramos kali ini masih Semedo. Arahkan lagi kepada Conceição. Tahan sejenak kali ini Conceição. Coba lagi ke depan. Balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru, dan dengan begitu juga wasit Espen Eskas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sianbil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
3: Oke, terima kasih Sempi Hilmansyah dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offside karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08 11 254 0911. Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Lintas Informasi Pro 1.
7: Pendengar, desa wisata kini tidak hanya menjadi destinasi rekreasi tetapi juga menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus penggerak perekonomian masyarakat. Berbekal potensi alam, tradisi, dan kearifan lokal, berbagai desa wisata mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan warga. Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang peran desa wisata itu sendiri? Mari kita dengarkan berikut ini.
8: Saya melihat desa wisata itu mampu mengembangkan potensi lokal di daerahnya ya, apalagi dari segi kuliner, mungkin juga penginapan. Situ mampu mengembangkan para usahawan lokal dari desa. Jadi desa wisata itu selain mungkin menjadi tempat wisata, desa wisata juga bisa menjadi sarana untuk melestarikan budaya. Budayanya seperti kuliner lokal ataupun kesenian-kesenian yang ada. Dan juga dengan adanya desa wisata itu bisa menjadi perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar desa wisata tersebut.

0: Baik pendengar Pro 1 dan saatnya kita akan simak dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 dan akan mengulas tema tentang desa wisata menjaga kearifan lokal menggerakkan ekonomi warga. Selamat mengikuti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dialog Purwokerto Menyapa Pagi untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 kembali menyapa Anda. Ya, pendengar, saya Desi Natalia dan senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas soal desa wisata menjaga kearifan lokal menggerakkan ekonomi warga. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini desa wisata semakin berkembang dan menjadi salah satu kekuatan baru dalam dunia pariwisata di Indonesia. Dan berbagai desa kini mampu menarik wisatawan melalui keindahan alam, kemudian juga tradisi budaya, kuliner khasnya begitu ya, hingga berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat. Namun di tengah perkembangan tersebut tentu muncul tantangan yang tidak sederhana begitu ya, bagaimana desa wisata bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya. Kemudian bagaimana masyarakat dapat mendapatkan manfaat ekonominya secara nyata dan kemudian juga bagaimana peran pemerintah serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan desa wisata. Di studio kami sudah hadir pendengar dan juga pemirsa ada Ibu Hanifah Nurlahati SS, betul ya, Kepala Bidang Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mbak Desi, waalaikumsalam.
0: Sehat Ibu,
1: alhamdulillah.
0: Semangat. Oke, okay, jadi kalau misalkan kita bicara wisata pasti happy, seneng gitu ya. harus seperti itu. Kemudian di samping saya juga ada Bapak Tri Bowo Pangestika MPD. Bapak ini merupakan pengelola desa wisata di Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Bapak sudah hadir, sehat Pak.
2: Sama-sama, siap. Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, baik. Ya, jadi kalau kita bicara soal desa wisata begitu ya, saya ke Ibu Hanifah dulu. Oh ya, sebelumnya Ibu dan juga Pak Bowo, beberapa hari lalu kita sudah bikin polling di medsos kami dan kami sudah berhasil mengumpulkan beberapa poin pertanyaan dari netizen kita. Nanti mungkin boleh ditanggapi ya. Siap. Karena siaran ini siaran tunda begitu sehingga kita melakukan observasi ke pendengar ya untuk bertanya kepada narasumber kita di pagi hari ini. Saya ke Ibu Hanifah. Ibu, kalau melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, bagaimana sih kondisi desa wisata di Kabupaten Purbalingga untuk saat ini, Bu?
1: Untuk di Kabupaten Purbalingga sendiri ini sekarang secara existing ada 32 desa wisata, Mbak Desi. Dari 32 tersebut itu masih dalam 3 kategori nih. Yang pertama desa rintisan ini sebanyak 18, kemudian desa berkembangnya 13 desa, dan satu desa yang sudah maju yakni desa Serang yang sudah rutin menyelenggarakan FGS. Mungkin sudah sering diundang juga di sini.
0: Ya.
1: Dalam perkembangannya dari ke-32 desa wisata tersebut ini mengalami pasang surut memang sesuai dinamika yang ada di dalam intern mereka sendiri maupun sesuai dengan dinamika yang di luar dari faktor dari desa wisata tersebut. Tapi secara umum ini desa wisata di Purbalingga ini masih berkembang cukup baik. Hanya mungkin ada berapa sedikit 1, 2, 3, 4 yang mungkin sudah mulai masuk ke masa stagnan dan bingung untuk mau ngapain lagi nih. Nanti kami, fungsi kami di Dinporapar adalah untuk mulai mendorong untuk teman-teman yang tadi, yang sebagian kecil itu tadi, tapi secara umumnya yang lain sih baik.
0: Jadi memang dinamikanya naik turunnya gitu ya,
1: betul,
0: Bu ya.
1: Betul. Jadi kan sangat dipengaruhi oleh faktor intern maupun ekstern. Kalau internnya mungkin kan memang di dalam kepengurusan sebuah desa wisata itu kan sangat dinamis ya, mungkin secara personalnya. Nah itu yang turut mempengaruhi. Kemudian di antara pengelola desa wisata dengan pemdesnya itu juga akan ada dinamisasi lagi kemudian gitu. Jadi perkembangnya bisa, oh saat ini bagus banget, tapi tahun depan bisa jadi, oh mulai agak kendur nih. Tapi bisa jadi ada personil baru masuk, bisa naik lagi gitu.
0: Jadi sangat signifikan sekali ya untuk perubahan-perubahannya. Saya bergeser ke Pak Bowo ini. Kalau Pak Bowo sendiri mengelola desa wisata ini di mana?
2: Di Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara.
0: Apa nilai apa yang dijual di sana?
2: Iya, di desa kami terkait dengan wisatanya itu kita punya pertanian terintegrasi dalam satu lokasi. Di sana ada pertaniannya, peternakannya, perikanannya dan macam-macam yang lainnya. Mulai dari pertaniannya, nanti ada yang modern, ada yang tradisional juga ada.
0: Jadi betul ya, sangat terintegrasi sekali begitu ya. Ada pertanian, peternakan,
2: perikanan juga ada.
0: Sehingga masyarakat yang berkunjung ke sana bisa menikmati kuliner sekaligus juga.
2: Itu apa? Kemudian ada bisa untuk edukasi, ada juga untuk petik buah. Jadi ada macam-macam tanaman yang bisa buahnya langsung dipetik di lokasi. Ada tanaman buah, ada sayuran, kemudian ada peternakannya, ada macam-macam, ada peternakan sapi, ada domba, ada kelinci, ada jangkrik, dan banyak.
0: Sudah berjalan berapa lama ini, Mas?
2: Ya, kalau dimulai dari merintis awal, itu di tahun 2026 ini berarti sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, tapi memang di awal kita itu tidak diniatkan membuat wisata. Jadi kita menjadi desa wisata dari tahun 2024.
0: Baru ya sekitar tahun ini, berarti masuk ke tahun kedua ya?
2: Tahun kedua.
0: Baik, Bu, dari Dinpora Par melihat potensi wisata di desa Karangpucung ya, seperti apa ini, Ibu?
1: Kenapa kok Mas Bowo kami ajak ke Purwokerto hari ini, Pak? Ini ada alasannya. Memang Mas Bowo ini secara struktur sebagai sebuah desa wisata baru masuk tahun kedua. Tapi kami melihat bahwa modalnya Mas Bowo untuk bisa eksis sebagai sebuah desa wisata itu sangat besar. Kenapa? Karena satu, yang pertama itu adalah kepengurusannya yang sangat solid nih. Mas Bowo ini sangat solid. Dia itu ibaratnya CEO dari CEO dari berbagai macam kelompok yang ada di bawahnya. Kelompok peternak, petani, kemudian Pokdarwis juga iya, kemudian kelompok yang pengelola pelatihan juga iya. Jadi memang secara kemampuan personil dan kemudian juga punya modal budaya dan modal kerukunan desanya yang sangat kuat di desa Karangpucung itu. Jadi kami melihatnya memang ke depan Karangpucung ini akan sangat potensial menjadi desa wisata yang maju.
0: Baik. Kemudian ini kan berarti masih masuk tahun kedua. Ada perbedaannya tidak sih, Bu, ketika mungkin dari Dinpora Par memberikan pendampingan ataupun pembinaan kepada desa-desa wisata yang sebelumnya, sebelum Mas Bowo ini?
1: Kalau melihat dari Mas Bowo sendiri sih, kami melihat bahwa di tahun kedua ini pun, karena sebetulnya gini, Mbak, Mas Bowo itu sebagaimana tadi disampaikan bahwa dia itu adalah sebuah usaha yang organik, didirikan malah mungkin jauh sebelum itu ya, Mas, 2019 ya.
0: 2019. Tapi pasca pandemi ya berarti ya.
1: Cuman dia memang bergerak di bidang pertanian dulu. Dia eksis dan mengembangkan dan fokus pada pengembangan pertaniannya dulu. Kemudian ketika bahwa pertaniannya kemudian maju dan bisa diangkat menjadi sebuah paket-paket kunjungan agrowisata, maka kemudian barulah kami ajak untuk, Mas, ayo jadi agrowisata yuk, agro eduwisata lebih tepatnya. Jadi yang berkunjung sana ya mulai dari sekolah, kemudian dari kelompok tani yang lain, kemudian makanya di sana ada pelatihan dan lain sebagainya gitu. Nah, karena melihat potensinya yang besar itu, kami semangat nih untuk mendorong Karangpucung gitu, Pak. Kemudian mulai kami menggeret ada beberapa program untuk kami arahkan ke desa Karangpucung. Ini yang paling dekat ini besok Karangpucung kami ajak menjadi desa ekonomi keuangan inklusif. Ya, kerjasama dengan teman-teman OJK Purwokerto gitu.
0: Jadi memang ternyata berangkat dari satu bidang akhirnya bisa membuka peluang-peluang yang lainnya. Gimana, Mas, tanggapannya Mas Bowo bahwa ternyata dari pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinpora Par memberikan perhatian yang sangat luar biasa ke Panjenengan?
2: Ya, tentunya kami merasa sangat terbantu dengan hadirnya Dinpora Par terkait ke arah wisata. Jadi memang ya yang saya sampaikan tadi, dari awal kita tidak diniatkan membuat wisata. Jadi dari awal kita konsep kita adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi betul tadi secara organik, jadi pelan-pelan kita ada bertambah kelompok peternakan, perikanan, pelan-pelan sampai satu kesatuan sekarang. Jadi untuk tambahan informasi, di tempat kami itu sekarang tergabung lebih dari 150 orang yang menjadi anggota dan lebih dari 15 kelompok. Jadi bisa dibayangkan banyaknya entitas yang terlibat di situ. Belum yang penerima manfaat lain seperti yang punya penginapan, lain sebagainya, UMKM dan lain sebagainya, belum dihitung yang itu. Ini kelompok inti yang bergerak di situ. Artinya ketika kita ke arah wisata, tentunya kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana mengelola desa wisata lah itu. Kita anggaplah benar-benar dari awam, dari benar-benar pengetahuan untuk menjadi desa wisata seperti apa, ya kita dibantu dari Dinas Dinporapar. Kemudian kita banyak dibantu beberapa kali juga kegiatan dari kegiatan dinas dilakukan di tempat kami. Kita punya aula sekarang. Jadi karena kerjasama dengan BUMDES dan lain sebagainya. Yang satu catatan penting di tempat kami, karena ini yang terlibat itu banyak sekali. Jadi kita sering sharing terkait manajemennya ketika menjadi desa wisata seperti apa, seperti apa. Kalau untuk bedanya mungkin di tempat kami, kita tidak mengandalkan hanya dari wisata saja. Mungkin salah satunya yang kami optimis ini berjalan cukup panjang, karena kita tidak hanya mengandalkan dari wisata, tapi kita punya produk, banyak produk ini yang menjadi pemasukan utama. Lah, akan tetapi dengan berjalannya ini, ternyata kami rasakan hasil dari wisata cukup lumayan ternyata. Apabila kita seiring, berjalan seiring, ternyata hasil wisata justru cukup lumayan. Lumayan bedanya kalau di pertanian peternakan kita harus modal yang cukup, nanti hitung-hitungan laba atau apa. Kadangkala kalau di wisata kita sudah ada ini, tidak menambah modal yang lain untuk wisatanya, yang menambahkan sedikit mungkin untuk kenyamanan, meja, kursi dan lain sebagainya. Tapi pengunjung kan
0: terus datang terus gitu ya.
2: Dari situ masyarakat mulai merasakan manfaatnya menjadi desa wisata, ternyata keuntungannya luar biasa.
0: Jadi kayak ada multiplier efeknya ya. Mungkin hanya ada beberapa titik yang bergerak, tapi ternyata efeknya bisa berdampak luas begitu ya. Menarik sekali ya Ibu ya, dari 2019 ternyata Mas Bowo ini menekuni bidang pertanian, peternakan, perikanan begitu ya. Itu bukan waktu yang singkat ya, 2019 ke 2026. Mungkin pasang surutnya, tantangannya seperti apa Mas Bowo?
2: Tadi diawali kita memang organik, artinya tidak ada planning benar-benar mau seperti ini,
0: mau
2: seperti ini
0: sebesar sekarang gitu ya.
2: Tidak ada planning dari situ. Jadi kita bergerak. Nah, saya percaya ketika masyarakat bergerak itu kan ada beberapa motif masing-masing. Salah satu yang menentukan itu motif ekonomi. Ketika itu tidak bisa menghasilkan ekonomi, untuk berjuang terus menerus itu agak berat.
0: Pasti ngapain gitu ya.
2: Mungkin bisa tapi bertahan 1-2 tahun mungkin. Tapi ketika ada manfaat atau keuntungan yang didapat, dan itu tidak hanya ekonomi tapi keuntungan, yang didapat entah itu dari berbagai segmen ya, segi itu, saya rasa itu akan lebih mudah kita gerakan, apalagi ada cita-cita yang ingin kita capai seperti apa gitu. Makanya sejauh ini untuk pasang surut tetap ada, tapi menurut saya masih tidak terlalu inilah, tidak terlalu mempengaruhi dari pasang surut, semangatnya tidak. Alhamdulillah dari progres dari awal tahun itu sampai sekarang semakin kesini kita progresnya semakin baik. Dari termasuk dari pengunjungnya sekarang sudah bagi kami, cuma ada permasalahan itu. Diawali kita sebenarnya belum siap menjadi wisata karena tidak ada planning untuk membuat wisata. Kita sudah menerima kunjungan dan lain sebagainya, sudah langsung bludak terlalu banyak lah. Dari situ kita mengalami kesulitan untuk menyiapkan SDM-SDM yang sesuai bidangnya. Jadi permasalahan kita salah satunya itu sekarang. Jadi semakin banyak orang yang terlibat, secara manajemen harus semakin kompleks, semakin detail gitu.
0: Tapi artinya Mas Bowo ini sangat menyambut positif sekali ya, karena bisa merasakan perbedaannya dari mungkin sebelum Dinporapar mengajak gitu ya.
2: Betul, yang semula kita hanya fokus ke produk yang kita jual, artinya kita fokus ke pertaniannya, peternakannya, dengan kunjungan masyarakat yang banyak, kunjung pengunjung, kemudiannya edukasi, mm-hmm. yang semula ala kadarnya kita menyiapkan, mm-hmm. tapi dengan hadirnya dinas pariwisata, kita mulai pelan-pelan, oh ternyata mm-hmm. seperti ini untuk melayani pengunjung, dan saya rasakan manfaatnya. Mm-hmm. Ketika pengunjung, bahkan sekarang saya berpikiran, penentu atau sebagai wisata petik buah, hmm. pengunjung itu tidak hanya ke kualitas produk,
0: okay.
2: kenyamanan di situ, hmm. pelayanan, lah itu kita dapatkan jelas ilmunya banyak dari dinas pariwisata.
0: Oke, gitu. Baik. Ibu, apalagi kan kita sebentar lagi mau libur, telah tiba gitu ya. Biasa kalau musim liburan, apakah dari Jempora Par juga ikut mempromosikan bahwa di Purbalingga banyak sekali desa wisata, salah satunya adalah Karangpucung. Hmm. Karangpucung ya Mas ya?
2: Betul.
0: Ya. Seperti ya. Apa?
1: Untuk menyambut liburan besok jelas kami banyak mempromosikan teman-teman desa wisata potensinya, satu dan lain sebagainya. Dan memang Mbak, untuk kalau yang ada satu event besar, memang besok ada event Festival Gunung Slamet,
0: okay.
1: di awal bulan Juli, di Desa Serang. Itu event utama yang sudah masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Jadi sudah merupakan
0: agenda ya, sudah teragenda. Oke.
1: Okay. Dan sudah menjadi agendanya Kemenpar gitu.
0: Okay.
1: Jadi di situ itu yang menjadi fokus utama dengan tidak mengesampingkan bahwa ada potensi-potensi lain, Mbak. Karena begini, tren wisata kekinian itu memang sudah mulai bergeser dari hanya sekedar wisata yang mengunjungi sebuah tempat, kemudian melihat, lalu sudah pulang begitu. Sekarang trennya adalah wisata experience istilahnya. Jadi wisata yang benar-benar datang, mengalami, kemudian makan di situ, membawa pulang suatu produk di situ, membawa pengalaman di situ. Bahkan trennya itu wisata itu semakin bukan rombongan besar lagi, tapi mungkin malah rombongan mengecil, keluarga,
0: okay.
1: atau mungkin dengan teman. Jadi makanya kenapa sekarang tren wisata itu sekarang malah naik gunung untuk experience, kemudian rappelling itu yang apa pakai tali yang dicuruk-curuk itu,
0: okay.
1: turun-turun itu.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi memang sangat experience sekarang yang diharapkan oleh wisatawan itu sekarang memang ya seperti itu. Kalau di Mas Bowo nanti teman-teman datang ke sana melihat cerita bagaimana sih melon ini ditanam pakai teknologi yang sudah pakai apa Mas Bowo, IoT.
2: Jadi
1: sudah otomatis Mbak untuk memupukan, kemudian pengairan dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Jadi pengunjung kita, oh ternyata pertanian sekarang seperti ini. Gitu.
0: Pengunjung bisa ikut merasakan ya aktivitas kalau
2: Betul.
0: Di Mas Bowo ya berarti aktivitas bertaninya atau aktivitas perikanannya seperti apa gitu ya. Oke.
1: Okay. Ditambah lagi melonnya Mas Bowo itu memang istimewa Mbak.
0: Oh.
1: Aku ini memang istimewa.
0: Jadi
1: manis dan renyahnya itu beda Mbak.
0: Juicy ya, lebih juicy.
1: Bukan juicy, malah lebih ke
2: banyak yang enggak bisa ditemukan di tempat lain. Ketika panen, di kita lebih dari 10 varietas melon bersamaan panen.
0: Oh gitu.
2: Jadi
0: tanpa harus menunggu musim ini, musim itu enggak.
2: Iya, enggak. Jadi karena selera orang kan beda-beda. Ada yang suka tadi juicy-nya, crunchy-nya lah. Kita menyediakan itu semua.
0: Ada macam-macam kayak pemirsa pendengar Pro 1 RRI Purwokerto wajib nanti ya Desa Karangpucung menjadi salah satu desa wisata edukasi. Mengajak anak-anak tidak hanya sekedar happy-happy tapi juga memberikan wawasan ya untuk anak-anak gitu. Oke, keren luar biasa ya. Nah, kemudian ini Ibu, tadi sedikit banyak ya kita sudah ngobrol gitu kan. Mungkin dari Dinpora Par bisa memberikan satu apa ya? Statement ataupun juga informasi terkait seberapa besar sih peran desa wisata untuk meningkatkan perekonomian daerah.
1: Oke. Kalau menurut saya bahwa peran desa wisata untuk menggerakkan perekonomian sebuah desa itu sangat penting Mbak. Kenapa? Karena itu berangkat dari konsep desa wisata itu sendiri. Desa wisata berbeda dengan wisata yang ada di desa, beda.
0: Beda.
1: Desa wisata itu adalah sebuah konsep wisata yang menggabungkan berbagai potensi yang ada di desa sehingga menggerakkan masyarakat desanya. Bukan wisata yang dimiliki oleh perorangan yang letaknya di desa. Bukan seperti itu.
0: Bukan seperti
1: jadi
0: itu.
1: Jadi memang konsepnya berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Jadi makanya ketika ada sebuah desa wisata maju di suatu desa, maka efeknya akan sangat banyak ini, Pak. Yang pertama paling enggak sudah membuka lapangan pekerjaan, itu pasti. Itu nanti akan berdampak pada misalnya pengurangan pada tingkat apa tuh? merantau yang kemudian berkurang drastis di suatu wilayah, mm-hmm. seperti itu. Kemudian yang kedua yang pasti adalah efek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Teman-teman di desa bisa menjual produknya langsung, mm-hmm. baik itu produk oleh-oleh, makanan UMKM, kemudian paket wisatanya sendiri, kemudian menjual tiketnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini ada efek tidak langsung dari sebuah desa wisata adalah pembangunan infrastruktur di sebuah desa. Mm-hmm. Karena ada desa wisata yang maju, maka biasanya akan ditunjang oleh infrastruktur-infrastruktur yang menuju ke sana. Mm-hmm. Gitu. Pemerintah daerah juga pasti akan memikirkan dong, nggak mungkin akan membiarkan sebuah lokasi wisata yang potensial, mm-hmm. tapi tidak didukung jalan. Maka biasanya pembangunan infrastruktur akan juga ikut dibangun di daerah situ. Dan yang paling penting yang tadi Mbak Desi sampaikan, multiplier effect dari ekonomi di setempat. Karena uang yang didapatkan masyarakat desa itu tidak akan mengalir kemana-mana, akan mengalir di situ sendiri.
0: Ya pasti akan kembali ke masyarakat desa itu tadi ya. Oke, baik. Ibu Hanifah dan juga Pak Bowo ya, kita sudah mapping beberapa pertanyaan ya, hasil polling beberapa hari yang lalu. Saya mungkin ke Pak Bowo dulu kali ya. Pak Bowo, saya dari Kaligondang. Di desa kami sebenarnya memiliki tradisi budaya yang unik, tapi warga masih menganggap itu hal biasa, sehingga belum menjadi daya tarik wisata. Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat agar lebih percaya diri dengan potensi desanya? Mungkin nanti Bu Hanifah juga boleh komentar ya Bu ya.
2: Ya, kalau menurut saya memang idealnya sebuah desa wisata itu punya ciri khas tertentu. Apalagi itu yang organik, artinya tumbuh timbul memang sudah ada di masyarakat. Tinggal bagaimana desa itu mampu membuat rencana planning ke depan. Artinya dari yang ada kita tinggal olah terutama SDM-nya. SDM yang mumpuni, yang mengetahui ya wawasan terkait tadi kalau mau dibuat desa wisata ya wawasan tentang wisata, apa yang perlu disiapkan, seperti apa. Ketika SDM-nya ada, kompak, saya rasa tidak ada sesuatu yang sulit. Semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa dilakukan, dan karena sekarang contohnya banyak. Contoh artinya mau belajar, asal timnya teman-teman yang lain itu mau belajar, mau berkembang, itu saya rasa dari Denporapar juga sangat terbuka untuk membantu. Itu yang kami alami. Kami alami selama ini ketika ada kesulitan apa, apalagi zaman di era sekarang itu untuk melakukan promosi tidak harus berbayar. Banyak banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk mempopulerkan itu.
0: Gitu. Oke, banyak media begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Ibu Hanifah, untuk desa Kaligondang sudah masuk desa binaan dari Denporapar atau?
1: Kebetulan kali Gondang juga tempat tinggal saya.
0: Pas banget ini ada yang berwenang.
1: Iya benar. Jadi di sana ada beberapa desa wisata, misalnya di Celakambang. Di sana ada potensinya itu Umah Wayang, ada pertunjukan wayang, kemudian ada beberapa kesenian khas di sana. Kemudian ada juga yang masih pengelolaan desa, belum menjadi desa wisata tapi sudah menuju ke sana, itu ada Kiat di Sidareja, itu sudah mengelola, sebetulnya sudah secara prinsipnya itu sudah mengelola wisata berbasis budaya malahan. Di sana ada aktivitas kesenian, tari, lukis dan lain sebagainya. Jadi begini, saya pikir Mbak, kalau kenapa sih harus malu dengan budaya kita sendiri? Jadi begini, konsep desa wisata itu tidak hanya menjual alamnya atau destinasi alamnya, tapi juga bisa menjual budayanya. Kembali lagi tadi, wisata tren kekinian adalah bagaimana orang mempelajari budaya dari wilayah lain. Jadi saya pikir gini Mbak, misalnya nih saya melihat ada kecenderungan teman-teman di daerah sini tuh agak malu dengan budaya ngapaknya nih.
0: Padahal kapak adalah language yang luar biasa. Orang apa orang kepenak ya Mas ya? Iya, orang apa orang kepenak.
1: Kalau di gini nih, teman-teman kadang di daerah sini tuh kalau begitu sudah keluar dari area ngapak raya nih, ada rasa inferior tersendiri gitu kan. Secara enggak sadar tuh teman-teman seperti itu. Padahal saya pikir di era yang sekarang ini ngapak itu adalah sebuah modal budaya, Mbak. Jangan malu dengan ngapakmu. Gitu. Jangan malu. Malah buatlah orang-orang bisa merasa tertarik dengan Ngapak. Makanya saya sangat mendukung dengan konten-konten anak muda sekarang yang mengangkat
0: bahasa Ngapak
1: betul. Sebagai apa namanya ya, konten utamanya deh, yang jualan di kontennya itu malah bagus banget, Pak. Jadi orang akan melihat, oh ternyata Ngapak itu unik ya, oh ternyata orang-orang Ngapak tuh begini ya modelnya, ternyata lucu.
0: Kearifan lokal sebenarnya ya.
1: Itu adalah kekuatan, itu adalah ruh dari sebuah desa wisata. Jadi kalau teman-teman di Kaligondang ini, terutama di rumah saya nih, jangan malu untuk mengangkat budaya kita sendiri gitu. Jangan malu, ebek apapun itu, bahwa apa ya, ini adalah ekspresi budaya kita bersama loh, Mbak, gitu. Dan sekarang ini menjual sebuah budaya itu tidak hanya menjual di lingkat nasional tapi juga internasional. Masyarakat akan melihat, oh ternyata budaya di daerah Ngapak Raya khususnya Purbalingga atau di Kaligondang nanti ternyata unik dan bagus gitu ternyata. Tinggal mengubah cara memandangnya dan cara mengemasnya aja. Gitu.
0: Baik, Ibu Hanifah dan juga Pak Bowo, kita nanti akan lanjut lagi diskusinya. Kita juga akan menanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan sudah kita mapping. Kita mau jeda sejenak dan pastikan tetap setia bersama kami.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Oke, baik. Pendengar, kita masih bersama di Dialog Purwokerto ya, Pak Pagi, untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Kita masih bersama dengan Ibu Hanifah dari Dinporapar Kabupaten Purbalingga, juga dengan Mas Bowo, pelaku CEO lah ya. CEO Desa Wisata dari Desa Karangpucung yang sangat luar biasa. 2026 adalah tahun kedua memasuki Desa Wisata, tetapi pergerakannya sudah sangat luar biasa karena beliau ini sudah bergerak dari tahun 2019 begitu ya. Nah, kemudian tadi kita sempat menanggapi juga pendengar dari Kaligondang, memang belum menuju ke desa wisata tetapi sudah mengarah ke sana.
1: Ada satu spot yang memang belum ditetapkan sebagai desa wisata sudah mengarah ke sana. Karena memang untuk ditetapkan sebagai sebuah desa wisata ada beberapa tahapan di
0: Mbak. Tahapannya apa saja, Ibu?
1: Tahapannya misalnya yang pertama ada self assessment dulu. Assessment dari desa nih, ketika sebuah desa pengen jadi sebuah desa wisata, teman-teman di desa maka harus mengisi self assessment dulu. Ini kami punya, belum punya gitu. Ketika self assessment sudah memenuhi kriteria tertentu, maka nanti kemudian diusulkan ke Dinporapar untuk mendapatkan SK klasifikasinya gitu. Jadi ketika sudah mendapatkan SK klasifikasi, kemudian nanti bisa naik ke bupati untuk ditetapkan sebagai desa wisata. Jadi penetapan desa wisata itu tidak bisa self claim saja, tapi memang ketika sudah menjadi desa wisata maka dia akan maju sampai ke tingkat bupati dan ditetapkan oleh pimpinan daerah gitu, Pak. Maka dia bisa mendapatkan secara resmi bantuan dari pemerintah daerah gitu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian apakah juga karena ada beberapa yang belum ke arah sana, bentuk pendampingan dan pembinaannya apakah berbeda dengan mungkin Desa Karangpucung yang sudah memang terlihat progresnya, Bu?
1: Iya. Kembali lagi, ketika sebuah tempat belum menjadi desa wisata, maka perlakuannya akan sedikit berbeda nih. Misalnya, ketika sebuah desa wisata ini secara konsisten sudah berjalan, sudah ditetapkan, maka pemerintah daerah itu akan memikirkan bagaimana caranya untuk memajukannya. Maka kemudian ketika ada misalnya program pelatihan, program bantuan infrastruktur, kemudian ada kegiatan, bisa diarahkan ke tempat yang sudah memang terklasifikasi sebagai desa wisata gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang memang baru mau menuju, maka yang bisa kami lakukan adalah pertama kami melakukan pendampingan dulu, kami ngobrol, Mas, Mbak, begini loh, kalau panjenengan nanti kalau misalnya jadi desa wisata keuntungannya di sini-sini, nanti bisa kami dampingi, ada masalahnya sebelah mana bisa kami bantu gitu, Pak.
0: Baik. Nah, kita kembali ke pendengar lagi ya, Mas dan juga Ibu. Mungkin ini ke Pak Tri ya nih. Pak Tri, saat awal membangun desa wisata apakah pernah ada warga yang menolak atau kurang percaya bahwa desa wisata bisa memberikan manfaat ekonomi. Nah, kemudian kalau ada, bagaimana meyakinkan mereka?
2: Ya, pertanyaan yang sangat sering dilontarkan ya.
0: Biasanya kalau awal-awal kan orang, apaan gitu. Pasti udah underestimate.
2: Saya sering ketemu dan sering bertanya seperti itu. Awalnya dulu seperti apa gitu.
0: Okay.
2: Kalau saya jawab, hampir semua tidak yakin. Artinya hampir semua.
0: Mana mungkin gitu ya, Bu.
2: Pertama, dari titik lokasi. Ya. Lokasi desa kita cukup jauh dari pusat keramaian ya, pusat kabupaten.
0: Sedangkan, saya jadi penasaran kapan kamu kesana.
2: Aksesnya dan lain sebagainya. Dulu ya bagi kita orang desa itu tidak pernah berpikir kita punya wisata. Kalau dulu sempat booming-boomingnya wisata, masyarakat, pihak desa itu ketika bicara wisata ya sudah bingung dulu mau wisata apa gitu, karena tidak punya alam yang bagus ya. Artinya sangat terbatas dibanding gambaran kita dulu wisatanya punya air terjun, punya gunung, punya lain sebagainya gitu. Lah makanya di tempat kita itu memang tidak ada rencana awal membuat wisata. Kita memang tujuan awalnya adalah pemberdayaan masyarakat. Tapi ternyata di situ mulai ada pelan-pelan bergerak bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu menarik di mata orang lain. Sebagai contoh tadi, di satu lokasi ada pertaniannya modern, ada peternakan sapinya, ada peternakan dombanya. Ini ternyata bagi, mungkin bagi kita di desa itu biasa banget. Orang nanam padi, tapi ternyata bagi orang kota, di awal-awal justru pengunjung tempat kita itu hampir semua itu orang kota. Pengunjung kita. Lah ternyata apa yang kita lakukan menarik lah. Disitulah mulai dikembangkan bahwa memang ketika ini dipoles ke arah wisata, bisa menghasilkan keuntungan itu lebih daripada kita hanya pasrah keadaan seperti ini di desa lah.
0: Betul, kita, tidak ada inovasi.
2: Kita tidak membuat sesuatu yang sulit, kita hanya mencoba menggerakkan apa yang ada. Artinya masyarakat kan sudah biasa bertani, beternak, perikanan banyak ada, tinggal dilakukan, dibina, dimasukkan dalam satu lokasi, ditempatkan, masyarakat biar bergerak. Artinya dari segi ekonomi mereka, dari hasil produksinya masing-masing itu sudah untuk hasilnya lah. Wisatanya ini bonus ketika ada pengunjung, outing class dan lain sebagainya. Dan untuk awalnya, kenapa masyarakat semakin yakin kita punya pertanian modernnya melon hidroponik. Melon hidroponik itu dulu ini yang sampai ke tingkat nasional. Artinya dari situ spotlight banyak yang ini dan untuk yang ingin pelatihan dulu di tempat kita membuka pelatihan itu hampir bukan orang sekitar. Artinya dari jauh bahkan luar Jawa itu banyak dulu yang ke tempat kami.
0: Malah
2: untuk berlatih.
0: Malah kayak study banding untuk
2: Bahkan nginep di tempat kita seminggu. Kemudian ada yang barusan kemarin dari Bantul 2 minggu gitu, 3. Lah dari situ mulai masyarakat, yang jauh-jauh saja datang kok. Berarti ini ada peluang untuk bergerak lah. Dari situ ketika sudah ada titik temu seperti itu, itu sudah tidak terlalu sulit. Tapi diawali itu saya kata hampir tidak ada yang yakin dan tidak ada yang percaya. Gitu. Kalau di tempat kita di desa itu bisa untuk wisata atau bisa mendatangkan pengunjung.
0: Nah kemudian begini Mas, artinya sebagai leader ya Mas Bowo, tentu ketika kan sudah berkecimpung dari 2019. Nah ketika pada akhirnya memutuskan hayo aja, itu apakah setelah juga dapat support semangat dari Dinporapar, baru akhirnya Mas Bowo mengiyakan?
2: Ya, kalau ke arah desa wisatanya 2 tahun itu. Tapi pelan-pelan sebelum itu kita memang bergerak, tapi bukan berpikir wisata ya. Kita berpikir ya ada kepada... ya ada pengunjungnya ya, ayo dilayani. Kita enggak pernah promosi, ada pembeli ya ayo, enggak gitu. Jadi organik banget. Organiknya organik sekali. Jadi organik tidak ada sekali pendampingan untuk ke arah sana. Tapi ketika ditawari awal-awal juga belum terlalu yakin juga. Artinya dari segi kita bayangannya, karena beberapa contoh beberapa desa kita lihat ketika membuat wisata itu resikonya juga tinggi. Membutuhkan modal yang besar. Sedangkan hasil ada beberapa yang berjalan, ada yang beberapa yang kurang berjalan gitu. Kita ragu ketika dengan desa dengan pihak-pihak desa, kan ada perangkat desa dan lain sebagainya, kepala desa, ketika dikomunikasikan untuk benar-benar menganggarkan ke arah wisata itu memang ragu. Lah kelebihannya di tempat kita itu untuk investasi dari desa apa tidak terlalu jadi sumber utama, karena kita punya kegiatan masyarakat sendiri yang sudah bisa menghasilkan, tinggal dikemas saja. Tinggallah yang dibutuhkan dari teman kita kan SDM-nya, tinggal melatih SDM yang ke arah wisata. Ketika diberi apa ya,

0: nanya, Ibu kadang ada kekhawatiran jika desa menjadi tempat wisata, budaya dan tradisi lokal justru berubah mengikuti keinginan wisatawan. Nah, bagaimana cara menjaga agar budaya asli tetap terpelihara? Ya,
1: betul. Karena ketika sebuah desa ditetapkan jadi desa wisata dan kemudian didatangi oleh wisatawan, memang akan terjadi perpaduan budaya sebetulnya. Nah, yang penting adalah satu, pertama kita sadari bahwa budaya itu menjadi modal awal kita. Itu adalah ruhnya desa wisata kita. Jangan sampai hilang. Kemudian pastikan dia tetap lestari di situ, tapi juga jangan sampai malah menjadi terlalu komodifikasi atau desa itu kemudian apa budaya itu malah hilang ruhnya gitu, malah terlalu komersil gitu. Jangan sampai seperti itu juga. Jadi memang harus pinter-pinternya sih Mbak, harus pinter-pinter menjaga keseimbangan supaya jangan sampai kehilangan identitas budayanya, tapi juga jangan sampai terlalu kehilangan ruhnya gitu Mbak. Karena memang budaya seiring dengan teknologi informasi seperti sekarang ini memang akan terus berubah, akan mengalami banyak pergeseran cara pandang. Tapi selama kita bisa melihat dan bisa mengambil intisari dari apa sih kelebihan dari budaya kita, saya pikir kita akan bisa megang nih budaya kita sendiri. Dan terutama sampaikan kepada anak-anak muda nih tentang budaya kita, kekuatannya di sebelah mana, intisarinya bagaimana, bagaimana sejarahnya kok budaya ini bisa ada di kita, bagi apa pentingnya budaya ini bagi kita. Terus kalau sampai kita kehilangan budaya, sampai anak-anak muda itu sadar, oh kalau kita sampai kehilangan budaya ini, aduh sayang sekali. Gitu. Jadi punya rasa handarbeni itu yang paling penting sih Pak, saya pikir. Bagaimana memastikan anak-anak muda yang akan menjadi penerus kita menyadari dan punya rasa handarbeni terhadap budaya yang kita punya.
0: Baik. Jadi memang tetap tidak menghilangkan kearifan lokal atau budaya lokal ya, tidak menghilangkan ruh itu
1: tidak
0: sendiri. Ini juga ada pertanyaan yang sangat bagus sekali dari pengurus Karang Taruna. Banyak anak muda Bu di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada ikut mengembangkan potensi wisata desa. Bagaimana cara untuk bisa menarik generasi muda agar mau terlibat? Mungkin nanti boleh menanggapi ya Mas ya. Silakan Ibu.
1: Itu balik lagi bahwa pemuda itu adalah penggerak sebuah tempat atau sebuah wilayah. Jadi yang pertama seperti Mas Bowo itu tadi, mungkin awal-awalnya mungkin memang harus masuknya dari segi ekonomi. Mau nggak mau bahwa seorang pemuda itu akan tertarik ketika sudah ada pemantiknya dari keuntungan ekonomi. Mau nggak mau seperti itu.
0: Harus
1: seperti,
0: merasakan dulu ya, merasakan manfaatnya dulu.
1: Pasti Mas Bowo pasti sudah merasakan banyak tuh. Misalnya yang pertama tadi sudah, apa sih ini, pertama tuh pasti disepelekan, bagaimana mungkin kami anak muda bisa hidup dari pertanian, ternyata bisa gitu, ternyata bisa gitu. Jadi memang anak-anak muda ini harus sampai bisa memahami ada keuntungan ekonominya sendiri gitu Pak. Itu yang menjadi pemantik pertamanya. Kemudian ya itu tadi Mbak, bahwa dengan adanya desa wisata itu, ketika sebuah desa wisata maju, maka memang akan membuka banyak peluang lapangan pekerjaan di situ. Makanya tren merantau anak muda di suatu desa wisata itu akan biasanya berkorelasi dengan tingkat keinginan merantau pemuda setempat. Biasanya begitu Pak. Ketika sebuah pemuda sudah sadar, ternyata pertanian itu potensinya besar, mereka akan tetap stay di situ. Kemudian ketika ditambah lagi ternyata bisa dikembangkan atau ada keuntungan ekonomi dari sisi wisata, mereka akan semakin ada di situ dan semakin punya rasa ingin mempertahankan desanya gitu. Jadi ingin bertahan di situ saja, memajukan desanya saja kayak gitu. Saya pikir memang mau tidak mau pertama harus merasakan dulu manfaat ekonomi dari sebuah ide desa wisata itu.
0: Mas Bowo nih, sepanjang pengalamannya bagaimana sih Mas Bowo menarik pemuda-pemuda desa supaya ayo ikut berkontribusi, apalagi ini sudah kelihatan banget hasilnya gitu ya.
2: Jadi pertama dulu sempat saya tanya ke teman-teman di desa itu yang merantau. Jawabannya sebenarnya hampir semua itu inginnya ya di desa. Artinya merantau memang karena motif ekonomi, sumber penghasilan dan lain sebagainya lebih mudah mungkin di luar kota, desa atau di kota lain gitu. Dari situ berarti kan

0: ketika motifnya ekonomi, penyelesaiannya ya motif ekonomi. Yeah. Pertama, ya, ketika motifnya. Yang kita lakukan adalah berarti membuat ada sumber penghasilan bagi mereka di desa. Mm-hmm. Salah satunya itu yang kita lakukan. Kenapa memang di awal tidak langsung buat wisata ini? Mm-hmm. Yang kalau langsung membuat wisata, bayangan saya dulu, ya kalau laku. Mm-hmm. Kalau tidak laku, nanti mereka yang bekerja itu mau makan dari mana lah. Mm-hmm. Makanya yang kita buat adalah pemberdayaannya, mereka berkelompok. Difasilitasi dari desa, kita memanfaatkan tanah kas desa, mereka berkelompok, kita bantu bareng-bareng dari manajemen, kebutuhan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, makanya ada di tempat kami kelompok banyak, ada kelompok peternak domba, tergantung minatnya mereka kemana. Ada yang mau pertanian, ada yang mau peternak sapi, ada yang mau peternak jangkrik, bahkan ada di tempat kami. Lah dari situ, ketika itu ternyata bagi mereka menghasilkan minimal hasilnya itu tidak jauh dari yang mereka dapat dari merantau tadi. Karena sebenarnya biaya hidup di desa kan tidak semahal yang di ketika mereka anggap cukup itu, saya rasa itu lebih mudah gerakan menggerakkan mereka untuk ayo bareng-bareng kita ke arah desa wisata. Ketika mereka sudah punya sumber penghasilan, dan alhamdulillah sejauh ini sudah mulai minim sekali dihitung orang anak-anak yang merantau di tempat lain. Di desa kita ya, sudah mulai, walaupun masih ada cukup. Lah kita pelan-pelan, bertumbuhnya pelan-pelan, artinya ketika ada momen peluang apa kita buat tangkap peluang itu, baru pelan-pelan ke siapa yang mau bergabung ke unit usahanya. Kenapa? Di tempat kami unit usahanya banyak sekali, Pak. Banyak sekali unit usahanya, mulai dari tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada unit pelayanan jasa Alsintan, itu ternyata membuka peluang juga, kemudian ada pembuatan pupuk organik, itu kan membuka peluang lagi, kemudian ada tim pembuatan greenhouse, ada tim pendampingan greenhouse, kita punya banyak mitra juga di Banyumas Raya, mitra di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, itu mitra kita.
1: Saling terkonek ya berarti ya Bu ya, akhirnya.
0: Masih banyak lagi, masih banyak lagi, masih untuk kelompok-kelompok unit-unitnya banyak lagi.
1: Untuk pemuda-pemuda ya, ayo kita bergerak ya. Jangan mungkin kalau memang seperti yang Mas Bowo katakan, kalau motifnya ekonomi ya penyelesaiannya harus
0: salah satunya
1: adalah ekonomi. Nah semoga di Purbalingga juga banyak Mas Bowo lain ya yang memang benar-benar concern untuk memajukan desa begitu. Nah kemudian Ibu Hanifah, sekarang ini kan kita eranya udah era media sosial, era digital begitu ya. Apakah juga dari Dinporapar itu memberikan semacam pendampingan atau pelatihan untuk bagaimana meng-create, bikin konten untuk promosi begitu?
2: Ya, sejauh ini memang seperti tadi disampaikan Mbak Desi nih, kami banyak melakukan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman para pelaku wisata di Purbalingga. Jadi sejauh ini sudah berbagai pelatihan kami tawarkan kepada teman-teman, atau kami keluarkan kepada teman-teman, misalnya pelatihan tentang kita di pemasaran digital, kemudian bagaimana pelatihan membuat event, kemudian pelatihan standar tentang apa namanya sabta pesona dan lain sebagainya. Memang mau nggak mau kami akan ke arah situ karena itu merupakan syarat mutlak untuk bisa meningkatkan kapasitas SDM wisata yang menjadi bagian dari tugas kami. Karena memang betul tadi Mbak Desi sampaikan, kunci utama sekarang pemasaran wisata itu justru ada di media sosial, yang sebetulnya secara biaya itu relatif lebih rendah sebetulnya malah, tapi secara efek jangkauannya jauh lebih luas. Tinggal bagaimana ya caranya untuk mengajak teman-teman desa wisata khususnya membuat konten yang menarik dan bisa mengambil sisi unik dari desa wisatanya.
1: Oke, baik, kita bicara soal keunikan, ini juga ada penanya nih Ibu. Seringkali ada persaingan antar desa wisata yang menawarkan konsep hampir sama. Nah, bagaimana cara desa untuk menemukan keunikan yang bisa menjadi identitasnya sendiri? Apalagi Purbalingga pasti juga punya beberapa potensi wisata yang mungkin sama gitu ya, agar supaya mereka tetap berdiri kokoh tanpa harus bersaing yang ya, seperti apa Bu?
2: Iya, betul. Jadi memang pada prinsipnya konsep desa wisata seperti tadi saya sampaikan adalah cara untuk meramu potensi yang memang sudah ada di desa itu sendiri. Bahwa memang betul ketika kemarin terutama ketika era dana desa itu kemarin lagi hype ya. Jadi hampir semuanya kemudian mencoba untuk mengembangkan pariwisata sebagai bagian dari mengembangkan dana desa. Kemudian jadi berangkatnya dari ide pariwisatanya dulu gitu. Kita membuat paket ini, kayaknya laku nih dijual. Tapi ternyata bukan begitu. Kalau ketika konsep desa wisata itu adalah justru melihat dulu keunikan apa yang ada di desamu yang di desa lain tidak ada gitu. Jadi mungkin sama-sama wahana air, sama-sama wahana petualangan, sama-sama wahana eduwisata pertanian. Tapi coba lihatlah keunikan di desamu yang tidak ada di sana. Jadi pastikan dulu uniknya apa, masyarakatmu punya modal apa. Nah itu yang dirangkai dan diramu supaya berbeda satu sama lain. Kemudian pastikan itu tadi, dalam promosi juga harus bisa membidik keunikan yang ada di desamu yang tidak ada di desa wisata
1: yang lain. Saya ke Mas Bowo nih Mas, kalau kita bicara soal medsos, seberapa dari pengelola desa wisata Karangpucung memanfaatkan media sosial?
0: Termasuk di tempat kami itu berkembangnya salah satunya karena media sosial. Karena dari akses kan sangat minim orang lewat sana tahu kayak gitu, karena kita aksesnya kan cukup jauh.
1: Ternyata di Purbalingga ada peta desa Karangpucung.
0: Betul, salah satunya itu. Jadi sekarang sudah tahu desa Karangpucung. Kalau dulu memang minim sekali literasi desa Karangpucung. Di mana sih? Lah itu salah satu media sosial yang sangat bermanfaat bagi kami. Satu sisi kelebihan lagi desa wisata itu digerakkan seluruh komponen masyarakat. Jadi ketika memanfaatkan medsos itu hampir semua warga ikut share. Artinya kita hanya buat videonya, tinggal dibagikan, nanti dalam beberapa menit sudah semua warga, karena ini beda kalau wisata pribadi. Bedanya itu, jadi yang ikut membantu itu banyak. Selain itu, ketika memang di tempat kita menarik, minimal pengunjung datang itu kan minimal 1-2 kali foto. Apalagi ketika spotnya banyak, fotonya banyak ya.
1: Belum lagi di tag
0: lagi. Makanya bagi kami kita berkembang seperti sekarang salah satunya ya dari medsos. Kalau enggak dari medsos enggak mungkin yang jauh dari
1: datang gitu
0: luar
1: ya,
0: yang ke Karangpucung.
1: Agak jauh.
0: Tapi aksesnya mudah sekarang. Sekarang jalannya sudah bagus.
1: Baik. Nah, ini kan kita bicara medsos. Sebenarnya medsos ini kan selain untuk ajang promosi, ini juga sekarang udah model monet. Nah, sudah monetisasi belum ini, Mas? Kalau sudah nanti aku berguru juga nih.
0: Saya perlu cross check perkembangannya ya, karena kita punya tim medsosnya sendiri. Jadi saya untuk detailnya perlu saya tanyakan. Tapi sejauh ini cukup bagi mereka, mungkin kalau yang pelakunya di tim kita itu kan mereka memang pelaku medsos. Jadi punya akun pribadi, punya akun ini. Minimal kalau saya yang mengelola, minimal lokasi kita entah monet atau tidak itu yang penting ada di share video dan lain sebagainya. Itu terkait monet urusan timnya.
1: Itu nantilah gitu.
0: Kita tidak meminta atau bagian dari itu bagian biarkan timnya. Jadi segala sesuatu kita bergerak seperti itu.
1: Luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan Mas Bowo ini malah lebih fokus kepada kualitas produk-produk yang ditawarkan, menjaga itu ya.
0: Itu dan inovasi itu masih untuk melakukan, karena ya itu semenarik apapun desa wisata, tapi kalau bertahannya stagnan atau stagnan seperti itu, terus itu juga nanti ada titik kejenuhan bagi pengunjung.
1: Kalau saya ngintip gelarnya Mas Bowo nih keren banget, dia MPD. Kesehariannya pengajar, guru, atau memang sekarang udah fokus di bidang edu wisata?
0: Cerita panjang ya. Kalau dulu saya pengajar di universitas.
1: Dosen.
0: Sekarang sudah enggak. Sekarang full enggak? Kalau saya ditanya
1: sombong
0: pekerjaannya
1: banget Anda
0: apa?
1: Ya.
0: Saya
1: sudah tidak butuh lagi gaji ya.
0: Pekerjaannya full petani.
1: Full petani. Dan itu lebih melimpah lah ya, ratusan kali lipat gaji dosen.
0: Amin.
1: Baik. Jadi sekarang memang sudah konsen untuk full petani ya.
0: Full petani.
1: Baik, Ibu dan juga Mas Bowo, kita sudah di beberapa menit terakhir ya, tapi sebelum kita closing dialog kita pagi hari ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Mungkin nanti gongnya di Mas Bowo ya. Dari Ibu Hanifah dulu, mungkin ada pesan, himbauan kepada pendengar masyarakat.
2: Yang pertama, kami ingin menyampaikan harapan dulu nih. Kami ingin harapannya ini supaya desa wisata di Purbalingga ini semuanya bisa maju, bisa berkembang, bisa naik kelas ke tingkatan yang paling maju gitu. Makanya kami butuh bantuan nih, kami butuh apa namanya dukungan dari teman-teman atau dari pendengar semuanya. Ayo berkunjung ke Purbalingga. Purbalingga itu bagus banget, indah banget. Ada berbagai macam keunikan di sana, ada berbagai macam potensi di sana, budaya ada, alamnya ada, asik. Warganya juga enak gitu, maksudnya warganya tuh ramah dan menyenangkan lah pokoknya. Ayo main ke Purbalingga, insya Allah nanti akan dapat pengalaman yang luar biasa.
1: Oke, dapat pengalaman yang luar biasa. Syukur-syukur yang belum dapat jodoh nanti dapat jodoh orang Purbalingga ya. Oke, gongnya ada di Mas Bowo. Silakan Mas Bowo, mungkin ada pesan nih Bowo
0: untuk kalau dari saya untuk teman-teman terutama anak-anak muda, ayo mulai bangun desanya masing-masing di era gemburan perekonomian seperti sekarang. Menurut saya desa bisa jadi tumpuan untuk hidup nyaman, untuk hidup lebih enak. Artinya itu yang saya rasakan selama ini, artinya desa punya potensi yang luar biasa untuk sama-sama digarap, dikembangkan. Cuma selama ini memang banyak yang masih apatis terhadap pembangunan di desa. Padahal di desa itu justru sumber dayanya hampir semua tercukupi. Ada SDM-nya, ada SDA-nya, itu yang tidak bisa ditemukan di perkotaan. Artinya di desa, apalagi bicara keunikan, saya rasa hampir tiap desa itu punya keunikan sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana kita mengemas, ketika itu bisa menarik di mata orang lain, bisa jadi wisata, itu manfaatnya luar biasa. Manfaat bagi masyarakat desa, tidak hanya satu dua orang, tapi seluruh warga desa bisa merasakan manfaatnya. Maka kalau sekarang bagi saya adalah teman-teman anak muda ini yang harus segera bergerak. Kita punya kemudahan banyak sekali sekarang di era sekarang, memanfaatkan media sosial dan lain sebagainya. Peran dari dinas juga luar biasa untuk mensupport dan mendukung para kami pelaku wisata di Kabupaten Purbalingga. Belum telat, dan jangan lupa untuk berkunjung ke Artansi, Agro Eduwisata Artansi. Itu bisa dicek di Instagram, TikTok, atau Facebook. Kita ada panen raya untuk awal bulan Juli ini. Jadi masih banyak, selain tadi selain tadi ada melon, ada nanti ada semangka, ada macam-macam sayuran, full ada pepaya, ada jambu dan alpukat dan banyak sekali buah-buah lokal tapi yang premium.
1: Berarti nanti puncaknya premium di bulan Juli kali ya. Pas banget di momen liburan anak sekolah. Memang di setting ya. Baik, semoga next nanti kita siarannya di Karangpucung aja. Oke, terima kasih Ibu Hanifah sudah hadir di studio. Mas Bowo juga semoga sehat, sukses selalu untuk Edu Agrowisatanya, dan semoga ini juga bisa menginspirasi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Baik pendengar Pro 1, dan tadi sudah kita simak bersama dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan simak fokus berita edisi Jumat 3 Juli 2026 yang akan mengulas tentang revitalisasi wajah baru Pasar Wage. Selamat mengikuti.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Suasana di kawasan Pasar Wage Purwokerto tampak berbeda. Deretan lapak yang dulu memadati ruas jalan perlahan mulai menghilang. Jalan yang sebelumnya semrawut kini mulai terasa lebih lega. Aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun dengan wajah yang lebih tertata. Di balik perubahan itu, ada upaya panjang pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam menata pedagang kaki lima atau PKL sekaligus menyiapkan revitalisasi Pasar Wage sebagai pusat ekonomi rakyat. Kepala DKUKMP, Gatot Eko Purwadi, menyebut konsep penataan ini sebenarnya sederhana, namun akan berdampak besar. Pasar harus kembali pada fungsinya sebagai tempat berdagang, sementara jalan digunakan sebagaimana mestinya. Meski demikian, proses revitalisasi diproyeksikan baru dapat terrealisasi dalam 2 tahun ke depan, dengan target pelaksanaan pada 2027. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang membuat proses ini dilakukan secara bertahap.
2: Kita sudah melakukan tahapan sampai hari ini. Yang pertama kita sudah sosialisasi dan sebagainya, sudah selesai. Kemudian tanggal 22 kemarin, Maret, kita melakukan pemindahan. Mereka pindah yang dari teman-teman wihara itu, pindah secara sukarela, membongkar lapaknya sendiri gitu kan, masuk ke dalam Pasar Wage. Nah, tahap berikutnya memang masih kita melakukan pemantapan di dalam, karena di dalam sendiri kan mereka masih belum menempati los-los yang sudah kami siapkan. Kenapa? Memang kami masih harus menata gitu kan. Jadi memang kondisinya Pasar Wage harus harus kita tata, sehingga pada saat teman-teman masuk kemarin ada yang sebagian yang sudah menempati los-los yang sudah disiapkan, ada sebagian yang memang losnya masih kita perbaiki.
1: Proses penataan ini, pemerintah memastikan tidak ada pedagang yang dirugikan. Semua PKL yang ingin tetap berjualan akan difasilitasi tempat di dalam pasar. Hal ini menjadi titik temu penting antara pemerintah dan para pedagang. Diskusi panjang antara paguyuban pedagang bagian dalam dan luar akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama yang dianggap lebih adil. Meski tantangan kedepannya tetap ada, salah satunya adalah menjaga konsistensi agar tidak ada lagi pedagang yang kembali berjualan di luar area pasar. Untuk itu, para pedagang berharap adanya pengawasan berkelanjutan. Patroli petugas dinilai penting untuk memastikan ketertiban tetap terjaga.
2: Kita judulnya penataan, jadi kita semaksimal mungkin teman-teman yang punya niat berjualan kita tampung di dalam. Tidak ada satupun pedagang yang merasa dirugikan karena tidak dapat tempat. Maka dari itu kita harus memastikan tempat di dalam pasar itu sudah tersedia. Apapun itu mereka dimasukkan ke dalam. Sehingga teman-teman yang punya usaha berdagang itu bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Di tengah-tengah memang kondisi Pasar Wage yang masih butuh penanganan secara khusus.

0: Selama bertahun-tahun, keberadaan PKL di luar area pasar, khususnya di sekitar Jalan Vihara, menjadi dilema. Di satu sisi mereka mencari penghidupan, namun di sisi lain, kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan bagi pedagang yang sudah berada di dalam pasar. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Wage, Haji Muhammad Toha, mengungkapkan persoalan ini bahkan telah dirasakan selama lebih dari 2 dekade. Kini melalui pendekatan persuasif berupa sosialisasi dan edukasi, para PKL mulai berpindah ke dalam pasar. Bahkan pada 22 Maret lalu, relokasi dilakukan secara sukarela. Para pedagang dengan kesadaran sendiri membongkar lapak mereka di luar area pasar. Sebuah langkah yang tidak mudah, mengingat sebagian dari mereka telah berjualan di lokasi lama selama puluhan tahun.
1: Tanggapan saya baik, karena apa? Kami kan memban beban dari ribuan pedagang, mengharapkan adanya penataan secara berkeadilan, secara menyeluruh. Kan selama belum ada penataan kan ada kesenjangan sosial yang di dalam yang di dalam terlalu sepi, yang di luar kan agak ramai. Disitulah menjadi ikon penting bagi saya untuk menerima aduan keluhan akan segera diadakan penataan. Ini keluhan yang pertama dari pedagang yang ada di dalam Pasar Wage. Kekhawatiran yang di dalam udah jelas, selama ini hampir sekitar 20 tahun kan mengalami begini. Jadi kita kekhawatiran apakah akan begini terus, akan sampai kapan kita ada perubahan. Itu kekhawatiran yang di dalam. Setelah adanya penataan begini, itu masih ada harapan bahwa pedagang itu katakanlah gimana ya, masih agak yang berber gitu ya. Jadi perlu ada petugas keamanan yang siap di lokasi, artinya perlu dipatroli. Jadi tidak ada titik, tidak ada sempat, tidak ada waktu untuk pedagang untuk coba-coba keluar karena ada petugas yang patroli. Itu harapan dari pedagang.
0: Penataan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan yang lebih besar. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Wage agar menjadi lebih aman, tertata, dan representatif. Penataan PKL dan rencana revitalisasi Pasar Wage bukan sekadar soal memindahkan pedagang atau memperbaiki bangunan. Lebih dari itu, ini adalah upaya membangun kembali keadilan, kenyamanan, dan keberlanjutan ekonomi rakyat. Perubahan memang tidak selalu mudah, namun dengan kolaborasi antara pemerintah dan pedagang, Pasar Wage perlahan bergerak menuju wajah baru lebih tertata, lebih manusiawi, dan lebih berdaya. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas jual-beli, tersimpan harapan besar. Pasar Wage bukan hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi masyarakat Banyumas.

0: Mendingan Pro 1, kembali lagi bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.
0: Di...
1: Semangat banget sih
0: iya,
1: ya.
0: Di Purwakarta pagi hari ini ya. Setelah tadi kita sudah ikuti bersama ada siaran bola, kemudian juga ada fokus berita ya bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta. Dan kali ini kita kembali ada di acara Halo RRI.
1: Iya, betul sekali. Nah, seperti biasa pendengar, kami akan tampung saran, kritik ataupun mungkin satu apresiasi ya yang ingin Anda sampaikan terkait pelayanan dan juga fasilitas umum yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Kami persilahkan di 632336 atau di 08112540911. Mantap sekali.
0: Oke, hafal sekali, ya. Oke, dan yang pasti seperti biasa, Halo RRI ini hadir sampai dengan nanti pukul 10 dan hadir seminggu 3 kali setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Dan ini merupakan halo terakhir, Halo RRI terakhir di minggu ini ya. Iya, jadi silakan untuk Anda yang barangkali sudah memiliki informasi-informasi ya seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda dan ingin Anda bagikan kepada kami, boleh ya, nanti kemudian akan kami lanjutkan juga kepada narasumber terkait untuk bisa langsung ditanggapi ataupun dijawab. Seperti itu.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, karena RRI ini menjadi salah satu wadah ataupun juga tempat ataupun jembatan juga ya untuk menjembatani pendengar semua yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya atau mungkin juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait ya. Nah, salah satunya nih Putri yang pengen barangkali bisa kita bahas ya pagi hari ini nih terkait dengan Mall Pelayanan Publik Banyumas. Iya. Kamu pernah atau enggak Mall Pelayanan Publik itu di mana?
1: Tahu.
0: Tahu ya.
1: Tahu. Udah pernah ke sana juga.
0: Udah pernah ke sana juga ya.
1: Memang yang saya rasakan adalah secara pribadi ya, itu memang lebih cepat, lebih praktis. Tempatnya juga nyaman sekali ya.
0: Iya, benar sekali. Karena seringkali di masyarakat menganggap ya kalau kita tuh ngurus dokumen tuh identik ya sama proses yang panjang dan ribet gitu. Iya, benar. Padahal harus datang ke kantor yang berbeda gitu kan. Terus kita harus bawa banyak persyaratan. Bahkan kadang-kadang kita harus balik lagi gitu ya. Karena misalnya ada dokumen yang kurang dan lain sebagainya. Nah, buat menjawab tantangan itu khususnya di Kabupaten Banyumas nih ya, ini sudah menghadirkan Mall Pelayanan Publik atau MP. Namun sejauh ini apakah masyarakat ini juga sudah benar-benar memahami nih fungsi dan juga manfaat dari MPP itu sendiri?
1: Iya, betul sekali ya. Jangan-jangan ada yang gak tahu nih MPP ya. Padahal ini suatu pelayanan, bentuk pelayanan yang sangat
0: mempermudah ya.
1: Masyarakat ya. Kebayang gak sih kalau misalnya kita kita lagi kerja tapi kita harus bolak-balik karena ada beberapa dokumen yang salah, balik lagi, prosedurnya yang panjang,
0: betul. Nah, kalau mungkin dijadikan di salah satu tempat atau satu gedung gitu kan bisa sekalian gitu ya, jadi nggak perlu ribet. Nah, mungkin sebelum kita ini bahas lagi juga nih ya, kita bisa jelasin dulu nih sebenarnya Mall Pelayanan Publik ini nih apa sih gitu. Barangkali masih ada pendengar yang masih belum terlalu paham ya mengenai hal tersebut. Karena ini menjadi salah satu yang mengira bahwa MPP ini hanya sebuah gedung aja, tempat mengurus administrasi. Padahal yang terpenting adalah konsep dari pelayanan yang diusungnya sendiri.
1: Betul. Nah, MPP ini adalah inovasi pelayanan publik yang menyatukan berbagai jenis layanan dari instansi pemerintah, misalnya BUMN, BUMD, sampai pada lembaga lain dalam satu lokasi. Tujuannya ini bukan sekedar memindahkan loket-loket pelayanan ke dalam satu gedung saja, tapi juga menciptakan pelayanan yang lebih terintegrasi, efisien, dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
0: Nah, ini kayaknya harus distabilo ya, harus garis-garis bawah ya. Nah, dulu nih ya, kalau orang ingin mengurus beberapa dokumen ini kan mungkin harus mendatangi beberapa kantor yang berbeda ya. Dan juga kadang-kadang lokasinya ini kan nggak cuma dari sini ke situ ya Put ya, tapi mungkin ada satu di ujung sini, satu di ujung sana gitu kan. Dan itu tentunya akan memakan waktu gitu. Nah, tentunya dengan hadirnya MPP ini sendiri, masyarakat ini juga bisa mengakses banyak sekali layanan di satu atap nih ya, dengan jalur yang tentunya lebih sederhana.
1: Betul sekali. Jadi pendengar, nah bagaimana nih dengan hadirnya MPP yang ada di wilayah Banyumas? Mungkin Anda bisa menceritakan atau mungkin ada cerita
0: pengalaman
1: tentang adanya MPP ini bisa membantu Anda dalam mungkin lebih mempersingkat proses yang biasanya bisa satu hari atau bahkan sampai dua hari prosesnya. Ini prosedurnya jadi singkat, sampai setengah hari sudah selesai.
0: Bener.
1: Mungkin nggak sampai satu jam selesai bisa.
0: Nah,
1: aja,
0: bisa jadi, ya. Bisa jadi. Karena yang pasti Putri, setiap daerah ini kan memang punya tantangan di pelayanan yang beda-beda ya. Nah, kalau di Banyumas ini nih pertumbuhan jumlah penduduknya juga meningkat, jadi banyak gitu ya aktivitas-aktivitas ekonomi. Terus juga kebutuhan masyarakat dan juga akan pelayanan yang cepat ini juga menjadi alasan penting nih ya, dengan hadirnya MPP itu sendiri.
1: Iya, betul sekali. Dan selain itu Cid, masyarakat juga pengen pelayanan tuh gak berbelit ya.
0: Iya, setuju, ya, setuju, setuju.
1: Gampang diakses. Dan juga masyarakat sekarang tuh menuntut adanya transparansi. Jadi pemerintah daerah juga dituntut nih untuk bisa bertransformasi agar pelayanannya juga semakin efektif.
0: Iya, betul. Dan tentunya tadi mall pelayanan publik ini sendiri menjadi salah satu jawaban ya atas tuntutan tersebut. Karena kehadirannya ini menunjukkan komitmen ya bahwa pemerintah khususnya di Banyumas sendiri ini meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat. Karena tadi ada di satu atap itu.
1: Iya, jadi lebih gampang.
0: Bener.
1: Ya, mau dari satu tempat ke tempat lain gak usah kemana-mana, ya udah di dalam satu gedung aja udah.
0: Iya.
1: Udah gitu tempatnya juga udah nyaman banget.
0: Iya, benar-benar tempatnya nyaman, tempatnya dingin, tempatnya enak gitu ya. Jadi ketika kita harus nunggu agak lama pun kayak ya udah gitu ya.
1: Tadi kan kita ngomongin banyak hal tentang positif dari MPP ya. Barangkali nih pendengar kita ada ada mungkin masukan yang kepengen lebih ditingkatkan.
0: Iya, benar-benar.
1: MPP silahkan ya, bisa
0: boleh
1: banget buat gabung. Kami persilahkan kembali di 632336 atau di 0811-254-0911.
0: Iya, karena tentunya biasanya gitu ya, setiap kali pelayanan ini tidak selalunya mulus. Kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang dirasa kurang dan lain sebagainya. Dan tentunya barangkali masukan-masukan inilah yang menjadi salah satu bahan evaluasi untuk sebuah instansi gitu ya, ataupun pemerintahan ini bisa berbenah lebih baik lagi. Benar gak sih?
1: Dengan hadirnya MPP ini mungkin diawali dari masukan-masukan dari masyarakat juga.
0: Iya, benar-benar. Enggak
1: mau ribet juga, terus akhirnya jadilah MPP ini. Barangkali mungkin ada upgrade-upgrade apa lagi mungkin dari masyarakat ya terkait dengan MPP ini. Apakah masih ada yang harus diperbaiki, harus lebih dipangkas lagi harusnya, yang hanya bisa diselesaikan 15 menit ini jadi 5 menit aja.
0: Nah, jadi begitu datang langsung jadi gitu ya, kasih berkas, kelar gitu.
1: Doraemon dong,
0: langsung bukan sulap, bukan sihir, tling gitu ya.
1: Tapi gak ada yang gak mungkin ya.
0: Gak ada yang gak mungkin, benar-benar.
1: Seperti saat ini ya, jadi saya yakin sekali pendengar, segala sesuatunya itu berawal dari saling mengkoreksi bersama.
0: Betul, ya, apalagi
1: memberikan masukan.
0: Benar banget, apalagi ketika kita mengurus sesuatu tapi kita sudah memastikan ya bahwa dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang memang dibutuhkan ini sudah sudah semuanya ada gitu ya. Jadi memang kita pun ketika mengurus sesuatu ada baiknya kita prepare dulu nih. Kira-kira yang dibutuhin apa aja sih gitu. Biar lebih mempercepat dan mempersingkat waktu, ya gak sih?
1: Betul sekali. Nah, sebelum adanya MPP mungkin seseorang harus mengunjungi beberapa kantor yang berbeda ya.
0: Benar-benar.
1: Mengurus berbagai administrasi ya. Nah, ini biaya transportasi, tenaga, waktu, kita harus izin, terutama untuk Anda yang bekerja harus izin beberapa hari.
0: Iya, hanya untuk mengurus ya.
1: Mengurus administrasi yang sebenarnya bisa dipangkas, yang gak perlu harus bisa dihilangkan gitu ya.
0: Iya, dan yang pasti sekali lagi ya, dengan adanya MPP ini juga menjadi salah satu pelayanan yang cukup praktis gitu ya. Karena masyarakat ini akan lebih mudah memperoleh informasi karena tentunya tersedia petugas informasi yang siap membantu untuk mengarahkan. Gitu deh. Jadi untuk Anda pendengar yang barangkali pagi hari ini juga ingin ikut bergabung ya, memberikan masukan, kritik, saran, baik mungkin itu terkait dengan mall pelayanan publik ataupun fasilitas-fasilitas umum lain yang ada di lingkungan sekitar Anda, boleh ya kita kupas bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Siapa tahu dengan masukan ataupun saran yang sudah disampaikan ini sekali lagi bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan lebih baik lagi. Gitu.
1: Gitu. Nah, kita informasikan juga nih yang belum tahu di mana letaknya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas itu ada di mana ya. Ini ada di alamat Jalan Dr. Angka nomor 45 Karangkobar, Sokanegara, Kecamatan Purwakarta Timur ya, Kabupaten Banyumas.
0: Jam
1: ya.
0: Operasionalnya jam berapa?
1: Ada di jam 8 sampai jam 15 lewat 15 itu hari Senin sampai Kamis.
0: Okay.
1: Untuk hari Jumatnya jam 8 sampai jam 15.
0: Berarti hari ini buka ya?
1: Buka. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 ya. Layanan terbatas ya. Kemudian hari Minggu tutup ya. Nah, itu dia.
0: Jadi bisa untuk Anda ya yang ingin butuh pelayanan bagian administrasi seperti mungkin perizinan usaha kan, atau mungkin juga layanan kependudukan, apa bisa perpajakan, BPJS gitu, kepolisian dan juga instansi lainnya, Anda hanya bisa datang ke satu lokasi saja.
1: Itu gampang banget kan?
0: Gampang banget.
1: Gitu. Udah kayaknya udah dipermudah, apa-apanya udah dipermudah ya.
0: Iya, sekarang dipermudah. Pokoknya Banyumas juga sekarang nih benar-benar mengikuti zamannya banget ya. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa sih harus dipersulit?
1: Bukan kebalik ya.
0: Ya ngomongnya sambil sentimen gitu ya. Oke deh Putri, kita sambil nunggu lagi nih untuk Anda yang mau gabung sekali lagi ya, ditunggu atensi dengar Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di 632336 atau di 08 11 25409 11.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI. Tadi sudah ada Gita Gutawa ya, spesial sekali kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan ini akan kita akan bahas juga nih, Putri, terkait dengan keluhan di Halo RRI edisi 1 minggu yang lalu ini ya, Jumat 26 Juni 2026. Ini keluhannya dari Ibu Ifah di Maos yang menyampaikan bahwa ada masukan ya terkait jalan arah Purwokerto yang lewat Brani. Dari arah Brani ini sudah bagus, tapi masuk area Banyumas ini sudah agak rusak. Kenapa gak diperbaiki agar bisa lebih baik lagi ya, gitu. Dan nah, ini sudah langsung kita sambungkan ya saat itu ya.
1: Iya, dan kali ini sudah tersambung dengan pihak yang berwenang, ada Pak Riatno ya. Ini beliau adalah Kabid Pemeliharaan Jalan DPU Kabupaten Banyumas.
0: Oke, kita akan sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Riatno.
2: Pagi Bu.
0: Oke, apa kabar nih Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Baik Pak Riatno, ini kemarin ini kan sudah ada keluhan, sudah kami sampaikan by chat ya Pak ya, mengenai ada laporan dari Ibu Ifah di Maos yang menyampaikan masukannya kalau jalan dari arah Purwokerto, jalan arah Purwokerto yang lewat Brani ini sudah bagus, tapi kenapa nih Pak masuk area Banyumas agak rusak? Kenapa tidak diperbaiki agar bisa lebih baik lagi ya? Monggo mungkin bisa ditanggapi Pak, silakan.
2: Ya, terima kasih saran masukannya dari pendengar. Jadi di tahun 2025 kemarin kita sudah melaksanakan perbaikan jalan di situ di depan masjid, kalau tidak salah itu depan masjid dulu. Perbatasan dengan ada sekitar 300 meter lah kurang lebihnya itu. Di situ ada pekerjaan aspal, ada kemudian pekerjaan talut karena memang butuh. Jadi kita laksanakan itu ya, untuk memang belum tuntas memang belum tuntas, tetapi kami sudah memprogramkan dan di tahun ini memang kita anggaran seperti kita ketahui bersama. Berkurangnya itu memang sangat signifikan. Kita bantuan dari pusat saja di tahun 2025 berkurang sampai 300-an M. Jadi memang kita program kita akhirnya kita kemarin prioritasnya kita seleksi lagi seperti itu. Jadi memang kita kendalanya ya otomatis karena memang tidak bisa dipungkiri dengan keterbatasan anggaran, kemudian efisiensi segala macam, sehingga memang kita prioritaskan jalan yang dengan traffic lalu lintas yang tinggi, kemudian kondisinya rusak, dan itu yang kita utamakan seperti itu Bu. Jadi untuk yang Brani batas Cilacap, insya Allah sudah kita programkan, semoga ke depan kondisi keuangan pemerintah bisa membaik, sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat bisa kita penuhi, bisa kita wujudkan seperti itu Bu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak. Nah ini masih terkait dengan keluhan dari Bu Ifah tadi ya Pak ya. Ini untuk kondisi pemetaan kerusakannya sendiri seperti apa Pak? Ini udah masuk daftar prioritas untuk perbaikan juga Pak tahun ini?
2: Insya Allah sudah Bu. Insya Allah sudah. Nanti kita sampaikan lagi kalau memang itu tadi saya sampaikan dengan kondisi keuangan yang sangat sangat memprihatinkan lah untuk tahun-tahun ini, jadi akhir-akhir ini memang kita ada efisiensi sehingga berkurang kita termasuk kita efisiensi sampai ke ini Bu, sampai ke perjalanan, kemudian rapat-rapat itu aja kita sudah nunjau Bu, kita rapat aja sudah nggak ada yang namanya snack, apalagi makan itu sudah nggak ada Bu, sampai seperti itu sudah Bu.
0: Jadi sudah benar-benar
1: memang
0: anggaran ya.
1: Utama ya.
2: Betul. Kita itu nun sewu Bu. Kita rapat itu hanya aku gelas itu Bu. sampai seperti itu kita efisiensinya.
0: Okay. Tapi yang pasti ini sudah masuk dalam list perbaikan ya Pak ya.
2: Iya, kita sudah anukan sudah itu.
1: Iya. Iya, ini Bapak ini ada
0: pertanyaan lagi.
1: Lebih ke tanggapan juga ini ya. Dari Ibu Tia yang ada di Purwojati. Ini jalan di Jati Saba arah Purwojati yang sempat berlubang parah Ini sudah diaspal cukup panjang. Terima kasih dengan upaya pemerintah dan Halo RRI yang sudah membantu memberikan informasinya. Jadi semoga kedepannya pengaspalan ini bisa terus berlanjut sampai Desa Purwojati yang notabenenya juga masih banyak jalan yang berlubang dalam dan bisa terbilang parah karena itu sangat bahaya sekali mengingat jalurnya adalah naik turun bukit yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Silakan kita tanggapannya.
2: Jadi betul. Jadi di tahun ini kalau yang Purwojati Desa Pak memang sudah kita programkan beberapa. Jadi sebelumnya memang sudah kita tangani juga Bu. Jadi kita tidak diam. Jadi kita sudah berusaha. Tapi untuk tahun ini kita melaksanakan pekerjaan itu sepanjang kurang lebih 600 meter dari kalau tidak ini Bali Desa Jati Sabah ke selatan. Itu memang kondisinya memang berat rosnoli rusaknya. Ya. Kemudian setelah itu kita tahun sebelumnya sudah melaksanakan sekitar 400 meter 1 kilo. Jadi, jadi memang kita sudah upayakan ya. Semoga ini bisa berlanjut. Semoga kondisi keuangan pemerintah membaik sehingga kita bisa melayani masyarakat dalam hal ini untuk infrastruktur jalan. Sehingga memang pengaruhnya sangat luar biasa kalau jalan terhadap perekonomian masyarakat seperti itu Bu.
1: Oke. Iya. Pak Riatno, ini selama menunggu perbaikan permanen ini Pak, apakah DPU ini melakukan penanganan sementara Pak agar jalan tetap aman dilalui pengguna kendaraan Pak, terutama di musim hujan Pak?
2: Betul. Jadi gini Bu, kami di DPU itu punya yang namanya UPTD. Perpanjangan dari dinas yang berada di wilayah. Jadi kita juga selain kita punya program yang pekerjaan yang lumayan besar itu di UPT-UPT itu kita nangani yang untuk yang mendesak-mendesak yang kecil-kecil tapi itu misalnya lubang membahayakan pengguna jalan sehingga kita menelusuri itu dari UPT-UPT menelusuri mana-mana yang harus segera ditindaklanjuti seperti itu Bu.
0: Oke, baik-baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih ya Pak Riatno atas waktu dan juga informasinya. Mudah-mudahan nanti tidak kapok ya Pak ketika kami menghubungi untuk mengkonfirmasi ya mengenai perbaikan jalan.
2: Mohon doanya saja pusing ya. Untuk kondisi keuangan di pemerintah kita di daerah khususnya bisa membaik lagi sehingga kita bisa maksimal melayani masyarakat dalam hal penyediaan sarpras untuk infrastruktur jalan.
0: Oke. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Bapak. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Iya, baik Putri. Tadi ini sudah menjadi salah satu bukti juga ya bahwa sudah ada tadi selain keluhan ada juga apresiasi tadi ya mengenai jalan yang sudah diperbaiki. Jadi di sini bisa menjadi salah satu informasi juga bahwa Halo RRI ini memang membantu betul untuk menyampaikan kepada pihak terkait. Jadi tidak hanya direspon saja tetapi langsung ditindaklanjuti begitu. Dan tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya list-list daftar jalan-jalan yang harus diperbaiki itu memang sudah ada
1: diprioritaskan. Juga tadi beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah sebagai langkah antisipasi di musim hujan itu seperti apa. Mereka sudah memetakan kondisi jalan-jalan mana yang sudah parah sekali untuk diprioritaskan nantinya jika udah ada anggaran.
0: Betul. Jadi ya barangkali masyarakat juga bisa tidak masalah ya menyampaikan apapun keluhannya. Tapi ketika memang belum langsung ditanggapi, tadi sudah dijawab, sudah langsung diinformasikan alasannya karena apa itu.
1: Ada juga nih kalau kita lihat di beberapa media itu banyak sekali masyarakat yang saking pedulinya terhadap kondisi jalan yang ada di wilayah masing-masing tuh mereka sampai berupaya untuk swadaya masyarakat melakukan penambalan dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa share cerita juga nih kondisi di daerah Anda atau mungkin juga ada pengalaman yang sama seperti itu. Kami persilahkan ya, masih kurang lebih 15 menit.
0: Jadi di Halo RRI tidak hanya menampung informasi, saran, kritik ataupun keluhan-keluhan tapi juga bisa sharing-sharing pengalaman ataupun juga mengapresiasi dari tindak lanjut apa namanya tindak lanjut dari pemerintah sendiri.
1: Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita ke musik lagi. Kita dengarkan lagu dari Marcel, Mendendam.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Baik, pendengar, kembali di Halo RRI. Masih ada waktu kurang lebih 10 menitan ya untuk Anda yang barangkali masih ingin ikut bergabung. Anda bisa bergabung di 632336 atau di 0811-2540-911.
2: Iya, betul sekali. Dan ini kita sudah ada tanggapan dari pertanyaan dari Mang Pepeng yang ada di Ahmad Yani ya. Mm-hmm. Ini pertanyaan, saya ulang lagi pertanyaannya ya. Selamat siang, Mbak Penyiar, permohonan agar listrik usahakan jangan mati-mati lagi. Agar beli stok bahan bakarnya jangan sampai telat.
1: Nah, itu dia.
2: Sudah ada jawaban
1: dari PLN ya.
2: Humas PLN Purwokerto ya, ada Ibu Rizky ini.
1: Dari Ibu Rizky.
2: Yeah.
1: Oke, okay, baik. Baik, ini dijawab bahwa PT PLN Persero

0: kualitas layanan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat. Dan tentunya disampaikan juga nih ya, bahwa bagi pelanggan yang membutuhkan informasi dan juga layanan PLN, ini juga bisa mengakses aplikasi PLN Mobile atau bisa juga melalui kontak center PLN di 123.
1: Iya, ini juga disampaikan juga ya, ini melalui press release tanggal 20 Juni sampai hari ini pembangkit sudah masuk semua ke sistem dan insya Allah sudah tidak ada padam kecuali ada pemeliharaan.
0: Betul, alhamdulillah. Ya, ini kabar baik ya. Senang ya, karena kalau mati listrik nih hawanya
1: bingung, pokoknya curhat
0: lah ya, macam-macam deh.
1: Ayo jahat macam-macam ya. Baik pendengar Pro 1, masih ada 10 menit ke depan untuk menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini, masih bersama dengan saya Ciput Citra Putri ya. Di line telepon 6323336 ini kita tunggu juga nih yang pengen telepon langsung ya.
0: Boleh untuk menyampaikan informasi-informasinya ya. Kalau tadi kita udah sempat bahas soal MPP, adanya mall pelayanan publik yang memang menjadi satu atap untuk kita mengurus berbagai macam administrasi. Yeah. Kemudian juga tadi kita sudah berbagi informasi berkaitan dengan kerusakan jalan ya, yang sudah langsung ditanggapi dari DPU sendiri. Dan juga ini terkait dengan listrik ya. Karena memang benar banget sih Putri, kalau kita ngomongin soal listrik, listrik ini kan menjadi salah satu hal yang memang paling dibutuhkan sekali ya untuk
1: paling
0: saat ini
1: urgent, ya.
0: Semuanya pakai listrik gitu. Ya mulai dari kegiatan rumah dapur, rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya, ini semua. Kendaraan juga bisa pakai listrik gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Semua tuh sekarang udah pakai listrik.
1: Udah langsung lumpuh ya kalau mati lampu ya. Padahal mati lampu paling cuma 1 jam 2 jam udah panik kita, belum ngecas HP.
0: Iya, benar. Jadi memang ini salah satu hal yang benar ya,
1: dikeluhkan juga oleh beberapa orang ya, oleh masyarakat kita ya, kalau listrik padam itu udah langsung. Pasti begitu listrik padam langsung telepon.
0: Langsung call center nih.
1: Kemudian diadukan ini listriknya mati ya.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya kalau kita ngomongin fasilitas publik yang ada di lingkungan sekitar kita kan ini ada banyak banget.
1: Sekali.
0: Tadi udah ada jalan, udah ada PLN, ada pengurusan administrasi, bisa juga ya seputar kesehatan, baik mungkin itu dari sisi pelayanannya ataupun lain sebagainya.
1: Betul.
0: Atau juga mungkin pendidikan gitu kan. Apalagi sekarang ini kan kita udah masuk ke tahun ajaran baru gitu ya, memasuk. Biasanya kan ada banyak juga permasalahan-permasalahan mengenai hal tersebut. Apalagi sekarang juga banyak sekolah yang malah hampir semua ya sekarang sudah memperlakukan dengan sistem online.
1: Iya, nah itu
0: mungkin bisa sharing juga ya.
1: Betul.
0: Kira-kira enakan online atau enggak online sih?
1: Atau offline.
0: Gitu ya. Kalau kamu tim yang mana nih?
1: Online sih.
0: Ya,
1: bisa
0: karena
1: sambil rebahan semuanya selesai.
0: Iya, dan ya pasti kita bisa mantau di mana-mana gitu ya, akan dipermudah.
1: Dan transparansi juga menjadi satu tuntutan juga oleh masyarakat, biar kita tuh tidak ada kecurangan nih di sini nih. Sudah dipastikan kalau memang hasilnya itu betul-betul real gitu ya.
0: Benar.
1: Sebenarnya banyak sekali ya yang harus bisa kita kupas
0: dari
1: apa yang menjadi kebijakan pemerintah, apa yang menjadi fasilitas yang menjadi hak masyarakat, ya itu sebetulnya banyak sekali. Tapi kalau kita bicara soal keluhan-keluhan, barangkali mungkin ada juga apresiasi ya.
0: Iya, betul. Apalagi juga ini kan kalau sekarang ini kan musim-musim liburan ya.
1: Iya.
0: Dimana musim liburan ini gak jauh-jauh dari tempat wisata.
1: Wah,
0: iya. Ini juga nih hal-hal sepele nih yang mungkin kesannya kayak biasa, tapi ini harus kita informasikan juga.
1: Betul.
0: Nih. Jadi tadi ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan.
1: Persoalan sampah.
0: Kemudian juga menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di tempat-tempat wisata.
1: Iya.
0: Itu juga salah satu hal yang kadang orang lihatnya sepele ya, tapi itu sebenarnya penting sekali.
1: Betul.
0: Karena dengan misalnya kita buang sampah pada tempatnya, tentu akan
1: belum lagi penumpukan sampah akibat liburan panjang.
0: Ini
1: juga kedatangan dari orang-orang yang datang ke wilayah Banyumas ya.
0: Benar-benar.
1: Jangan cuma hanya meninggalkan sampah tanpa bisa dikelola.
0: Itu dia. Makanya ada banyak sekali lah ya, apalagi di momen-momen seperti sekarang ini, banyak sekali yang bisa
1: diulas.
0: Iya, diulas. Jadi tidak hanya bisa memberikan informasi ataupun keluhan, tetapi kita juga harus bisa ikut menjaga. Nah, itu dia. Penting nih digaris bawahi. Karena kalau misalnya kita enggak bisa menjaga dengan baik ya, itu juga kan akan jadi persoalan lagi.
1: Ya, betul sekali Citra ya. Tapi udah ya, ini kita harus kita sudahi kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi kali ini ya. Ini lagi menggebu menggebu-gebu tapi waktunya udah

0: Habis ya.
1: Ya, ya udah enggak apa-apa lah ya.
0: Besok lagi kita ketemu.
1: Setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari jam 9 ya sampai dengan jam 10 pagi saja. Oke, kalau begitu akhirnya saya Citra dan juga Putri pamit undur diri di Halo RRI di Purwokerto pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat pagi. Dadah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

bukan jalan yang benar dan mengingatkan jalan yang salah kepada kita, mengenalkan apa ganjaran bagi yang taat kepadanya, dan mengenalkan juga apa siksaan bagi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga sebagai tanda kekasih sayangnya adalah mengabarkan kepada kita manusia penyesalan-penyesalan yang akan terjadi nantinya ketika manusia salah mengambil jalan dalam kehidupannya di dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena terbatasnya waktu, khatib paling tidak akan menyampaikan 4 macam penyesalan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Yang pertama adalah penyesalan manusia ketika kematian datang kepadanya. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin." Allah berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sebentar saja agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa beramal yang akan menjadikan aku termasuk orang yang saleh?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah penyesalan orang-orang yang ketika hidupnya di dunia tidak menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya guna berinfak, bersedekah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepadanya untuk mengerjakan amal-amal saleh, maka mereka akan menyesal. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dikembalikan kembali ke dunia walau sebentar saja agar mereka bisa bersedekah dengan hartanya, menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka bisa mengerjakan amalan-amalan yang akan menjadikan mereka sebagai hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100, Allah juga berfirman terkait penyesalan mereka tersebut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Demikianlah ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berseru, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat melakukan kebajikan atau amal saleh yang dulu telah aku tinggalkan dalam kehidupanku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun penyesalan yang kedua, penyesalan manusia ketika catatan amalnya diperlihatkan dan diterimakan kepadanya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqin mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira." Dan diletakkanlah kitab catatan amal itu, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, orang-orang yang banyak dosanya, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan catatan yang kecil atau juga catatan yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan dulu tercatat dalam kitab tersebut." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana rasa takut dan penyesalan
yang dirasakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang dalam kehidupannya di dunia ini banyak melakukan keingkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala catatan amalnya diberikan kepadanya, yang di mana ternyata dosa dan amal buruknya lebih banyak jika dibandingkan dengan amal-amal solehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian penyesalan yang ketiga adalah penyesalan ketika melihat siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala sudah ada di depan mata mereka. Di dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 28, Allah dengan tegas menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit jemari kedua tangannya seraya berkata, oh seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Oh celaka aku hari ini sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman setiaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu azab di depan mata, maka orang-orang yang zalim barulah tersadar bahwa azab yang akan menimpanya di antara penyebabnya adalah tidak mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka, dan juga mereka salah memilih teman yang setia dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itulah dengan merasa menyesal yang sangat dalam, mereka berandai-andai, andaikan dahulu mereka taat dan setia kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan dahulu mereka berteman dan bergaul dengan orang-orang yang saleh, berharap dengan begitu mereka akan terhindar dari pedihnya azab yang sudah terlihat di hadapan matanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya penyesalan yang keempat atau yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah penyesalan ketika sudah berada di dalam azab neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yadzu billah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 66 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Yang artinya, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, aduhai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulnya. Bahkan dalam surah Fatir ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum

الله أكبر.

0: الله السلام عليكم ورحمة الله.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

Mendengar tradisi doa bersama ini tentunya adalah sebuah ritual ya. Jadi ini ada setidaknya 700 orang yang mendaftar untuk ikut Wilujengan Nagari yang digelar di Keraton Surakarta Hadiningrat pada hari ini ya, nanti sore. Dan tentunya tradisi ini bertepatan dengan 17 Suro tahun Jawa 1960 dan menjadi rangkaian peringatan hari jadi Keraton Surakarta Hadiningrat. Wilujengan Nagari dijadwalkan akan berlangsung pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sasana Handrawina Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan peserta yang hadir ini berasal dari berbagai unsur ya, mulai dari keluarga besar keraton, sentana, abdi dalam, hingga masyarakat yang tentunya punya perhatian terhadap pelestarian budaya. Kemudian ada informasi dari pengagengan Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat GKR Kusmurtiah Wandansari MPD atau Gusti Mung yang menyatakan peringatan 17 Suro ini memiliki arti penting ya untuk perjalanan keraton sebagai pusat budaya dan juga tradisi Jawa. Dan menurutnya, pada momentum ini keraton menggelar Wilujengan Nagari di Sasana Handrawina setelah sholat asar. Tradisinya menjadi sarana untuk memanjatkan doa keselamatan serta merawat nilai dan juga warisan budaya yang telah hidup selama hampir 3 abad. Dan Gusti Mung juga berharap di usia ke-281 tahun menurut hitungan Masehi, Keraton Surakarta Hadiningrat tetap lestari, adat istiadatnya tetap terjaga, dan juga warisan budayanya terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

Pendengar Singaraja Literary Festival 2026 ini kembali digelar ya pada 3 hingga 5 Juli 2026 dengan menghadirkan 42 program sastra dan kebudayaan. Festivalnya mengangkat tema Stri Sasana, Energi Keseimbangan Semesta yang terinspirasi dari salah satu naskah lontar koleksi Gedong Kirtya Singaraja. Dan festival ini dipusatkan di kawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, menghadirkan puluhan penulis, filolog, akademisi, dan juga pegiat budaya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Jadi sejumlah tokoh ini dijadwalkan hadir, di antaranya ada sastrawan Oka Rusmini, Romo A. Setiawibowo, Ratih Kumala, dan lain sebagainya. Dan pendiri sekaligus direktur Singaraja Literary Festival, Kadek Sonia Piscayanti mengatakan, tema tahun ini dipilih untuk membangun dialog antara warisan pengetahuan masa lalu dan juga kehidupan masyarakat saat ini melalui manuskrip lontar ya. Dan menurutnya, festival tidak hanya menjadi ruang pertemuan para penulis dan pembaca, melainkan juga sarana menghidupkan kembali tradisi intelektual Bali yang tersimpan dalam ribuan manuskrip Gedong Kirtya.

menghadirkan diskusi sastra, SLF 2026 juga menyelenggarakan kuliah umum ya, di bedah buku, lokakarya, kemudian refleksi kesehatan mental, pameran juga ada, pertunjukan seni dan juga ruang temu komunitas. Nah, sejak pertama kali digelar pada 2023, SLF ini berkembang menjadi salah satu festival sastra terbesar di Bali Utara ya. Jadi tentunya melalui tema saat ini, Stri Sasana Energi Keseimbangan Semesta, harapannya masyarakat tidak hanya menikmati festival sebagai agenda kesenian, melainkan juga kembali mengenal warisan pengetahuan yang tersimpan di Gedong Kirtya sebagai bagian penting dari peradaban Bali dan juga Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Polresta Banyumas mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang pria berusia 67 tahun di Kelurahan Arcawinangun. Dua bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap pada Rabu kemarin. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Jumat 3 Juli 2026. Kami juga akan sampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 pada akhir berita. Warta Pagi, Warta Siang selengkapnya bersama saya Inka Mutiara.

0: Mendengar informasi yang pertama, Desa Wisata Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, mengembangkan pariwisata dengan menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Desa Wisata Karangpucung di Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga terus mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian terintegrasi yang melibatkan ratusan warga. Konsep tersebut menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Pengelola Desa Wisata Karangpucung, Tribowo Pangestika, mengatakan pengembangan desa wisata berawal dari program pertanian terintegrasi yang kemudian berkembang hingga memperoleh surat keputusan desa wisata pada tahun 2024. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan Desa Wisata Karangpucung adalah budidaya melon hidroponik. Dalam setiap periode panen, pengelola membudidayakan sekitar 10 varietas melon yang ditanam di 5 greenhouse dan dapat dipetik langsung oleh pengunjung. Selain melon, kawasan wisata tersebut juga menawarkan berbagai komoditas hortikultura seperti semangka, pepaya, tanaman sayuran, serta edukasi budidaya perikanan dan peternakan. Desa wisata ini juga menjadi lokasi pembelajaran bagi siswa, kelompok tani, BUMDES, hingga perangkat desa dari berbagai daerah.
2: Pengunjung umum kapanpun mau datang bisa. Selain itu ada untuk edukasi. Yang banyak datang itu terkait anak-anak TK, SD, PAUD gitu, untuk mengenal tanaman, binatang, hewan kayak gitu, atau perikanan juga ada di sana. Kemudian selain itu kita juga banyak kedatangan untuk yang studi tiru atau studi banding dari berbagai kelompok tani, BUMDES, atau dan yang lainnya, OPD dan lain sebagainya gitu.
1: Menurut Tribowo, pihaknya rutin menggelar pelatihan budidaya melon hidroponik, peternakan sapi, dan program magang yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK. Desa Wisata Karangpucung terbuka setiap hari bagi masyarakat yang ingin berkunjung. Sementara panen melon biasanya berlangsung setiap 2 bulan sekali. Keberadaan wisata edukasi berbasis pertanian ini dapat menjadi alternatif destinasi sekaligus sarana pembelajaran bagi masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, desa wisata kini tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, melainkan juga menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Berbekal potensi alam, tradisi, dan kearifan lokal, berbagai desa wisata mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan warga. Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang peran desa wisata? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Saya melihat desa wisata itu mampu mengembangkan potensi lokal di daerahnya ya. Apalagi dari segi kuliner, mungkin juga penginapan. Situ mampu mengembangkan para usahawan lokal dari desa. Jadi desa wisata itu selain mungkin menjadi tempat wisata, desa wisata juga bisa menjadi sarana untuk melestarikan budaya. Budayanya seperti kuliner lokal ataupun kesenian-kesenian yang ada. Dan juga dengan adanya desa wisata itu bisa menjadi perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar desa wisata tersebut.
0: Pendengar, pengembangan desa wisata di Kabupaten Purbalingga terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Selain menjadi upaya menjaga kearifan lokal, keberadaan desa wisata juga dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa melalui berbagai peluang usaha dan lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga, Hanifah Nurlahati, dalam wawancaranya bersama dengan Vinta Nur Fauzia.
4: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purbalingga, Hanifah Nurlahati SS, dan akan membahas mengenai desa wisata menjaga kearifan lokal menggerakkan ekonomi warga. Ibu Hanifah, boleh dijelaskan Bu, sebenarnya bagaimana sih Bu perkembangan desa wisata khususnya di Kabupaten Purbalingga dalam beberapa tahun terakhir ini Bu?
5: Terima kasih ya Mbak Vinta.
4: Untuk di Kabupaten Purbalingga sendiri, saat ini secara existing ada 32 desa wisata. Itu dari 32 itu terbagi ke dalam 3 kategori nih Mbak. Yang 18 itu desa rintisan, yang 13 itu desa apa namanya sebelum maju itu ya, masih medium gitu, yang satu itu maju. Yang desa yang maju itu mungkin udah sering diundang ke sini, yang desa Serang.
5: Iya,
4: yang penyelenggara Festival Gunung Slamet tadi katanya memang sering di sini. Jadi kami ulangi tadi ada 18 rintisan, 13 berkembang sama 1 maju gitu, Mbak. Di dalam perkembangannya sendiri sih memang pasang surut nggih. Sesuai dengan apa ya dinamika di desanya masing-masing, tapi secara umum sih masih stabil. Ada mungkin 1 2 3 4 yang desa yang mungkin masih stagnan dan masih perlu banyak didorong kayak gitu.
5: Oke, lalu Bu, menurut Ibu sendiri nih Bu, seberapa penting sih Bu peran desa wisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa khususnya di Purbalingga sendiri Bu?
4: Oke, kalau peran desa wisata terhadap ekonomi desa itu sangat penting Mbak, Mbak Vika, karena begini, desa wisata itu kan adalah sebuah konsep wisata yang memang langsung mengarah ke desa nih. Jadi efeknya akan langsung terasa di tingkat desa. Nah, desa wisata itu nanti akan buka banyak peluang nih, terutama yang pertama membuka lapangan kerja di desa. Nah, lapangan kerja di desa itu sendiri kemudian akan membuka banyak hal nih, misalnya banyak hal yang bisa langsung dijual di desa, produk UMKM-nya, paket wisatanya, gitu ya. Lalu oleh-olehnya. Nah, itu jadi ada banyak hal yang bisa langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat desa. Bahkan sampai kalau secara efeknya langsungnya mungkin pembangunan infrastruktur di desa pun ikut ikut berkembang sesuai dengan perkembangan sebuah desa wisata. Dan yang paling penting adalah multiplier efek ekonominya di desa itu sendiri. Ketika sebuah apa namanya Pak, pendapatan langsung diterima oleh warga desa melalui desa wisata, maka pendapatan itu akan berputar di dalam desa itu sendiri. Jadi secara langsung akan mengangkat perekonomian di desa itu sendiri.
5: Oke. Lalu Bu, kalau boleh tahu program apa saja sih Bu yang dilakukan oleh Dinporapar sendiri untuk mendukung perkembangan dan promosi desa wisata di Purbalingga?
4: Oke. Dalam pengembangan sebuah desa wisata, tentu saja Dinporapar mengacu pada beberapa ketentuan ya yang sudah diatur nih Mbak. Misalnya dari Perda kemudian Perbuknya. Perda sendiri terakhir Perda nomor 1 tahun 2024 yang turunannya itu Perbuk nomor 46 tahun 2025. Di situ ada kewajiban dari Dinporapar sendiri nih, misalnya satu, mendorong pengembangan infrastruktur. Yang kedua, mendorong penguatan kelembagaan dari pelaku desa wisata. Kemudian yang ketiga itu adalah ikut mengembangkan pemasaran desa wisata. Dan yang keempat itu adalah menjajaki kerjasama kemitraan. Itu. Jadi dari empat tugas kami itu kemudian kami terjemahkan di dalam berbagai tugas turunannya. Misalnya kalau pemasaran ya kami ikut memasarkan baik melalui medsos dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang pengembangan kapasitas berarti kami ikut mengadakan banyak pelatihan untuk teman-teman desa wisata. Kalau untuk infrastruktur, karena sekarang apa namanya Pak, anggaran belum terlalu banyak ya untuk Pemda sekarang, karena memang ada fokus prioritas tertentu oleh pemerintah, maka yang bisa kami lakukan adalah memfasilitasi teman-teman dalam pengusulan bantuan infrastruktur yang dilakukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi nih, misalnya kayak provinsi atau dari pusat gitu. Kami fasilitasi pengusulannya.
5: Oke,
4: gitu.
5: Terakhir Bu, apa yang menjadi harapan dan target pengembangan desa wisata di Purbalingga ke depannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri?
4: Oke, yang jelas sih kami berharap agar supaya desa wisata yang saat ini maju klasifikasinya di Purbalingga baru satu nih, kami pengennya nambah dong, jangan hanya satu, tambahkan yang tadinya masih di kelasnya berkembang masuk lagi ke klasifikasi maju gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kami pengennya itu supaya teman-teman pelaku desa wisata ini mengikuti tren wisata kekinian gitu. Dan terus berinovasi, menyesuaikan serta terus berinovasi. Karena tren wisata kekinian itu ternyata mungkin seiring dengan perkembangan ekonomi sekarang juga ya. Tren pariwisata itu sekarang lebih mengutamakan tren yang di skopnya lebih kecil, tapi lebih mengutamakan ke pengalaman atau experience. Jadi wisata yang langsung ke alam, mendapatkan pengalaman dari desa wisata, mendapatkan oleh-oleh dari teman UMKM yang ada di desa gitu Mbak. Terutama kalau bisa kita rasakan nih, sekarang wisatawan itu sudah mulai berkurang untuk ke hotel.
6: tapi lebih suka ke glamping, lebih suka ke homestay gitu. Jadi kami harapkan supaya kedepannya ini teman-teman desa wisata di Purbalingga ikut menyesuaikan dengan tren wisata yang kekinian gitu, dan makin banyak yang lebih maju gitu, Mbak.
4: Oke, siap. Terima kasih buat atas lancar bersama RRI.

0: Polresta Banyumas mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang pria berusia 67 tahun di Kelurahan Arcawinangun, Purwokerto Timur. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 4 tersangka, termasuk istri korban dengan motif asmara dan penguasaan harta. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Polresta Banyumas mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap seorang pria berusia 67 tahun bernama Edi Mulyono Subagio alias Bagio, warga Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur. Kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Rekonvu Polresta Banyumas Kamis pagi. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi mengatakan, pihaknya telah menetapkan 4 orang tersangka yang berasal dari Banyumas dan Provinsi Banten. Salah satu tersangka merupakan istri sah korban yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan. Motif pembunuhan didasari hubungan asmara serta keinginan menguasai harta milik korban. Menurut Kapolresta Banyumas, perencanaan pembunuhan telah dilakukan sejak Januari 2026 dan melibatkan beberapa kali percobaan, mulai dari upaya santet hingga rencana menggunakan racun maupun suntikan, sebelum akhirnya pelaku memutuskan menggunakan kekerasan fisik.
2: Terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di dalam suatu rumah korban di Jalan Masjid Baru nomor 9, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang mana telah merenggut nyawa seorang laki-laki yang berusia 67 tahun dengan tersangka sebanyak 4 orang yang berasal dari dua wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban.
1: Kapolresta menambahkan, dua tersangka lainnya berperan sebagai eksekutor yang menghabisi nyawa korban menggunakan balok kayu dan kabel listrik yang sebelumnya telah disiapkan oleh tersangka utama di rumah korban. Seluruh tersangka berhasil diamankan oleh kepolisian dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam setelah kejadian. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pihak kepolisian juga berkomitmen untuk segera menyempurnakan berkas perkara dan segera melimpahkan berkas tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum agar para tersangka dapat segera diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, dua bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap pada Rabu kemarin. Penyebab kematian diduga akibat terjerat alat tangkap nelayan atau menelan sampah plastik. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Dua bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di pesisir selatan Kabupaten Cilacap pada Rabu pagi. Kedua satwa dilindungi tersebut ditemukan di lokasi berbeda saat petugas konservasi melakukan patroli rutin pemantauan pendaratan penyu bertelur. Ketua Kelompok Konservasi Penyu Naga Raja Cilacap Jumawan mengatakan penemuan pertama terjadi sekitar pukul 4:30 pagi di Pantai Wagir Indah atau Pantai Welahan Wetan. Saat itu dia tengah melakukan patroli rutin di Pantai Sodong hingga wilayah Jetis untuk memantau aktivitas penyu yang naik ke pantai untuk bertelur. Setelah penemuan bangkai penyu pertama, tidak lama kemudian Jumawan kembali menerima laporan dari nelayan mengenai adanya bangkai penyu lain di Pantai Pagubukan Kulon. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan seekor penyu lekang dewasa dalam kondisi sudah mati. Penyu pertama diperkirakan berusia 2 hingga 3 tahun, sedangkan penyu kedua diperkirakan berumur antara 15 hingga 25 tahun dan telah memasuki usia produktif untuk bertelur. Jumawan mengatakan jika hingga saat ini penyebab kematian kedua penyu belum dapat dipastikan. Namun diduga keduanya menjadi korban aktivitas di laut seperti terjerat alat tangkap atau menelan sampah plastik. Dan diperkirakan penyu ini sudah mati beberapa saat lalu karena sudah mengeluarkan bau menyengat dan membengkak.
4: Di pantai pertama saya tiba di pantai Wagir Indah atau pantai Welahan Wetan. Tapi saya langsung menemukan penyu lekang yang berada di pinggir pantai, dia habis mendarat. Nah, ternyata saya temukan kecil itu ternyata dia sudah keadaan mati. Perkiraan saya usianya sekitar 2 atau 3 tahun. Terus selanjutnya saya melanjutkan perjalanan ke Pantai Bugan Kulon. Itu saya dikasih tahu sama nelayan, diberitahu ada penyu lekang yang mati. Kondisinya sudah mulai membengkak dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Ya, untuk indikasinya saya belum tahu ya Pak, untuk penyebab pasti kematian. Kemungkinan besar itu mungkin terjerat jaring. Makan sampah plastik, tapi terkait dengan makan sampah plastik atau tidaknya, saya belum tahu juga karena tidak saya bedah seperti itu.
3: Kedua bangkai penyu kemudian dievakuasi dan dikuburkan oleh mahasiswa magang yang bertugas di kawasan konservasi penyu Cilacap. Jumawan menghimbau kepada masyarakat pesisir untuk ikut menjaga kelestarian penyu, terutama karena saat ini masih berlangsung musim penyu bertelur. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu penyu di kawasan pantai pada malam hari. Di antaranya nelayan yang khusus mencari benur agar tidak terlalu ke pinggir karena aktivitas lampu atau cahaya yang sangat terang dapat mengganggu aktivitas penyu bertelur. Bukan hanya penyu saja, melainkan juga seperti hiu tutul karena mereka juga mencari makan di pinggir-pinggir atau perairan hangat. Sementara itu, sepanjang musim penyu bertelur tahun ini, tim konservasi telah mencatat terjadi 25 kali pendaratan penyu di pesisir pantai selatan. Sebanyak 23 sarang berhasil diamankan, 10 diantaranya telah menetas, sedangkan 13 sarang lainnya masih dalam proses penetasan. Dan dalam waktu dekat, sekitar 200 tukik dijadwalkan akan dilepasliarkan ke habitat alami. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kuarcap Banyumas berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP dalam mencetak pembina pramuka mahir melalui kursus tingkat dasar dan lanjutan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Ratusan pembina dan calon pembina pramuka mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar dan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan yang digelar oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kuartir Cabang Banyumas. Kegiatan ini merupakan gelombang pertama yang dikolaborasikan dengan Program Pendidikan Profesi Guru Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang Yusuf Supriyadi menjelaskan, peserta mengikuti kegiatan selama 5 hari 4 malam dengan metode berkemah. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai keterampilan kepramukaan, manajemen pangkalan, ragam upacara, serta penguatan kurikulum pendidikan kepramukaan di gugus depan. Materi disampaikan melalui praktik lapangan, diskusi, simulasi pembinaan, dan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepramukaan nasional.
6: Pusat Kata Penulis Ada, Kuartir Cabang Banyumas, sedang melaksanakan kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD dan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan atau KML, golongan siaga dan golongan penghalang yang diikuti oleh 320 pembina atau anggota dewasa yang berasal dari mahasiswa program studi PPG FKIP UMP sebanyak 227 peserta dan pembina pramuka dari beberapa gugus depan di wilayah Kuartir Ranting sejajaran Kuartir Cabang Banyumas sebanyak 93 peserta.
5: Kegiatan kursus ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan pembina pramuka yang profesional khususnya di kalangan calon guru. Melalui penguatan wawasan kependidikan dan kepramukaan, keterampilan dasar dan teknik kepramukaan, manajemen kegiatan, serta pembentukan karakter, peserta diharapkan mampu mengelola pendidikan kepramukaan di gugus depan secara efektif, sekaligus menjadi teladan bagi peserta didik. Faisal Raihan, melaporkan.
0: Open Turnamen Sepak Bola dan Lanut Cup 24 tahun 2026 resmi dibuka di Stadion Garda Manunggal Lanut Jenderal Besar Sudirman. Berikut laporan selengkapnya bersama Fitri Hasana.
7: Open Turnamen Sepak Bola dan Lanut Cup 24 tahun 2026 resmi dibuka di Stadion Garda Manunggal Lanut Jenderal Besar Sudirman Wirasaba, Kecamatan Bukateja. Turnamen yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara ini diikuti 32 klub sepak bola dari Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Banyumas. Kompetisi menggunakan sistem gugur dan berlangsung mulai 1 Juli hingga 2 Agustus 2026. Komandan Lanut Jenderal Besar Sudirman Letkol Penerbangan Ali Purwoko mengatakan penyelenggaraan dan Lanut Cup merupakan partisipasi TNI Angkatan Udara dalam mendukung perkembangan olahraga sepak bola sekaligus meningkatkan kualitas persepak bolaan di wilayah ekskarisidenan Banyumas. Dan Lanut menjelaskan dan Lanut Cup tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-24 sejak pertama kali digelar pada 1993. Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara, turnamen ini bertujuan mengakomodasi antusiasme masyarakat dan pecinta sepak bola, sekaligus menjadi sarana pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga yang positif.
8: Kegiatan ini adalah yang ke-24 kalinya, telah dilaksanakan sejak mulai tahun 1993 sampai dengan sekarang. Sebagai salah satu perwujudan kepedulian TNI Angkatan Udara untuk mengakomodir keinginan masyarakat dan pecinta olahraga sepak bola untuk kembali mengadakan kegiatan turnamen sepak bola dan juga dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, khususnya olahraga sepak bola.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prastiyahani yang hadir saat pembukaan turnamen menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen yang secara konsisten menjadi wadah pembinaan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar klub dan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
9: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, dua tim unggulan Eropa, Spanyol dan Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol tampil meyakinkan saat menundukkan Austria, sementara Portugal harus berjuang hingga masa injury time untuk menyingkirkan Kroasia. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Spanyol memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Austria dengan skor telak 3 gol tanpa balas. La Furia Roja tampil dominan sejak menit awal pertandingan. Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit 36 dan menit ke-89. Satu gol lainnya dicetak Pedro Porro melalui sundulan pada menit ke-66 memanfaatkan umpan Alex Baena. Sepanjang pertandingan, Spanyol menguasai jalannya laga dan terus menekan pertahanan Austria. Lamine Yamal, Marco Cucurella hingga Alex Baena beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, namun penampilan gemilang kiper Austria, Alexander Schlager, mampu menggagalkan sejumlah peluang sebelum akhirnya harus kebobolan 3 gol. Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar, sementara Austria harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026. Di pertandingan lain, Portugal memastikan tiket ke babak yang sama setelah menang dramatis 2 gol berbanding 1 atas Kroasia. Kroasia sempat unggul lebih dahulu melalui Ivan Perisic pada awal babak kedua. Namun Portugal mampu bangkit setelah Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti yang diberikan usai tinjauan VAR. Gol tersebut sekaligus menjadi catatan sejarah bagi Ronaldo. Pada usia 41 tahun, ia menjadi pencetak gol tertua di fase gugur Piala Dunia, sekaligus mencetak gol pertamanya di babak knockout turnamen tersebut. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke perpanjangan waktu, pemain pengganti Gonzalo Ramos muncul sebagai pahlawan lewat gol sundulan pada masa injury time yang memastikan kemenangan Portugal 2 gol berbanding 1. Dengan hasil tersebut, babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga akbar antara Spanyol melawan Portugal, mempertemukan dua kekuatan besar semenanjung Iberia dalam perebutan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi Jumat 3 Juli 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Inka Mutiara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya. Semoga di hari Jumat ini masih semangat ya menjalani aktivitas Anda yang sedang bekerja atau mungkin sedang berdagang ya, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah memilih kami ya sebagai teman di siang hari Anda. Tentunya kita berjumpa kembali ya di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Jadi Anda bisa menikmati lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah siap ya menemani dan menghibur siang hari Anda. Dan pendengar semuanya, kalau dipikir-pikir ya, setiap orang pasti kan punya lagu yang pas dengan suasana hatinya ya. Apalagi mungkin hari ini ada yang lagi semangat, ada yang lagi santai, ada yang lagi merasakan rindu ya. Bahkan ada yang butuh lagu untuk mengembalikan moodnya. Dan tentunya lagu dangdut ini akan kami hadirkan ya. Lagu dangdut ini kan tentunya kita nikmati sehari-hari ya, yang suka dengan lagu dangdut ya. Oke, nah saya penasaran nih, kalau mungkin boleh memilih satu lagu dangdut yang paling menggambarkan suasana hati Anda siang hari ini seperti apa nih? Lagu apa dan kenapa? Nanti boleh ya komen-komen. Bisa lewat WA atau mungkin lewat telepon begitu ya ke 0281-632-336 atau bisa ke WhatsApp ya di 0811-2540-911. Halo Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Halo.
4: Ratau tahu.
3: Kepriwe?
4: Atau tahu siaran awangan?
3: Apa iya?
4: Bukan lebih baik kok.
3: Oh,
4: iya.
3: Biasanya tina minggu naik awan.
4: Iya. Bengi.
3: Bengi.
4: Ya, jadi kayak lagu pop tuh kan toh.
3: Apa riwe?
4: Bisa jadi lagu pop.
3: Iya, iya. Ya, anu siki kan lagi tak hadirna lagu dangdut lah ya. Kayak sing paling menggambarkan suasana hati di siang hari ini lagu apa ini dan kenapa gitu.
4: Ya. Ada lagu Debu Jalanan.
3: Debu Jalanan, kenapa?
4: Ya, Debu Jalanan. Nah, penyanyinya sudah mirip Neneng. Penyanyinya.
3: Oh, penyanyinya. Anu seneng karo penyanyinya ya, gue ya?
4: Iya, karena seneng karo penyanyinya.
3: Oh, iya. Oke, siap. Oke, anu Arab, salam-salamnya gak sapa, ge.
4: Oh, salam-salamnya. Khususnya karo Ginta. Khususnya, ge. Terus aku Pak Muda Dino, Pak Muslimin, Pak Suwarno, Pak Sukarman, Pak Rusi Lutan, Pak Mibisa, Pak Kusin Sri Sembro, Pak Ibu, Bisu, Bu Desi, Ibu Hausman, Ibu Aniwati, Wopi, Bu Tiaga Bayanti, Budian Hermawati, Bung Purida Kaka, selamat mendengarkan. Suka mencatatkan.
3: Oke. Siap, itu tetangga-tetangganya apa?
4: Iya, kita anu biasa nenek lah.
3: Oh iya ya, anu biasa dolan nang kono ya.
4: Iya, nanti nyanyi pop lagi mbak.
3: Nyanyi pop?
4: Leko jenengan.
3: Oh iya.
4: Iya, nyanyi lagi.
3: Iya, siap-siap. Ini lagunya mau apa ini? Ada tamu kondangan, terus takdir cinta cuma kamu, sabar tak kancani, terus nade cinta pelangi, infone mase, secawan madu, luntang lantung, kegagalan cinta, terus aku memang jodohnya, mau yang mana?
4: Iya, secawan madu dan
3: secawan madu boleh, siap-siap.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita bacakan yang masuk ke WA ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Pak Darto ini. Oke, siap. Untuk semuanya pendengar Pro Dangdut, salam kenal ya, sehat-sehat semuanya. Untuk teman-temanku ini, aku lagi narik begitu ya. Jadi dimanapun berada, hati-hati di jalan, semoga rezekinya lancar ya. Tetap setia dengerin RRI ya. Oke. Baik ya, kalau begitu terima kasih nih Pak Darto sudah bergabung ya. Ada lagi dari Mas Arif nih di Wangon ya. Salam buat teman-teman yang masih semangat kerja meskipun cuacanya lagi panas ya. Semoga semua urusan dimudahkan dan selalu diberi kesehatan. Sukses terus untuk semuanya, untuk RRI juga. Terima kasih sudah bergabung ini ya. Semoga yang hari ini lagi bekerja dilancarkan ya, terus disehatkan, dimudahkan segala urusannya ya. Dan yang mungkin bekerjanya di rumah juga ya, semangat selalu. Karena meskipun bekerja di rumah ya, tetap ada tugas yang harus dikerjakan ya. Tidak bisa bersantai-santai juga ya. Oke, baik, saya hadirkan lagu dulu. Nanti yang mau bergabung monggo silahkan ya, masih lama waktunya juga. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ya di segmen Pro Dangdut sampai jam berapa nih? Sampai jam 3 sore ya, tentunya akan menemani Anda semuanya. Yang mau bergabung boleh silahkan ke 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811254091. Halo Pro Dangdut.
4: Oh, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Radun.
3: Iya, sehat ya Radun.
4: Ya sehat teman lah. Manisnya main kan semangat banget.
3: Mantap lagi.
4: Pokoknya mereka yang mantap pokoknya lah.
3: Kiradun.
4: Dalam.
3: Anak lagu sing menggambarkan suasana hatine ora kiye dina kiye.
4: Lagu ini apa mawon?
3: Lagu dangdut, terserah Kiradun lah.
4: Yang kan luka berkabar nu apa sih ya berkabar senang, senang mana ya apa yang dimainkan lagi ini?
3: Ya sing paling menggambarkan suasana hati sih ki.
4: Suasana hati sih apa yang dimainkan?
3: Apa ya, ge ya, ge anu pilih baik ge ya, anak infone mase. Infone mase, tamu kondangan, takdir cinta, cuma kamu sabar ge, milih sing endi?
4: Lah, kondangan mawon gue.
3: Iya.
4: Ingin yang berjalan sampai gue kan yang gue, aku pulsa ge.
3: Ya, lumayan, mantap ya.
4: Lumayan.
3: Oke, siap, siap, siap. Kiradun ke, harap salamnya gue sapa?
4: Lagi salamnya ge, pertama ge, aku Idah Beteng Kota Sari. Ya terus ge makati makdasar un makdunong terus ke Mama Eri, Mama Aki, Mama Ade, Pak Rudianto nek terus Mas Herdi terus Teh Putri terus ke Ibu Indis, Bu Hartoyi, Pak Erta Mbak Patin, Mbak Mine, Siti, Mbak Darisa terus ke Mbak Wati, Mega yang kebumun lorone Pak Dalam Suwadi, Mama Santika, Pak Gendro, Pak Jamal, terus go Pak Ilham, nggak sih jalan jalan minyaknya kelalen jokan.
3: Terus nggak sampai mana?
4: Mas Adiansa, terus go Berarti, Mas Agmanyu, terus bisa macam mana je? Oh, Bapak I, Nengkesa, Mbak Titin sama Katon.
3: Iya.
4: Ya sugeng siang. Siapa mani ya?
3: Siapa mani?
4: Oh, nggo Bu Sarmila, Bu Ida, kene mau Jaya, Bu Lastri. Nggo nang istri mawon baen ka.
3: Oke, siap.
4: Nang gue pun wonten sing daftar.
3: Iya, oke. Okay. Ya lagune tamu kondangan mengko ya.
4: Iya lah, sing kira-kira

0: Siap-siap. Terima kasih Kiradun. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodangdut. Waalaikumsalam. Gimana Mister Genjot kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Suwe ora jamu.
0: Iya.
1: Jamu pisan beras kencur.
0: Waduh enak gue. Terus?
1: Ya, kalau kaki lelah, keselan lesu.
0: Iya.
1: Prodangdut obat yang paling manjur.
0: Waduh mantap gue. Pinter banget gawe pantun kok.
1: Asal moni matuk itu
0: Pak. Alhamdulillah matuk ya. Oke, Mister Genjot.
1: Iya.
0: Ana lagu dangdut ora sing lagi menggambarkan suasana hatine siki.
1: Nah, ya itu cuma kamu.
0: Cuma kamu boleh. Siap. Kenapa? Alasannya kenapa?
1: Dan nang kene aku lagi dinas dewekan nang rumah. Diana juga dinas nang luar sih aku nang rumah dewek.
0: Oh, iku.
1: Jadi men suasananya tambah semringa, semangat ya. Cuma kamu acara program.
0: Oke, siap-siap mantep lah.
1: Salam-salam ya Maya.
0: Monggo monggo.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Ratun Kasrun, Kumbang Asmara. Terus Dalang Suwati.
0: Iya.
1: Mama Ida, Ma Indes, Ma Sarmila, Maluna, Potini, Macan Rika. Terus kabar baik untuk Mister Balo. Para Pak Pamine. Ya udah Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih nih Mister Genjot sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita bacakan yang masuk ke WA dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Rafaza di Banjarnegara. Aku pengen denger lagu Infone Mase, soalnya lagi cari info kodean gemba. Oke, semoga segera mendapatkan kodean yang dicita-citakan ya, amin. Salam-salam buat Mbak Penyiar sama semua pendengar RRI di seluruh dunia. Wah mantap ya, sehat dan bahagia selalu, amin, amin. Terima kasih nih dari Mas Rafaza ya sudah bergabung. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Herdi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana Kang Herdi? Baik, alhamdulillah. Kang Herdi punya lagu dangdut yang lagi menggambarkan suasana hatinya saat ini enggak?
2: Apa ya?
0: Apa ayo? Ada enggak nih?
2: Aku tidak suka sama orang yang baper gitu.
0: Oh gitu. Jadi, lagunya apa ke lagunya ke? Yang penting happy.
2: Ya terserah ya. Pokoknya aku nggak suka ya orang yang suka baperan gitu ya.
0: Iya. Chill aja bisa, gitu ya, santai.
2: Iya dong. Ya santai aja.
0: Iya gitu. Iya. Oke.
2: Okay. Aku nggak suka sama orang yang baper gitu.
0: Iya. Ini ada lagu yang penting happy kayaknya cocok ya.
2: Iya, yang penting enjoy, happy, dinikmati.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Nanti mana dengan mana nanti?
0: Nanti?
2: Ya.
0: Belum lihat jadwal ini.
2: Belum.
0: Nanti ya, tak infoin ya.
2: Kok aku masukkan ke RRI Jakarta ya. Kok aku disalamin deh kalau.
0: Oh iya, disalamin siapa tuh?
2: Iya, aku masuk ke Mas Ruli Jazz. Ya, aku ke sana.
0: Iya.
2: Antri banyak ya.
0: Iya betul, banyak yang antri.
2: Ya kalau langsung di stop di situ lah ya, deh kan nggak bakal dengar. Soalnya aku di sini pros satunya ada Bandung, Bogor, gitu.
0: Iya. Gitu. Oke, mantap banget kira pokoknya. Oke, anu.
2: Salamnya ya, yang makan siapa?
0: Salam-salamnya tadi ada Mister Genjot, terus Mister ada Genjot, Kang Mister Radun,
2: Mister
0: Kiradun.
2: Mister Balo ya. Pak Amin, Pak Jama. Terus tadi ada Radun, Asrun juga.
0: Iya.
2: Istri Cipta Sikmalaya, Mama Rin juga ya. Mama Cantika juga ya. Bang Mines, Cika DE, Mama Indes juga ya. Neng Kesa juga ya. Mama Paimu. Kot ini juga Mama Luna juga, Farbisin juga ya, Santo, Mama Anto juga, teman Herman juga, Mbak Titin juga ya, Adela juga.
0: Iya.
2: Tersebut itu Pak Edi Rusdianto juga, Mama Ade juga, Bunda Harnum juga ya, dan Bu Hakim. Ibu Ida selamat siang ya, ke Ibu Meningah, Ibu Yanti, Ibu Hartoyo juga ya, Ibu Sarmilah juga, Mbak Lastri ya. Terus buat Pemaning ya, Paman Arman udah ya. Pokoknya itu Ratu Engang yang dari Bandung nggak masuk-masuk ya.
0: Iya, mungkin lagi menyimak Pemang aja.
2: Marah juga ya. Purnomo juga ya. Ya udah buat semuanya aja.
0: Oke, siap. Terima kasih. Anggi, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pendengar kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan lintas informasi Pro 1 untuk Anda. Dan juga yang mau kirim-kirim salam boleh silahkan ya, bisa ke 0281632336 ya lewat telepon ya. Atau bisa ke WA di 0811254-0911. Dan sekarang saya lagi live TikTok, boleh ya mampir ke TikToknya RRI Pro 1 Purwokerto.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1236-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup bersama Universitas Harkat Negeri Tegal menanam 2045 bibit mangrove di area pesisir pantai Randu Sanga, Kabupaten Brebes untuk memperingati Disnatalis ke satu kampus sekaligus menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi pantai. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Hanan Ma'ruf. Silahkan Hanan.
2: Universitas Harkat Negeri Tegal memaknai peringatan Disnatalis tahun pertama dengan menggelar penanaman sebanyak 2045 pohon mangrove di kawasan pesisir pantai Randu Sanga, Kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga para relawan. Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal, Sudirman Said, mengatakan jumlah 2045 bibit mangrove dipilih sebagai simbol semangat Disnatalis pertama kampus tersebut. Selain mendukung target penanaman pohon nasional, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk partisipasi terhadap program Negeri Segoro yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Wah, ini bisnis ketat. Jadi ini saya ingin partisipasi pada program menanam 2 miliar. Saya juga ingin partisipasi pada Provinsi Jawa Tengah memagari dan menanam pohon. Dan di Solo 2004, pohon yang ada di tanam itu akan memberi inspirasi saya lain juga. Oklok masyarakat. Dan ini satu gerakan yang menurutnya bisa disebut masyarakat.
2: Menurutnya pasalnya lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi melalui gerakan-gerakan sederhana yang memberikan dampak bagi lingkungan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi inisiatif Universitas Harkat Negeri Tegal yang menjadikan Disnatalis pertama sebagai momentum aksi nyata pelestarian lingkungan. Ia menilai penyelamatan bumi merupakan agenda bersama yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang.
3: Terima kasih kepada Pak Said dan juga teman-teman dari pemerintahan dan Brebes dan juga Pak Tegal dan semuanya. Sama-sama ingin menyemarakkan kegiatan perlawanan. Pada itu bagian indah sekali, selamatan.
2: Ya, melalui kegiatan tersebut Universitas Harkat Negeri Tegal berharap semangat Disnatalis tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan akademik, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Gerakan penanaman mangrove diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam mendukung pelestarian kawasan pesisir dan menjaga bumi bagi generasi mendatang. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kembali lagi di segmen Pro Dangdut. Sampai nanti jam 3 sore, silahkan yang mau bergabung ya. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254091. Lewat TikTok juga boleh. Tadi ada Mama Utik sudah menyapa, request lagu Sabar tadi ya. Terus ada Pak Sahlini dari Jakarta, dari Pasar Bunga Rawa Belong. Assalamualaikum, salam santun dan salam kenal buat Krusiar. Ya, terima kasih ya Pak Sahli sudah bergabung, request juga tadi lagunya Bang Roma Irama. Halo, Pro Dangdut.

0: ke priwe lawas temen dedeng ya, kita tidak berjumpa.
1: Wah, ngomong-ngomong kadang-kadang kedupak-dupak boin.
0: Melasi ya.
1: Arep lebih ke kedupak.
0: Sing penting ya, wis terangkat.
1: Mbain, kak.
0: Iya, diangkat lagi ya.
1: Layak iya. Biasanya ya orang.
0: Apa iyalah, wong sing telpon akeh kayaknya gue.
1: Layak-layak kue pesano.
0: Oke, Mbak Siti, dua lagu sing lagi apa ya, menggambarkan perasaane saat ini orang kayak lagu dangdut.
1: Apa sih lanyong orang ngerti gue lah.
0: Ya apa ya gue, lagu kesenangannya ya kena, kayak lagi happy, berbunga-bunga, apa anu lagi sedih, lagi ngantuk, kayak gue loh.
1: Oh, lagunya siapa?
0: Siapa, terserah lah pokoknya.
1: Oh, terserah. Anggar aku sih ya, aku sing lagu lama bahain.
0: Lagu lama? Kan, lagunya siapa?
1: Iya, kekayaannya kan anggar anu menyayat hati.
0: Anu siapa gue menyayat hati? Melas temen nganti menyayat hati.
1: Anu sambamnya kayak Mbak Inka.
0: Siapa?
1: Ida Layla.
0: Ya, oh, Ida Layla.
1: Kaya lo kayak menyayat hati banget.
0: Iya iya iya.
1: Apa namanya judul piring dibanting kayak apa?
0: Astaga, melas temen piringnya dibanting-banting.
1: Nah, iya kok. Terus piring berdua kayak
0: apa? Iya iya oke. Sepiring berdua tanyong seneng gue.
1: Kayak apa Mbak Inka?
0: Apa?
1: Yusnia.
0: Apa gue lagune?
1: Lagune sing kae kupuk terita.
0: Iya iya iya iya iya. Pokoknya sing lagi sedih-sedih lah, lagu sedih-sedih ya.
1: Iya, sedih-sedih banget.
0: Apa sih ki lagi sedih Mbak Siti?
1: Lah ya semak ya mandan lah.
0: Lah, kenang apa sih? Jangan melas temen.
1: Wong kenan mbain kang ngerano kaya kowe pilih kabeh kok.
0: Apa iya lah ora jan.
1: Lah kena ya arep mlebu maring Mas Rizki angel.
0: Iya ya,
1: kenapa jenengan apa udah sih, Mbak?
0: Siapa yo?
1: Mas Rizki kae.
0: Oh, undang Rizki.
1: Iya.
0: Bukan.
1: Oh, utuh ya.
0: Bukan, bukan. Anu undang Rizki teh si cilik. Iya, si cilikku.
1: Oh,
0: anu tahun pira lahir ibu?
1: Karwane sampean.
0: Bukan, bukan.
1: Oh, iya iya. Sudah, iya. Cuma bertanya.
0: Iya, ora papa. Kerep iya, anu salam-salam yang gak sapa kaya Mbak Siti.
1: Salam-salam ya, Mama Ida, terus Mama Ruti, Mama Cantika, Mama Sarmila, Mama Mines, terus siapa maning sih ya?
0: Siapa lagi?
1: Mama siapa maning guys?
0: Siapa yu? Siapa gue?
1: Mama Ida, Mangun Jaya pak?
0: Iya, Mama Ida, Mama Ida.
1: Mama Ida Mangun Jaya ya? Ya, tegang siang, Mama Ade. Kelamangnya sih siapa ya?
0: Siapa Kang Dasrun?
1: Oh iya gue Kang Kaki Dasrun, Kaki Ratun. Mas Anto apa Mas Ari ya?
0: Mas Anto, Pak Anto anak, Mas Ari anak, akeh lah. Apa nggak kabeh bae gue?
1: Lihat mau kok diset kok, kira-kira
0: ya ora, gue kayaknya kelalen apa kepriwe.
1: Ya lumrah. Iya. Nini lah.
0: Iya, wis 85 tahun kok.
1: Oh iya kok.
0: Maklum lah.
1: Kalau kelalenan ya, seneng tuh manusia.
0: Nah iya bener gue, nyampe sopan kelalenan. Kepriwe?
1: Singap diputar.
0: Ya nah infone mase, terus yang penting happy, sabar, karo kegagalan cinta gue.
1: Lah kegagalan cintanya baik lah.
0: Nah iya gue.
1: Oh nama Garisa, ya rumah penai ya selamat siang. Ya wis lah gak sampai banunya udah tua jadi kelalenan. Ya wis gak main kamar
0: tuh. Oke, nggi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih nih loh Mbak Siti sudah bergabung. Oke, halo Prodangdut.
2: dangdut adalah kita.
0: Ih, semangat teman.
2: Assalamualaikum Mbak Inka Imut.
0: Waalaikumsalam Macan, gimana kabare?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Inka gimana?
0: Baik kabar juga ini? Dong, alhamdulillah.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Ke kayaknya lagi seneng ge Macan ge.
2: Aku lagi seneng banget kok.
0: Kenapa tuh?
2: Kan tanggal 6.
0: Ya pada baik sih, nyong pe seneng tanggal 6 gue ta.
2: Orang ketang bersepring.
0: Ora apa-apa lah, rezeki kok.
2: Sing penting dinikmati yo Mbak In.
0: Iya betul. Macan kena lagu sing lagi menggambarkan suasana hatine ora ge?
2: Anak.
0: Apa gue? Hah? Apa?
2: Kaget kok.
0: Apa kok? Kecewa. Dene kecewa kepriwe?
2: Lah terus suasana hati.
0: Loh, mbok lagi berbunga-bunga, masalah ya, gune sing kan, sedih. Loh, gue lah kepriwe. Lah. Ya keba ya tak puterna kegagalan cinta bae ya.
2: Ya wis punya kenang ngono.
0: Oke, okay, siap. Langsung salam-salam yang gak usah pake.
2: Ya salamnya buat Mbak Inka. Terus anak kono ada Mbak Desi.
0: Iya.
2: Ada Mbak Citra. Ada Mas Arya, ada Mas Oni.
0: Iya.
2: Terus namaning Mas Priyo. Nyok kangen Mas Priyo suaranya sumpah.
0: Iya kok sudah terakhir tidak bisa kan, siaran.
2: Terus nyok malah terus assalamualaikum. Bersama penyiar maning.
0: Iya kok. Sing penting sehat lah.
2: Esian apa Mas Kondor?
0: Mas Priyo?
2: Ya.
0: Kayane ta WF, halo.
2: Oh iya sih, seneng teman.
0: Kena iya kok angker Jumat pada WF, ha?
2: Iya sih.
0: Iya.
2: Ya selamat ber WFH.
0: Siap. Ya
2: salame buat Miki sampai mendul siapa?
0: Siti ya? Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti, selamat siang, terima kasih salamnya dari Mama Indes, Mama Luna, Bumun Lorone, Mama Dede, Mama Ade, Kang Dasrun Kicunong, Kang Suwadi, Kang Radun, Kumbang, terus Mister Genjot. Siapa lagi ya?
0: Terus?
2: Jangan lupa.
0: Siapa maning?
2: Oh, Pak Pamin ini mlebu Pak Tini.
0: Terus.
2: Mama Ida, Mama Ida. Terus nggo siapa maning yang kelaran ki ya?
0: Siapa hayu?
2: Oh, Mas Herman. Mas Herman, Mas Permana, terus Mbak Risa, Bu Yanti. Buat semuanya, Mbak Nyong lagi ngerawun-rawun bahan pecel.
0: Wih, Nyong dikirimi lah.
2: Ya, kok dikirimi fotonya, Pak?
0: Ya, Uli, ora apa-apa.
2: Ya, buat ya. Mbak Inka, sehat selalu, makasih. Siap.
0: Bye-bye.
2: Sekedat, tius.
0: Okay. Terima kasih nih, Macan, sudah bergabung ya. Ini ada juga yang bergabung lewat, mana tadi ya, lewat TikTok. Dari Siang Teteh, dari AA Norbeck. Ya, salam dari AA Norbeck di Sumedang. Siap, terima kasih AA Norbeck ya sudah bergabung. Oke, tadi udah ada Pak Sahli juga ya. Ini ada Wiguna di OP. Sukses selalu RRI Purwokerto. Pernah diwawancara on air sama Mbak Inka. Sehat selalu, Mbak. Siap, terima kasih Bapak. Semoga Bapak juga sehat selalu, lancar rezekinya juga ya. Terima kasih. Sudah muncul di TikTok ya. Oke, baik ya. Monggo silahkan nanti yang masih mau bergabung bisa lewat WA ya di 0811-2540-911 atau bisa ke nomor telepon di 0281-632-336 ya. Mampir juga ke TikTok kami lagi live ya, tentunya di RRI Pro 1 Purwokerto.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains,

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, masih di Pro Dangdut sampai nanti jam 3 sore. Silahkan yang mau bergabung monggo. Halo Pro Dangdut.
2: Lah kayak gue demi waktu tuli main bos ayu lah. Bisa bapak kok.
1: Kang Dasun.
2: Apa yang ada orang katon anak wong nap kayak gue lah.
1: Ya orang katon yang orang nang burine kok.
2: Ayo nganu sing marak nasi ki apa seluler aku udah jorat juri penat gue kepriwe kok.
1: Lah gue murid mo.
2: Ya urip ya. Ya urip ya ta wong nanti anu saya cek kebun duduk ke.
1: Iya ya oke. Siap sing penting wis mlebu ge lah.
2: Lah iya kenang harus mlebu wis kenang bom-bom kok.
1: Iya gue tidurnya nyenyak ya.
2: Ya lah ya gue tiba-tiba ini wis paham gue. Anggur semula puit turunnya lali.
1: Iya, alhamdulillah. Kek gari turuawan ke mangko ke?
2: Tak koreutik. Kerumah dan subuh. Karena si godok wedang apaan wadus.
1: Mantep. Kang Dasrun, ke ana lagu dangdut sing lagi menggambarkan suasana hatine ora?
2: Nyong. Iya anak-anak.
1: Apa gue?
2: Sorga dunia.
1: Waduh, marem gue ta.
2: Sorga dunia tapi sing lagune apa kan ekspresi sing pertama anak jeneng bener-bener mendayu-dayu temenan til
1: Rohman. Karena seneng karo penyanyine apa ana alasan tertentu?
2: Lah iya seneng karo penyanyine karo musiknya apa bener kan gatuk kabeh.
1: Iya oke ya. Siap. Kir salamnya ke siapa?
2: Salamnya ke Mr. Balong. Apa ke Bu Sarmila, Mr. Genjot Pak Amin.
1: Iya.
2: Karo Hanum ke sih nggak barang gawe yang gue ulan ngarep.
1: Barang gawe apa gue?
2: Ya ceritane sepitane tau wis ninge ki bulan aji tapi bareng gawe nengok keri bulan Sapar.
1: Oh iya.
2: Sehingga di musim aja gue.
1: Oh iya. Oke
2: terus, lah. Terus mikir ini ya wis mlebu gue sing aku sing aku ini dewa kiki ini Siti. Iya terus sana. Oke Mbak Mei, Mbak Yanti neng Wira Sapa, Mines. Mama Indes, taro Kang Martono, Ibu Ning loro-lorone, Bu Muningah, Oma Kang Kapim, Rana Darisah, Muniarsih, Titin, sini Soma Katong, karo sini Ulahar Weta. Si Mama Ida ke sini kawasan Lembah Serayu, Mama Ida Mangunjaya, karo sini Mama Ida sini Kutasari, Mama Rusti sini Ciberem Sumba. Oke lagune sing abdone apa ya Mbak Inta?
1: Lagune ana sabar, kegagalan cinta, terus takdir cinta, takkan cani, luntang lantung.
2: Lagi nyong mek, luntang lantungnya kue nyong, enggak aku baik, cocok banget gue.
1: Oke,
2: siap. Nyong harus senengnya kue luntang lantung.
1: Lah, kenang apa sih luntang lantung?
2: Lah, no luntang lantungnya naruh macul orang nasi dia paculi. Paculnya si anak.
1: Golet disit ya.
2: Paculnya gue, iya.
1: Siap.
2: Terus ke sini kawasan Karanglewas, Kang Nur Hadi yang mau lagi monitor karo Ibu Wardiasi ya kayaknya lawas banget orang ngomong lagi ya. Apa sehat apa ora?
1: Moga-moga
2: kalau kan Suwati, Radu, Nirman, Wati. Wis cukup semuanya gue sabangin burinnya gue ini kedeselan dian gue. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut. Adalah kita melebu maning yang apa salah baikkan.
1: Melebu maning?
3: Lah iya kok. Mr. Balong yang ini ngelalin kok.
1: Oh Mr. iya.
3: Mr. Balong Pak Amin, kaki kumbang. Waktu ini.
1: Iya.
3: Gimana tuh kawan baikkan? Kita nanti nanti buri.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, iya. Mbak Inka.
1: Waalaikumsalam, Mama Ade, sehat?
4: Alhamdulillah, sugeng siang ya Mbak Inka.
1: Iya, sehat, sugeng Mbak siang Inka. Sehat dong, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Nek penggemar penyiar sehat rasane adem ya Mbak Inka ya.
1: Iya, betul. Yakin. Mama Ade, siki suasana hati ini lagi berbunga-bunga, apa ora ge?
4: Kayak nenek Mama Adema tiap hari berbunga-bunga Mbak Inka.
1: Oh iya ya.
4: RRI masih bisa didengarkan ya.
1: Wih, mantap.
4: Iya.
1: Tidak pernah tidak berbunga-bunga lah.
4: Ya, kayak ini sudah mengalami Mbak Inka.
1: Iya.
4: Iya. Mm-hmm. Kenapa emang?
1: Enggak apa-apa, ini.
4: Enggak apa-apa ya?
1: Iya, enggak apa-apa, tanya aja. Ini mungkin ada lagu dangdut yang lagi menggambarkan suasana hatinya enggak ini, Mama Ade?
4: Oh, ada itu.
1: Apa tuh?
4: Dari Evita Mala ya.
1: Mm-hmm.
4: Pikir, pikir dong sedikit.
1: Asik.
4: Aduh, aduh, duduk kang mas, masa, masa enggak paham.
1: Asik,
4: ya,
1: goyang, mas. Goyang. Oke, itu karena iya. Suka lagunya, apa karena suka penyanyinya?
4: Itu dua-duanya, Mainkan.
1: Oh, dua-duanya.
4: Iya. Karena kalau nggak ada lagunya, nggak ada penyanyinya dong.
1: Ah, iya betul,
4: iya.
1: Betul, betul, betul.
4: Jadi dua-duanya Mama Ade suka. Karena Evit Mala itu nyanyinya ngeslow gitu ya. Iya, kalem okay. Gitu loh. Kayak Mbak Inka.
1: Iya dong.
4: Amis.
1: Iya dong. Oke lah.
4: Sama Inka ya.
1: Boleh, siap.
4: Salamnya terutama buat Mbak Inka, sama Mas. Sama ya suaminya Mas Riki ya?
1: Rizky
4: ya, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu ya Mbak Inka.
1: Amin, amin.
4: Terutama mudah-mudahan cepet diberi momongan ya Mbak Inka.
1: Amin, terima kasih.
4: Kalau momongannya cewek, mudah-mudahan jadi anak yang soleha ya.
1: Amin.
4: Kalau cowok, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya.
1: Amin, amin.
4: Anak-anak yang berbakti sama orang tua, begitu ya.
1: Mm-mm, siap.
4: Terus
1: siap.
4: Ada Kaki Dastrun ya tadi ya, ada Kaki Dastrun. Ada Mister Balo, ada Kumbang Asmara ya. Ada Mama Eri, Mama Fai, Mama Cantika, Mama Dede, ada Pak Dalang. Mm-mm. Ada Mama Rusti, Mama Siva, Mama Reni. Ada Ibu Muninga, Ibu Mun. Terus Ibu siapa itu Sarmila ya?
1: Iya.
4: Udah buat semuanya aja ya Mbak Inka.
1: Oke, siap.
4: Lagunya sabar ya Mbak Inka.
1: Oke,
4: iya,
1: oke, baik.
4: Iya, karena kita menghadapi semua yang dihadapi itu harus sabar ya Mbak Inka ya.
1: Iya, betul.
4: Iya. Salam spesial buat sahabatku yang tersayang ya, paling setia ya. Mudah-mudahan lagi sehat.
1: Oke, baik.
4: Makasih Mbak Inka atas waktunya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih nih yang sudah bergabung. Ada Pak Rohmadi Adini ya, lewat TikTok. Rohmadi, bakul tempe kembaran hadir dalam Pro Dangdut. Siang Mbak Inka, semoga sehat selalu. Suwun, terima kasih Pak Rohmadi. Doanya semoga doa baiknya kembali ya ke Bapak. Oke, ini saya hadirkan lagu kembali ya. Nanti kalau masih ada waktu boleh ya bergabung lagi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf yang belum bisa terangkat teleponnya ya dan juga terbacakan untuk pesan-pesannya. Semoga bisa selalu bergabung dan juga setia ya di segmen Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada pendengar. Apa kabar? Sore hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta Sore untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Yang pasti pendengar menggantikan rekan Inka Mutiara yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta siang. Saya akan hadir hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pendengar waktu asal untuk wilayah kota Purwakarta dan sekitarnya akan masuk di menit ke-10 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kami infokan juga kita akan bersama di segmen Beranda Asta Cita bersama RRI Semarang sesaat lagi pendengar.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita segera menuju ke RRI Semarang.
1: Jakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang siap menemani Anda di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini ya. Kita bertemu di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ya, dan senang sekali untuk ekonomi digital ini bisa kami siarkan. Saya juga mau say hi ya untuk pendengar di Pro 1 Jogja, Surakarta dan juga Purwokerto yang sedang merilai siaran sore hari ini. Awal bulan biasanya gimana? Udah siap pada belanja pendengar ya? Karena kalau zaman sekarang itu habis gajian biasanya orang-orang langsung pada belanja gitu ya. Ada yang sudah check out, ada juga yang belum. Karena saya yakin sih zaman sekarang pasti yang namanya belanja itu kebanyakan online gitu ya. Kita pengen tahu kemudian di balik layarnya pendengar sebenarnya bagaimana sih cara UMKM-UMKM tadi ini bisa membuat sebuah konten yang bisa menarik banyak orang sampai akhirnya closing alias check out gitu ya pendengar ya. Sore ini kita bahas bersama dengan CEO muda, CEO dari Amartya Consultancy, ada Rotarian Farel Valiansyah. Selamat sore Mas Farel.
3: Selamat sore.
2: Senang sekali bisa datang kembali di RRI ya sore hari ini ya.
3: Senang juga bisa hadir di sini.
2: Sehat kabarnya ya, sehat ya.
3: Sehat selalu.
2: Gimana kalau melihat awal bulan juga apakah itu menjadi momen yang pas ya untuk para pengusaha untuk kebanjirin pesanan kah atau gimana nih biasanya? Kalau melihat dari polanya.
3: Kalau dari polanya selalu seperti itu ya, makanya Shopee sendiri pasti tanggal-tanggal kembarnya 1-1, 2-2, 3-3, wah itu promo-promonya. Di awal bulan ini orang gajian langsung diserbu sama promo, jadi momentumnya memang ada sekali ya di awal bulan ini.
2: Oke, ini kan kita lagi bahas terkait dengan ekonomi gitu ya, bagaimana para pengusaha-pengusaha tadi ini bisa satu, membuat sebuah konten yang membuat masyarakat juga tertarik untuk beli, apalagi ada kata yang bilang in this economy gitu ya. Tapi sebagai CEO gambarannya gimana sih Mas untuk ekonomi zaman sekarang ya? Ini apakah memang lagi menjadi musim yang baik nih untuk masyarakat untuk berbelanja gitu?
3: Kebetulan kalau dari ekonominya sendiri sepertinya tidak ya. Karena kan memang buying powernya sudah agak melemah ya. Tapi ini jangan menjadi ketakutan bagi pemilik bisnis ya. Karena pemilik bisnis sendiri harus cerdik melihat musim ya. Walaupun buying powernya turun, gimana caranya supaya kita sebagai pemilik bisnis itu tetap bisa membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka seperti itu.
2: Dan di situ kan ada yang namanya strategi marketing tadi ya, termasuk juga topik kita nih. Bagaimana sih kita ini bikin konten? Karena saya yakin sih orang zaman sekarang yang berbelanja ke pasar atau mungkin juga ke outlet itu udah mulai jarang. Dimana sekarang udah banyak orang yang saya sendiri kalau misalkan mau beli produk itu pasti akan lihat-lihat konten dulu gitu. Ini apakah juga sudah menjadi sebuah hal yang lumrah gitu Mas menurut Mas Farel?
3: Itu sangat lumrah itu. Makanya di digital marketing sekarang itu yang lagi tren namanya UGC.
2: Apa itu?
3: User Generated Content. Nah ini dimana orang-orang ini yang pakai produk-produk mereview produknya ini. Jadi orang ini bukan melihat iklan dari produk ini yang dibikin oleh brand, tapi orang ini lihat konten yang dibikin oleh konsumen
2: di
3: brand
2: review,
3: ini,
2: gitu
3: di review.
2: Ya.
3: Nah, jadi orang ini selalu akan dapat review yang jujur. Tapi ini dimanfaatin sama brand nih akhirnya nih. Karena mereka akhirnya nge-setting konten-konten itu kan. Oh kasih orang untuk mereview produknya, betul.
2: Tapi itu gak masalah kan, itu kan juga namanya strategi dari marketing tadi gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, gak masalah. Selama value produk yang disampaikan, yang dipasarkan itu sesuai dengan produknya, gak masalah. Kecuali kalau bohong, misalkan, oh laptopnya ini 60Hz layarnya. 120Hz, ternyata setelah sampai 60Hz. Nah kalau kayak gini berarti ini
2: termasuk
3: sudah
2: yang gak boleh.
3: Termasuk yang gak
2: do
3: boleh.
2: Do and don'ts-nya tadi yang don'ts gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, ini yang don'ts-nya jangan seperti itu.
2: Oke, tapi kalau ngomongin UMKM zaman sekarang itu kan pasti membutuhkan juga yang namanya kayak semacam guide atau edukasi gitu ya. Dan ini kan Mas Farel juga salah satu di antaranya gitu ya. Kita sempat ngobrol tadi bahwa ternyata usahanya adalah salah satu memberikan bantuan kepada UMKM-UMKM gitu ya. Seperti apa nih bentuknya nih biasanya?
3: Kalau kami itu biasanya membantu UMKM dengan konsultasi terlebih dahulu pertamanya. Kita lihat nih, oh UMKM ini butuhnya apa? Apakah mereka ini lebih butuh ke konten di sosial media? Atau mereka ini sebenarnya nggak perlu nih konten sosial media, tapi perlu di-push di e-commerce-nya, di Shopee-nya, setting harganya seperti apa? Atau mereka butuh landing page? Jadi kita ini dari awal sebagai konsultan, kita punya moto untuk membantu pokoknya. Kita
2: konsultasi itu dari bentuk bantuan, segala macam bantuan gitu ya.
3: Betul.
2: Baik yang paling dasar dulu sampai nanti akhirnya gitu.
3: Yes, bahkan untuk UMKM-UMKM yang belum punya social media, yang belum punya Shopee, itu kita bisa bantu settingkan dari awal. Nggak perlu harus punya kemudian oh ada bottleneck nih, kita pingin selesaikan, mereka baru datang, kita nggak perlu juga. Jadi kita menerima segala bentuk atau kondisi bisnis ya.
2: Oke, ini sekaligus saya juga mau konsultasi mungkin ya. Sebagai misalkan saya pemilik usaha gitu, maksudnya juga mungkin juga tips juga nih buat pendengarnya. Saya saya punya sesuatu gitu ya. Dikatakan UMKM tuh ketika sudah apa levelnya, apakah dihitung dari satu produksinya atau dari apa gitu. Dikatakan ini udah masuk UMKM nih Anda nih gitu.
3: Produksi revenue, kalau orang mulai bisnis itu biasanya memang hitungannya sudah UMKM ya. Nanti sampai certain limitnya, saya kebetulan lupa sampai mana, itu nanti revenue-nya berapa. Kalau produksinya kapasitasnya sudah tinggi, sudah punya tim beberapa, itu sudah tidak digolongkan sebagai UMKM lagi.
2: Oke. Tapi kalau misalkan dari rumahan gitu ya, karena zaman sekarang saya yakin orang tuh pada berusaha berjualan, entah dari misalkan status WhatsApp dulu ya, pre-order dulu, guys, aku mau bikin ini, itu kan juga apakah udah dikatakan sebagai UMKM juga meskipun sekecil itu ya.
3: Sekecil itu tidak apa-apa, UMKM itu termasuknya. Justru kalau bisa jangan Anda punya usaha tidak digolongkan sebagai UMKM. Mindsetnya itu harus, oh saya punya usaha, oke saya sudah membantu masyarakat, berarti UMKM, usaha menengah berarti kan. Saya juga sudah berkontribusi nih di masyarakat, saya juga sudah memulai. Nah harus digolongkan UMKM aja. Oh saya punya UMKM, nah seperti itu.
2: Nah sebagai orang yang mungkin baru memulai bisnis UMKM gitu ya, yang biasanya Mas Farel tekankan apa nih? Jangankan kadang gini, orang pertama kali jualan itu mereka pengennya laku gitu kan.
3: Betul.
2: Lakunya itu kan juga kita belum tahu ada ups and downnya gitu. Apa pesan pertama yang biasanya Mas Farel sampaikan bahwa ini loh gak enaknya UMKM kayak gini gitu.
3: Oh oke.
2: Beratnya kalau UMKM gitu ya. Sebelum tiba-tiba langsung pesanannya banyak gitu
3: pasti
2: ya.
3: Betul. Itu membangun trust itu paling susah. Karena kan kita kalau mulai usaha itu pasti misalkan nih kita ngeluarkan produk sendiri. Saya kan lihatnya soalnya monitor ya di depan saya. Kalau saya bikin monitor namanya Sean. Saya pasarkan. Ya belum selama setahun dua tahun orang gak akan tahu, gak akan
2: check out. Apa sih itu
3: gitu. Apa sih itu. Saya lebih pengen belinya yang pasti-pasti aja. Acer, BenQ. Ya kan,
2: yang sudah punya nama,
3: yang sudah punya gitu nama, ya. Tapi jangan berkecil hati. Di situ kan Anda bisa berkompetisi dengan tidak berkompetisi dengan mereka ini yang sudah besar. Mereka, kamu bisa mengframe bahwa produk itu misalkan nih, oh saya ini baru nge-launch produk, produknya bagus, harganya bersaing, tapi kualitasnya seperti monitor-monitor yang ada di atas. Nah, itu gak enaknya UMKM itu di awalnya. Pasti untuk membangun trust itu, wah babu banget itu. Pasti ada ketakutan gak laku, ada ketakutan gak ada yang check out, brandnya tidak terkenal, itu saya yakin pasti ada kok. Tapi yang mau saya bilang gini, trust the process aja. Sama yang selalu saya bilang adalah, bisnis itu tidak selalu butuh pakai modal terlebih dahulu. Itu yang selalu saya tekankan ke UMKM.
2: Ya, sekarang ya, ketika orang affiliate juga modalnya nol.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul.
2: Reseller juga itu. Betul. Juga orang kalau punya niat punya jalan. Tapi tadi membangun trust gitu, ketika kita sedang berskala kecil. Nah biasanya kan kita dengan visual ya, ada yang foto, ada yang video gitu ya. Ketika membuat sebuah konten di awal-awal, kita gak tahu nih, trafficnya mungkin untungan ya, tiba-tiba pakai aplikasi apa, pakai medsos, boom gitu kan ya. Dari sebuah konten yang seperti apa, orang bisa tahu bahwa oh, ini kualitasnya mungkin sejajar dengan yang udah punya tadi nih, nama-nama yang luar biasa tadi gitu.
3: Ah, ini kalau saya bilang ya, kalau orang mau nge-launch produk di digital itu, semua senjata harus dipakai. Jadi mulai dari punya sosial media, masuk ke e-commerce, bikin landing page, itu semuanya harus dibabat habis. Semua kita coba channelnya. Karena kalau kita cuma di satu, kita kan nggak ngerti untung-untungan ya. Oh di sini bisa push, di sini bisa push, kita kan nggak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah semua di push. Saya bikin konten sosial media yang bagus, yang sesuai dengan marketnya. Kita push di marketplace. Gimana caranya supaya itu di marketplace itu muncul di
2: FYP gitu.
3: FYP, ya. Ketika itu muncul di FYP, kalau kamu punya konten, orang pasti cari. Seperti Radhi kan, oh saya lihat reviewnya ini apa toh, monitor merek Sean.
2: Bener gak sih?
3: Bener gak sih? Ada gak sih orang pakai? Itu kita buat kontennya, habis itu baru kita misalkan bikin landing page. Kita kasih spesifikasinya seperti apa, gini. Tapi landing page ini belum tentu semua orang butuh ya. Tapi kalau yang saya bilang, kalau UMKM itu jangan satu-satu, semua all out. TikTok, Instagram,
2: semua senjata langsung semua disebar. Senjata, itu mau gratis pakai. Ya Mas ya zaman sekarang ya.
3: Semua itu gratis kecuali nanti kalau di tahap tertentu
2: yang
3: kita sudah
2: iklan ya.
3: Betul, kita harus mulai memanfaatkan senjata-senjata lain seperti iklan. Tapi untuk memulai nggak perlu, jangan panik, nggak, jangan oh ini nanti biaya marketingnya besar, nggak usah, posting konten dulu aja biasa.
2: Oke, posting konten itu kan kita harus create something gitu ya. Betul. Ketika pengen membuat sebuah konten, yang mana tidak semua orang mungkin tahu apa itu komposisi, apa itu hook, apa itu apa gitu ya. Kalau Mas Farel menjelaskan kepada mereka yang baru membangun gitu ya, istilahnya kayak tanpa belajar pun bisa. Caranya seperti apa? Kan orang pasti langsung mikir, duh kameranya gimana nih, kontennya gimana nih, konten creatornya gimana, itu gimana tuh caranya?
3: Wah kalau itu tadi balik lagi ke saya bilang ya. Usaha itu tidak selalu butuh modal terlebih dahulu. Manfaatkan dulu apa yang ada. Banyak kok konten-konten di
2: Android media. Pun gak masalah.
3: Oh, gak masalah gitu ya. Mau
2: buri-buri. Istilahnya kayak gak bokeh pun gak masalah zaman sekarang gitu
3: gak
2: ya.
3: Gak masalah. Sekarang itu justru konten-konten unik yang dicari.
2: Yang raw gitu.
3: Oh yang raw. Justru malah oh ini review jujur. Oh ini seller baru pertama kali mulai, mereka pasti ngerti. Oh ini gak punya budget, gak punya ini. Tapi kalau produknya kalian ada, ya jangan yang burik banget ya. Kalau misalkan Anda Android-nya sudah yang kameranya agak butek gitu.
2: Paling
3: mungkin.
2: Paling gak bukan 3GP lah ya.
3: Betul. Setidaknya
2: 108 atau 720 lah ya.
3: Betul. Ya, Mas, ya. Setidaknya bisa dilihat secara jelas, suaranya oke.
2: Yang harus sudah. Ada tampak apa nih? Satu, barangnya dulu.
3: Barang. Pasti. Sama satunya yang bagus itu adalah muka orang. Kalau brand itu, orang itu mencekam untuk melihat. Kalau Anda pingin produknya itu lebih soft dilihat orang.
2: Point of view-nya ada orang dulu.
3: Ada orangnya terlebih dahulu. Jadi ada yang dilihat familiar. Oh, ini orang ini mem-review produk ini. Nah, itu bagus juga. Tapi tergantung ya, konten beda-beda kok. Ada yang konten yang harus memang produk-produk tok, ya boleh. Tapi ada juga yang owner konten, ada juga yang employee konten. Jadi macam-macam
2: dan
3: sih.
2: Dan ini disesuaikan dengan tadi disebutkan di awal adalah target marketnya.
3: Betul.
2: Ya kan?
3: Betul.
2: Contoh target market dengan treatment yang beda seperti apa? Kan satu ada perempuan, itu kalau untuk beauty konten. Atau juga laki-laki juga. Kadang ketika mereka approach-nya kan beda ya. Meskipun betul. Sama-sama skincare misalkan. Tapi juga makanan pun juga beda. Itu gimana cara menentukan market?
3: Wah itu macam-macam banget. Itu tergantung produk ini mau dipasarkan ke siapa. Misalkan kita punya monitor ini, dipasarkannya ke produk yang murah, kita jangan pakai packaging yang mahal-mahal sekali.
2: Untuk mahasiswa misalkan.
3: Betul, gitu untuk ya, mahasiswa. Kalau kamu sudah kasih packaging mahal, satu, kosnya bakal naik, gak mungkin bersaing. Dua, orang ngelihatnya sudah takut, oh ini pasti monitor mahal ini dengan packaging seperti ini, padahal harganya murah. Jadi harus disesuaikan. Terus kontennya, itu tipenya beda lagi. Kalau kamu mau bikin monitor murah, misalkan untuk pelajar ini, yang affordable untuk pelajar, ya jangan bikin konten yang sinematik, wah ini pokoknya monitornya keren.
2: Ini pasti mahal ya, anak-anak mahasiswa mikirnya pasti gitu
3: pasti
2: ya.
3: Pasti mahal. Kasih aja konten-konten yang murah, misalkan konten UGC-UGC yang ini loh aku nemu ternyata ada monitor murah banget
2: yang
3: nih.
2: Yang diunggulkan pun juga yang dicari anak-anak mahasiswa misalkan gitu ya.
3: Misalkan kita bilang pun pasti ada flawless-nya, ada flow-nya produknya. Misalkan gini, oh ini monitor nih sebenarnya kecil, tapi untuk kejernihan layar bisa bersaing dengan
2: kata-katanya di situ tadi ya. Bahasa betul. Marketingnya tuh kita enggak terlihat perfect tapi kita jujur, tapi di belakangnya kita ngasih bahwa ini loh untungnya gini. Yes, itu enggak bohong betul. Tapi itu justru malah secara psikologis membuat ada kelebihannya gitu ya.
3: Oh, saya bayar murah karena ada kelemahannya ini. Kalau saya beli, kalau brand-brand yang mahal itu kan pasti monitornya besar, harganya tinggi.
2: Kelebihan-kelebihannya
3: doang gitu ya. Kelebihan-kelebihan gak ada kelemahannya pasti. Kalau produk murah pasti ada seperti itu. Oh ini kecil, tapi bisa bersaing dengan yang besar. Pasti kayak gitu.
2: Itu adalah salah satu clue yang mungkin juga orang tidak sadar, tapi ternyata memang itu berpengaruh juga di bahasa marketing.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Oke, sudah ada tadi penjelasan terkait dengan marketing. Target marketnya sudah ada gitu ya. Konten juga sudah ada gitu. Sekarang ini kan pasti zaman sekarang orang berburu-buru pengen FYP. Dengan ada yang clickbait lah, ada juga yang pasti dengan AI juga gitu kan ya. Cara untuk bisa FYP ini sekarang apakah orang juga udah harus tahu dengan yang namanya algoritma atau apa? Atau kadang-kadang tuh kita gak niat FYP, tapi malah FYP. Kita betul. Pengen bikin bagus, tapi malah jadi gak bagus. Itu gimana tuh Mas?
3: Saya kasih tahu ya.
2: Jujur ini mungkin jujur juga ya. Butuh nih ya.
3: Dari saya ya. Saya itu gak ngurusin algoritma sama sekali. Pokoknya konsisten posting, sesuai target market, pasti ada satu yang FYP. Pasti. Contohnya satu, ini. Saya punya klien di aksesoris bus. Niche banget kan? Wah, itu susah banget nyari viewer. Aksesoris bus loh, bukan produk yang dipakai
2: kalau
3: orang tiap
2: hari. Aksesoris sepeda masih rame ya, betul. Tapi kalau bis yang bus. Beli siapa nih? Padahal kan beberapa
3: pasti. Jualan ya, lampu gede banget, jualan spion gede banget, siapa yang mau beli. Tapi mereka sesuaikan dengan target marketnya. Oh, target marketnya ini adalah orang-orang yang punya karosari. Misalkan supir truk atau supir bus ini sukanya yang seperti apa, atau di Jawa Timur ini yang seperti apa,
2: musiknya gimana?
3: Yang seperti apa,
2: jeduk-jeduk
3: itu konten yang jeduk-jeduk malah yang FYP yang sampai ribu, puluhan ribu views itu justru yang di situ puluhan ribu sampai ratusan ribu.
2: Tapi
3: itu
2: tadi kuncinya di konsistensi posting ya,
3: konsistensi
2: berarti ya,
3: posting.
2: Gak perlu kita nyari peak hour atau apa gitu.
3: Gak perlu. Kamu mau upload di jam segini, membantu sedikit. Cuma tidak sesignifikan itu. Bukan berarti saya upload jam 3 pasti FYP ya. Gak pasti. Kalau kontennya jelek pun gak ditonton sama orang. Jadi lebih penting kontennya itu oke. Kamu konsisten posting sesuai dengan target market, sudah pasti itu nanti akan, ya saya nggak jamin pasti ya, tapi cuma kemungkinan besar.
2: Platform pun juga melihat ya, mana user mana yang istilahnya kayak jelas niche-nya apa. Ini kayaknya, nah ini termasuk juga nih, kadang orang tuh langsung pengen, wah semuanya di ini. Tapi juga, kita kan juga butuh yang namanya karakter juga. Misalkan tadi disebutkan bahwa, oh ini monitor gitu. Cara membangun karakter dari sebuah toko ini seperti apa? Karena kadang ada yang satu targetnya untuk perempuan, untuk anak-anak, itu kan pasti bermacam-macam gitu.
3: Betul.
2: Ya. Seperti apa nih Mas?
3: Nah ini menarik juga, ini harus dari awal di set ini. Misalkan saya mau targetnya anak-anak. Kalau anak-anak jangan yang profesional banget, jangan yang terlalu desainnya terlalu banyak siku, terlalu warnanya agresif, warna merah pekat, warna gelap-gelap. Kalau kamu target marketnya anak-anak, banyakin desain yang round, ya, yang bulat-bulat,
2: halus gitu ya, kesan
3: yang
2: psikologinya
3: soft,
2: ya.
3: Halus betul, warnanya pakai palet-palet warna yang misalkan turquoise, warna-warna biru muda, warna yang tenang, warna yang exciting. Ini beda-beda, wanita pun sama. Ada preferensi warna, ada preferensi kontennya seperti apa. Laki-laki pun sama. Laki-laki tuh gak peduli sama desain. Pokoknya dia lihat produknya bagus, dia beli.
2: Plus minusnya apa? Singkat pada jelas gitu ya Mas.
3: Singkat
2: ya,
3: pada jelas. Kalau yang lain ini memang perlu disusun ini. Nah okay, jadi seperti itu.
2: Baik, memang kita jeda dulu ya. Kita undang pendengar untuk bergabung. Silahkan nih pendengar kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin juga lagi bangun bisnis gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa membuat sebuah postingan tadi ini ya, untuk bisa akhirnya banyak yang pesan. Karena zaman sekarang mungkin posting cuma nanya. Nah gitu caranya gimana nih supaya bisa langsung check out. Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Mas Warel ya. Tetap bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita.
4: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kita masih di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital Pendengar bersama dengan Mas Farel ya. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana sih cara UMKM untuk mengubah konten menjadi penjualan. Tadi kuncinya di konsistensi gitu ya. Nah ini kadang ada yang tiba-tiba langsung kayak apa bersemangat di awal karena gak ada yang pesen jadinya turun gitu Mas Farel. Gimana cara untuk bisa membuat seorang, kita perlu gak sih ngasih kayak time limit gitu, berapa dengan strategi ini harus ada hasilnya, atau memang yang penting kita jalan terus aja gitu, gak ada apa kayak semacam melihat kondisi keranjang kuningnya gitu ya.
1: Oke, ini menarik ini. Kalau sebenarnya sih, kalau menurut saya lebih bagus posting setiap hari ya, regardless itu mau ada yang pesen, mau nggak ada yang pesen. Namanya konten itu kan untuk awareness ya. Jadi awareness itu nanti yang jadi leads berapa kan ya sudah. Yang penting kita punya awareness-nya dulu. Tapi kalau misalkan mau stop dulu, evaluasi ini ya? Bukan untuk
0: berhenti total.
1: Evaluasi. Oh, ternyata aku konten kayak gini capek nggak menghasilkan. Oh, berarti ada yang salah nih. Oh, aku berarti mungkin ngikut tren yang ini nih, atau aku pakai owner konten, aku pakai ini. Harus kalau stop itu pasti ada strategi yang dirubah supaya kedepannya hasilnya lebih maksimal. Kalau saya sih caranya seperti itu.
0: Tetap harus ada evaluasi ya. Betul. Bukannya kita kayak, oh ini yakin, tapi kalau nggak ada hasil juga sama aja, berarti kurang pas gitu ya.
1: Betul. Nah,
0: kebanyakan orang ini kan kalau berbelanja online, itu kan pasti masuk di keranjang, belum di check out gitu ya. Kadang juga, misalkan saya juga sendiri deh, saya pasti akan masukin dulu, tapi check outnya nunggu nanti gitu ya.
1: Betul.
0: Ini apa yang membuat sesuatu brand tadi tidak di check out buru-buru gitu? Haruskah ada promo? Haruskah ada apa? Atau seperti apa gitu?
1: Kalau gak di check out buru-buru ini ada beberapa hal ya, saya kan gak bisa mastiin ya. Tapi yang paling sering terjadi adalah orang tunggu tanggal-tanggal besar.
0: Ya, ada atau, promo ya kadang.
1: Betul.
0: Ya. Tanggal-tanggal kembar gitu ya.
1: Betul.
0: Mas, ya.
1: Misalkan, oh saya tertarik sama produk ini, aduh kok harganya
0: 7-7
1: masih...
0: 7-7 nih besok nih berarti.
1: 7-7 nih besok, ini pasti keranjangnya membludak ini teman-teman. Gak apa-apa, tunggu aja dulu. Nanti kalau misalkan belum ada yang check out, itu di Shopee, misalkan saya sebut merek ya Shopee ya, ini e-commerce Shopee ini, nanti kelihatan kok orang ini masukin ke keranjang tapi belum check out. Nanti di follow up aja, itu ada auto chatnya, itu bisa di setting supaya misalkan orang masukin ke keranjang, langsung ada chatnya. Halo kakak, terima kasih
0: itu
1: sudah
0: ini. Itu bagian dari reward ya.
1: Betul.
0: Ketika, wah saya dipedulikan nih gitu berarti.
1: Padahal bot ya gak masalah.
0: Meskipun cuma mesin aja yang jawab itu ya. Tapi
1: kan seneng orang ada pelayanannya, ada, oh iya
0: terima kasih lagi,
1: diingetin. Kak ini kita ada promo nih nanti di tanggal segini, jangan lupa di check out ya. Nah kayak gitu. Nanti di tanggal selanjutnya misalkan belum di check out nih. Oh iya kakak, jangan lupa di check out lagi nah gitu.
0: Gak reminder gak apa-apa ya,
1: terus aja,
0: itu juga
1: apa-apa.
0: Tinggal di set aja.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk jenis platform mengaruh gak? Kita ada Instagram, ada Facebook, Marketplace, ada TikTok juga gitu.
1: Yes.
0: Masing-masing butuh treatment beda atau sama aja sebenarnya?
1: Oh butuh treatment yang beda sekali. Kalau saya bilang ini bahkan ada tier listnya ya, orang mau jualan ini paling bagus yang mana. Kalau sekarang ini yang paling oke sebenarnya di Shopee. Tapi Shopee sendiri ini sekarang juga karena dia nomor satu di Indonesia, akhirnya dia buat kebijakan senaknya sendiri ya, potongannya ini agak menyeramkan. Tapi lebih parah lagi TikTok. Nah, TikTok kan affiliate-nya gabungnya sama Tokopedia ya. Ini di bawahnya Shopee, aku kurang rekomendasi untuk orang berjualan.
0: Itu sebagai penjual ya?
1: Betul,
0: kalau sebagai penjual. Kalau customer
1: saya senang. Kalau customer senang,
0: diskonnya banyak. Terlalu murah mas, bahkan saya jujur terlalu murah loh ini loh.
1: Betul.
0: Saya sampai ngerasa ini yakin ada barang semurah ini.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi kalau untuk seller memang... bukan nggak boleh berjualan di situ, silakan, karena leads-nya juga besar juga di situ, tapi perhatikan satu potongan, perhatikan harga, perhatikan juga ini banyak nih kemarin kasusnya kena penangguhan di TikTok Shop.
0: Karena apa itu mas penangguhan?
1: Wah itu macam-macam karena sekarang kan digabung sama TikTok. Kalau Tokopedia punya algoritma sendiri, TikTok punya algoritma sendiri. Ketika digabung, dia algoritmanya itu tercampur.
0: Ada anomali nih, mesin kayak ini jangan-jangan nyampah, padahal bukan nyampah, dianggapnya gitu mungkin ya.
1: Ini jangan-jangan nih konten nggak penting nih, oh saya di list atau ini berjualan konten berbahaya, oh aduh diturunin, sekarang jadi susah. Tapi bukan berarti nggak usah jualan di situ, diperhatikan aja. Terus kemudian ada Facebook Marketplace ini, kalau saya bilang...
0: yang paling liar atau paling apa?
1: Paling liar ini memang. Untuk niche barang tertentu boleh ya di situ ya. Kalau Anda misalkan berjualan barang second, oh itu oke banget di Facebook Marketplace. Untuk jualan barang second di situ oke. Tapi kalau untuk brand-brand ternama, kurang saran sih di Facebook Marketplace. Sama yang satu paling underrated adalah WA Business. Nah WA Business ini
0: jarang
1: bukan
0: ya,
1: platform sendiri ya, tapi maksudnya dia jadi funnel dari sosial media itu sendiri.
0: Itu ada katalognya padahal. Oh, iya, ada bisa katalognya. Diekspor lagi. Betul. Gitu ya padahal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Untuk beberapa bisnis, orang itu gak follow Instagramnya. Misalkan gini, dulu saya langganan Buket Bunga. Buket Bunga ini saya gak follow Instagramnya, tapi saya simpen WA bisnisnya. Jadi ketika ada katalog-katalog baru, saya bisa lihat. Kalau saya mau pesan, saya langsung chat, gak perlu ke Instagramnya dia. Jadi untuk di beberapa bisnis,
0: tetap harus ada ya, yang tetap harus ada kontak itu tadi. Betul. Ya. Live. Gimana mas? Zaman sekarang tuh kalau pakai platform, saya kan baru pengenal TikTok nih. Yeah. Dan saya ketagihan. Karena ternyata langsung bisa ngobrol sama sellernya, bisa suruh coba. Kadang juga kayak disuruh praktek juga mau gitu ya. Betul. Menunjukkan itu penting gak sih live zaman sekarang?
1: Penting banget, tapi harus all out ya kalau live ini. Kalau live cuma, aduh saya habis pulang kerja nih, capek nyalain kamera. Terus
0: visualnya juga pengaruh ya zaman sekarang ya.
1: Ada jemuran di belakang misalnya gitu kan. Orang males ya lihatnya. Terus misalkan, mas boleh lihat produknya. Waduh, bentar ya, tak cariin dulu produk. Waduh, orang sudah males gitu ya lihat live-nya. Kalau mau live ya langsung all out. Barangnya ditata yang bagus. Anda kalau ada pertanyaan sudah dipersiapkan seperti apa jawabnya. Jadi kalau live itu sangat penting. Tapi live itu adalah dia tuh pedang bermata dua. Kalau pelayanan Anda bagus, ya orang bisa jadi check out. Kalau pelayanannya gak oke,
0: malas langsung
1: sama orang, gitu malas langsung malah.
0: Karena semudah itu orang sekarang nge-scroll ya. Soalnya kayak ketika kamu satu tidak menarik, tidak profesional, orang juga langsung bisa segampang itu nge-scroll gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Okay. Nah ini kalau tadi kan disebutkan bahwa saat ini UMKM itu sudah harus bisa membuat konten kepenjualan gitu ya. Kalau melihat di mana semua orang zaman sekarang ini apa kayak bersaing, bahkan juga untuk satu produk tuh banyak banget pilihannya mas. Saya juga sekarang lagi suka sepeda nih. Bahkan kayak nyari lampu aja pilihannya bisa banyak gitu ya.
1: Betul.
0: Terus how to stand out in the crowd istilahnya gitu. Cara untuk bisa membuat kita beda sama, kan gak mungkin perang harga juga ya. Harga juga harus ada limitnya juga gitu. Betul. Ya. Gimana mas kemudian?
1: Kalau saya itu tetap berpegangnya gini. Saya itu punya satu klien yang selalu komplain soal kompetitor dan harga. Kompetitor ini kok harganya segini? Samain lah. Mau sampai kapan kita menyamakan dengan harganya dia? Nah, saya selalu bilang gini, kalau kamu punya produk, unique selling point-nya apa? Kalau kamu punya unique selling point yang bagus, pertahankan, sudah di situ aja. Diperbaiki terus supaya unique selling point-nya itu bisa stand out. Produk ini mungkin lebih mahal, tapi kualitas nomor satu. Teman saya tuh suka beli tas, harganya itu 700 ribu, tas kecil doang padahal. Ketika saya tanya, kenapa sih kamu
0: yang membuat juga kamu sengaja ngambil ini apa gitu ya?
1: Padahal kan ada ya, tas kecil kayak gitu banyak ya harga 200-300. Duh, ini kalau kamu garansiin, saya kirim ke sana sudah pasti diganti.
0: Ini itu produk, nilai plusnya ternyata.
1: Nilai plusnya, ini saya pakai sudah 3 tahun. Resleting nggak ada yang macet. Ini bulu-bulu alcantara itu di dalam masih bagus semua. Masih oke, kebentur-bentur juga elektronik saya di dalam tidak rusak. Jadi saya oke untuk bayar 700 ribu. Kalau 700 ribu ini, waduh 700 ribu yang lain 200 ribu nih.
0: Jangan khawatir, ternyata masih ada. Nah ini juga yang mau saya, ini pengalaman pribadi saya nih masih. Kadang tuh tidak selalu orang mencari barang murah gitu. Karena saya juga termasuk yang sudah meninggalkan satu platform A. Karena terlalu murah nih masih. Jadi apa yang perlu masyarakat penjual ketahui bahwa ternyata banyak loh market-market yang membutuhkan memang quality gitu ya. Tidak semua orang tuh mencari barang murah gitu. Apa yang perlu diketahui gitu.
1: Betul. Sebenarnya kalau indeks ekonomi itu agak berlawanan ya. Karena orang kadang pengennya yang bekerja dulu ya. Tapi ada kok beberapa orang tuh yang memang peduli sama kualitas. Ini bisa di frame dengan seperti ini. Oke, harganya memang mahal nih. Tapi loh, produkku ini jaminan. Kamu pakai 3 tahun, kamu gak akan beli produkku lagi. Misalkan ada nih konten-konten sama nih. Saya pakai produk B.
0: Sudah bertahun-tahun ya gitu ya.
1: Ternyata resletingnya susah. Walaupun harganya murah, bentuknya bagus. Wah ternyata susah nih, gak sebut merek dia. Terus nih loh produk saya. Harganya cuma nambah 200 ribu. Tapi resletingnya 3 tahun tidak akan macet. Nah itu bisa di frame.
0: Itu yang dicari ini orang-orang zaman sekarang.
1: Betul.
0: Ketika semua market jualannya murah, pasti orang juga nyari yang gak ditawarkan di situ. Adalah quality di sana.
1: Quality,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini juga mungkin satu hal yang kadang para penjual takutkan gitu ya. Apalagi mungkin yang kayak rasa, kualitas. Itu kan juga kadang ada makanan yang memang harus butuh barang mahal. Tapi jangan khawatir. Karena orang zaman sekarang juga makin, istilahnya kalau orang Jawa kayak makin ritik gitu ya. Makin detail ya. Ini jangan-jangan kandungannya kurang bagus gitu ya mas.
1: Betul.
0: Kita masih punya satu segmen terakhir ya. Pendengar juga nanti masih ada penjelasan dari Mas Farel terkait dengan bagaimana sebenarnya tuh bisa membuat UMKM tadi mengubah konten menjadi penjualan. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Kita masih ngobrol bareng sama Mas Farel Valian dari Amartya Consultancy gitu ya. Ini kalau tadi kan dikatakan bahwa goalnya adalah sebuah UMKM ini banyak yang di check out gitu ya Mas ya. Yeah. Tapi ada gak sih level akhirnya nanti ketika orang sudah banyak membeli itu kan pasti harus ada mempertahankan gitu ya. Ini ya mungkin yang belum kita bahas nih, apa yang susah dari mempertahankan angka-angka penjualan supaya ngeprintnya tuh print terus gitu Mas dari sisi resepnya gitu ya.
1: Iya. Kalau mempertahankan penjualan itu sebenarnya unpredictable juga ya, karena itu kan permintaan pasar. Kita nggak pernah tahu ketika permintaan pasar itu turun di tahun berapa ya, kita nggak tahu. Walaupun produk kita bagus, kalau ekonominya sedang sengsara, buying powernya sedang turun, ya kita nggak bisa
0: terdampak.
1: Pasti terdampak. Gitu ya. Tapi maksudnya apa yang bisa kita lakukan itu berfokus pada misalkan kita nih sudah rame nih, sudah tiap hari misalkan sudah 100 orderan. Oh,

0: Itu sebenarnya sih oke untuk dilakukan, tapi jangan sampai merusak unique selling point. Mm-hmm. Tadi kan yang saya bilang kan, kalau produk kamu sudah punya unique selling point, pertahankan.
1: Keunggulannya ini ya ini aja mau nggak mau gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Yang lain boleh dikompromi, tapi mm-hmm. unique selling point kamu yang orang tahu itu tetap harus dipertahankan. Misalnya ekonomi sedang melemah, oh terus saya produksi monitornya yang oh ini tuh murah tapi warnanya tuh jernih banget. Mm-hmm. Yang kamu rubah kejernihan layar ya orang males sudah. Waduh kok
1: beda ini saya ini barangnya iya, jadinya ya.
0: Kok di reviewnya dari dulu mereknya ini bagus di warna kok sekarang jelek ya. Wah orang sudah pasti hilang semua itu. Boleh dikurangi misalkan kualitasnya di tempat yang lain. Misalkan screennya agak dibikin lebih kecil misalkan. Atau kualitas yang lainnya.
1: Ya pakai bahasanya ekonomis gitu ya. Ekonomis version gitu ya mungkin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Produknya lebih portable. Misalkan gitu
1: bahasa,
0: kan
1: bisa.
0: Bahasa-bahasanya.
1: Ya. Nah ini mungkin juga banyak orang yang pengen belajar ilmu tadi. Karena saya yakin sih zaman sekarang itu menjadi pengusaha adalah jalan bagi banyak orang ya. Yang mungkin juga mereka melihat dari orang lain gitu ya. Kalau mau konsultasi sama Mas Farel lewat apa nih? Ini kan juga apa membuka, membantu juga gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Gimana tuh Mas? Bisa lewat Instagram kita di amartya.id atau bisa lewat nomor HP saya atau nomor HP kantor di 0889565758.
1: Di Google ada gak nih dari...
0: Di Google kita belum ada. Okay.
1: Tinggal cari aja amartya.id.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: amertya.id ya.
0: Yes.
1: Itu langsung bisa konsul gitu ya.
0: Betul.
1: Nah ini terakhir nih apa pesannya apa kepada pendengar Pro 1 ya. Mungkin kembali in this economy. Semua orang berjualan, semua orang bersaing di dunia digital. Semua punya kemampuan, punya apa. Apa yang bisa bikin sukses nih Mas Farel?
0: Jangan menyerah. Yang pasti kalau Anda punya produk yang Anda sayangi, cintai, ya diperjuangkan, dicari unique selling point-nya, selalu konsisten dalam berbisnis. Sama jangan lupa kalau berbisnis itu tidak perlu modal yang besar-besar terlebih dahulu. Pakai yang apa yang ada dulu, dikembangkan, dimanfaatkan. Nanti ke depannya pasti Anda bisa upgrade lagi. Nah, seperti itu.
1: Dan pasti kalau semua orang menjalankan tips tadi, pasti dijamin berhasil ya.
0: Yes.
1: 100% ya, Mas ya. Terima kasih Mas Farel sudah mampir ke Pro 1. Ini memberikan banyak sekali apa ya, membuka mata. Yep. Apalagi untuk para UMKM. Ternyata tipsnya sesimpel itu ya.
0: Simpel.
1: Nah, ini kita doakan semoga pada sukses ya, Mas ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami. Nanti kita akan jumpa lagi besok ya, kapan-kapan kita akan bahas topik selainnya pendengar ya. Dan kita akan nantikan bersama-sama pukul 16 Lintas DJ Jateng yang akan disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta. Saya Aldi pamit dan selamat sore.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Panji Wojo. Pendengar, resmi diluncurkan pemerintah program bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 atau campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50% diharapkan berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah hingga memperkuat ketahanan energi nasional. KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum liburan sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, tembus hingga 359 ribu penumpang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Jaringan peredaran sabu di Kabupaten Pemalang berhasil dibongkar jajaran Polres Pemalang yang berawal dari laporan masyarakat. Dari ungkapan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 14,25 gram sabu dan menangkap 3 tersangka. Luki Setiawan melaporkan selengkapnya.
1: Di mana sepanjang semester pertama tahun 2020,
2: Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan pengungkapan bermula dari penangkapan tersangka berinisial S, 31 tahun warga desa Pekongsoran, Kecamatan Pemalang. Dari tangan tersangka, petugas menyita satu paket sabu seberat 0,34 gram pada Sabtu 20 Juni 2006. Kemudian tim melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka berinisial OS, 28 tahun warga Pemalang, dan WN, 26 tahun warga Tegal. Dari ketiga tersangka, personil Satres Narkoba Polres Pemalang mengamankan barang bukti paket sabu 14,25 gram. Kapolres juga memaparkan Satres Narkoba Polres Pemalang selama Januari hingga Juni 2026 mengungkap 24 kasus dengan 31 orang tersangka. Adapun barang bukti berupa 57,93 gram sabu, 88 butir psikotropika, 2,12 gram tembakau sintetis, serta 51.352 butir obat keras tertentu.
1: Nah, ini merupakan bukti bahwa kami tidak memberikan ruang sedikit pun kepada para pemain narkotika di wilayah hukum Polres Pemalang. Jadi rekan-rekan ataupun masyarakat, silakan apabila mendapatkan informasi sekecil apapun bisa disampaikan ke kita demi menjaga wilayah hukum Polres Pemalang ini bebas dari narkoba.
2: Terpisah, Polda Jawa Tengah melalui Dirais Narkoba Kombes Pol Yos Guntur menyebut jajarannya telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,83 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba selama satu semester di tahun 2026 ini. Wilayah yang masih menjadi perhatian dalam peredaran narkoba antara lain Kota Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Kebumen, dan Banyumas. Menurut Yos Guntur, para pelaku kini semakin memanfaatkan teknologi untuk menghindari kejaran petugas.
3: Menyampaikan pesan kepada para pelaku atau para pelaku-pelaku kejahatan narkoba, karena kita ketahui bahwasanya kejahatan narkoba ini adalah extraordinary crime. Perlu kami sampaikan di sini, kami tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku-pelaku, baik pengedar, bandar, maupun kurir sekalipun, dan pemakai.
2: Polda Jawa Tengah juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba melalui call center 110 atau hotline Ditres Narkoba di nomor 081-220-132-251.
0: KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum liburan sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, tembus hingga 359 ribu penumpang. Laporan selengkapnya bersama reporter Karina Nisa.
4: Kalau liburannya anak-anak, tapi penuh, padat.
5: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359 ribu orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31 ribu penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
6: Dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10 ribu penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7 ribu, tapi kepadatan di Jogja
4: cukup banyak.
5: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
4: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Ya kan, dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin apa, nempuhnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
7: Dari stasiun mana, Mas?
4: Dari Palur, Mbak.
7: Kita nggak dapat tempat duduknya juga?
4: Ya, agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
5: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
0: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Wamensos Agus Jabo Priyono melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Sukoharjo. Menko PM memastikan Sekolah Rakyat yang merupakan program dari pemerintah pusat itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas SD, SMP, dan SMA, gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga asrama dan akan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 ini. Selengkapnya, laporan oleh Edwi Puryono.
8: Ya nanti kita evaluasi semaksimal mungkin kuotanya terpenuhi sehingga bisa.
9: Saudara Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar memastikan pembangunan sekolah rakyat di Sukoharjo yang berlokasi di Gadingan Kelurahan Jombor Bendosari saat ini mencapai 90%. Menurutnya sekolah rakyat yang merupakan program dari pemerintah pusat itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap mulai dari ruang kelas SD, SMP, dan SMA, gedung serbaguna, tempat ibadah hingga asrama. Bahkan fasilitas sekolah rakyat yang telah dibangun secara permanen dinyatakan siap untuk menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kepada wartawan, Menko PM Muhaimin Iskandar usai meninjau sekolah rakyat juga menitipkan pesan agar aspek pemeliharaan fisik bangunan yang telah berdiri dapat dijaga secara optimal. Perawatannya pun harus disinergikan antara Kemensos dengan Pemkab Sukoharjo. Menko PM juga mengatakan jika sekolah rakyat Sukoharjo akan mulai beroperasi yang ditandai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli 2026.
8: Alhamdulillah sudah 90% lebih, kita bersyukur. SD, SMP, SMA sudah tinggal 10%. Itu artinya pembukaan mulai 14 Juli, masa penerimaan sudah bisa dilakukan. Sehingga tahun ajaran tahun ini sudah mulai bisa dilaksanakan. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana agar maintenance, perawatannya harus betul-betul disinergikan atau dikolaborasikan antara Kemensos sama pemerintah daerah. Karena ini tanahnya memang milik tanah pemerintah daerah.
9: Sementara itu Wamensos Agus Jabo Priyono menambahkan sistem pengajaran di sekolah rakyat akan menerapkan draft kurikulum dengan pendekatan multi-entry dan multi-exit yang dikerjasamakan secara terpadu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, skema kurikulum tersebut dinilai sangat fleksibel dalam mengakomodir berbagai latar belakang serta tingkat kemampuan kompetensi siswa. Mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pihak kementerian memberikan prioritas penuh kepada guru yang berasal dari daerah setempat dan wajib tinggal di asrama.
10: Jadi tetap kita memprioritaskan guru-gurunya berasal dari daerah di mana sekolah rakyat itu berada. Kalau sekolah rakyatnya di Sukoharjo, ya kita prioritaskan guru-gurunya dari Sukoharjo. Kita sedang berkoordinasi dengan Pemkab ya, dengan Kementerian Dikdasmen gitu loh, untuk proses rekrutmen guru nih, termasuk dengan Menpan RB.
9: Lebih lanjut disampaikan Wamensos, secara teknis komplek pembangunan sekolah rakyat permanen di Sukoharjo ini menempati area lahan dengan luas mencapai 52.205 meter persegi serta total luas bangunan fisik seluas 29.693 meter persegi dengan daya tampung sebanyak 1.080 orang siswa yang terbagi ke dalam 30 rombongan belajar atau rombel. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Berbagai kegiatan sosial warnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polresta Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di wilayah Polresta Banyumas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat, mengusung semangat Polri untuk masyarakat. Rangkaian kegiatan difokuskan pada bakti sosial, bakti kesehatan, bedah rumah, hingga bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kasat Binmas Polresta Banyumas, Kompol Sutrisno mengatakan, peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dilaksanakan secara sederhana, namun tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Polri ingin hadir lebih dekat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan pelayanan sosial. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah program bedah rumah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Basnas. Program tersebut menyasar warga kurang mampu yang telah melalui program survei dan verifikasi kelayakan. Selain bedah rumah, Polresta Banyumas juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mitra ojek online dan warga di sekitar lingkungan Polresta maupun Polsek. Dalam bidang lingkungan, Polresta Banyumas turut melaksanakan kegiatan penghijauan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Batu Raden dan Desa Melung.
12: Bakti sosial bentuknya satu penghijauan, itu di Gedung Banteng atau di Melung. Karena tanah air kita harus kuat, jangan sampai nggak kuat. Kemudian bakti sosial yang lain, yaitu memberikan bantuan-bantuan sembako kepada yang berhak menerima. Salah satu adalah kemitraan, ojek online, kemudian juga lingkungan masyarakat sekitar Polres maupun Polsek, yang mana itu adalah sebagai sabuk kamtipmas atau pagar mangkoknya Polri, karena yang terdekat itulah tetangga yang bisa membantu.
11: Di bidang kesehatan, Polresta Banyumas menggelar layanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Selain itu, bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Polresta Banyumas juga menyelenggarakan khitan massal yang diikuti lebih dari 30 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, resmi diluncurkan pemerintah program bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 atau campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50% diharapkan berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah hingga memperkuat ketahanan energi nasional. Berikut laporan Agus Sulistia.
13: Kita di fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah secara prinsip mendukung tujuan nasionalnya, ya.
14: Program mandatori biodiesel B50 resmi mulai diimplementasikan pemerintah. Kebijakan dengan campuran 50% biodiesel sawit dan 50% solar ini ditargetkan memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor BBM, serta menghemat devisa negara. Selain itu, program ini juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi melalui peningkatan nilai tambah industri sawit, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Berkurangnya impor solar diharapkan membuka ruang anggaran untuk pembangunan di sektor lain. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB, Mohaimin. Namun, ada sejumlah catatan penting agar implementasinya tepat sasaran menurut Mohaimin.
13: Di salah satu tujuannya adalah dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Yang kedua, mengurangi ketergantungan BBM kita. Dan yang ketiga, sekaligus menjadikan nilai tambah tersendiri dalam sistem produksi sawit kita melalui hilirisasi sawit. Hanya saja memang langkah ini sebetulnya langkah strategis apabila dijalankan secara bertanggung jawab, dan perlu kita mengingatkan kepada pemerintah agar implementasinya bisa lebih adil, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan lingkungan maupun masyarakat adat.
14: Pemerintah menyebut keberhasilan B50 sangat bergantung pada kesiapan pasukan dan pengawasan di lapangan. Sementara dari sisi masyarakat, Wahyu, pelaku UMKM, berharap kebijakan ini berdampak langsung pada biaya produksi.
15: Saya selaku warga masyarakat, pelaku UMKM, sebagai masyarakat kami berharap program ini bukan hanya menguntungkan negara, tetapi juga berdampak pada ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan membuat harga kebutuhan pokok tetap stabil.
14: Masyarakat pada umumnya juga berharap B50 dapat menekan harga solar sehingga berimbas positif pada peningkatan ekonomi.
0: Meningkatkan perekonomian, inovasi warga Wukir Sari Bantul dilakukan dengan mengkolaborasikan wisata dan tradisi membatik. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permononanda.
16: lebih dari 100%, bahkan 200%. Ini pendapatan masyarakat di desa wisata Ubersari terutama.
17: Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi warisan budaya lokal. Seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Ukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang menggabungkan seni batik tulis dengan desa wisata. Tak hanya menjual kain batik, warga Ukirsari juga menawarkan paket wisata berupa belajar membatik. Pengelola desa wisata Ukirsari Nur Ahmadi mengatakan, dengan inovasi tersebut, penghasilan para pengrajin batik di Ukirsari semakin meningkat. Bahkan, pendapatan mereka bisa naik hingga 200%.
16: Sebelum adanya desa wisata, mereka mau mendapatkan uang Rp50.000, harus duduk dingklik dari jam 8 sampai jam 4. Kadang menyelesaikan satu lembar batik itu kurang lebih 1 bulan baru selesai, baru bisa mendapatkan uang. Tetapi sekarang dengan adanya desa wisata, banyak sekali wisatawan yang hadir ke sini untuk membeli paket belajar singkat tentang batik tulis. Ibu-ibu pengrajin bisa hadir ke sini kurang lebih 2 jam, itu nanti kami siapkan Rp50.000 untuk mereka. Nah, satu hari kadang mereka bisa dapat 2 atau 3 kali mendampingi.
17: Selain itu, warga sekitar juga melibatkan anak-anak muda setempat untuk memanfaatkan penggunaan teknologi. Sehingga, desa wisata Ukirsari saat ini telah menjelma menjadi destinasi wisata berkelanjutan.
16: Kemudian melibatkan Karang Taruna untuk pengelolaan wisata alam dan outbound, serta di bagian IT. Melibatkan pengelola situs sejarah untuk wisata budaya dan religi. Karena kalau di makam raja yang tahu persis sejarah Sisilah itu adalah mereka yang menjadi abdi dalamnya keraton. Kemudian pengelola homestay dan kuliner khas sebagai suguhan. Bapak Ibu, biasanya itu kami menyiapkan sayur lodeh, oseng-oseng jantung pisang, itu untuk suguhan wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Ukirsari.
17: Lebih lanjut, kerajinan batik tulis di Ukirsari sudah dimulai sejak tahun 2007 silam. Kini, desa wisata Ukirsari semakin dikenal oleh dunia dan berhasil menyabet sejumlah penghargaan bergengsi.
18: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan pengendali hama biologis berupa burung hantu jenis Tito Alba kepada 61 kelompok tani. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
19: Kita mengadakan pengendalian secara dengan musuh alami, yaitu burung hantu.
20: Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mengantisipasi potensi ledakan hama pertanian yang kerap merebak saat memasuki musim kemarau. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan di Sepertak PP Karanganyar menyalurkan bantuan berupa 100 unit rumah burung hantu serta 40 ekor burung hantu jenis Tito Alba dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bantuan pengendalian hayati ini diserahkan kepada 61 kelompok tani yang tersebar di 10 kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar. Kepala Dispertan PP Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati menjelaskan, penggunaan musuh alami ini dinilai sangat efektif untuk menekan populasi hama tikus secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem sawah. Feriana menegaskan bantuan yang diberikan sebanyak 100 rumah burung hantu itu merupakan bantuan dari Bank Indonesia dan 40 ekor burung hantu bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar. Bantuan tersebut diberikan untuk 61 kelompok tani di 10 kecamatan.
19: Untuk penanggulangan hama tikus, yang ini kan biasanya kemarau itu nanti akan merebak. Bantuan yang diberikan itu ada 100 rumah burung hantu itu dari Bank Indonesia dan 40 ekor burung hantu dari APBD Kabupaten Karanganyar.
20: Lebih lanjut, Feriana menambahkan, berdasarkan data terkini, luasan lahan sawah waspada untuk hama tikus di Karanganyar mencapai 27 hektar. Sementara untuk hama wereng batang coklat atau WBC mencapai 346 hektar. Feriana menyebut Dispertan memastikan ketersediaan stok obat-obatan kimia di gudang dinas masih dalam kondisi sangat melimpah. Petani diminta tidak panik karena gerakan pengendalian massal akan segera digelar di Desa Paplengan, Kecamatan Matese.
19: Itu kita pengendalian secara kimia pun kita siap punya stok pestisida, stok insektisida, rodentisida, kita punya berlimpah. Jadi petani jangan khawatir untuk serangan hama dan penyakit. Jadi kalau sedini mungkin ada chemistry bisa dicegah serangan yang merebak.
20: Adapun selain dukungan logistik, Dispertan PP meminta para petani untuk memperkuat kekompakan di lapangan. Petani diharapkan serentak dalam menerapkan pola tanam, menjaga sanitasi lingkungan lahan, serta aktif melakukan pengamatan dini agar serangan hama tidak meluas dan merusak target panen daerah. Hari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
18: Pemkab Cilacap menyerahkan SK penugasan kepada 329 guru sebagai kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP. Berikut Reni Tania melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Cilacap menyerahkan surat keputusan atau SK penugasan kepada 329 guru yang dipercaya memimpin sekolah jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti pada Selasa siang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Cilacap, Bayu Prahara menjelaskan, dari total 329 kepala sekolah yang menerima SK, sebanyak 298 orang ditempatkan di jenjang SD, terdiri dari 23 penugasan reguler dan 275 non-reguler. Sementara itu 30 kepala sekolah ditugaskan di jenjang SMP dan 1 orang di jenjang TK. Mayoritas penerima SK berasal dari jabatan fungsional guru ahli modal sebanyak 292 orang, disusul guru ahli madya sebanyak 35 orang, dan guru ahli pratama sebanyak 2 orang. Dan berdasarkan jenis kelamin, penerima SK terdiri atas 132 laki-laki dan 197 perempuan. Bayu mengatakan proses penugasan kepala sekolah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Dengan proses pengangkatan guru sebagai kepala sekolah, yang pertama bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, seluruh tahapan telah dilaksanakan oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, mulai dari pemetaan kebutuhan kepala sekolah, verifikasi persyaratan administrasi, penilaian kompetensi dan kelayakan calon kepala sekolah, pembahasan dalam tim pertimbangan, pengusulan kepada instansi yang berwenang, sampai dengan diterbitkannya persetujuan teknis sebagai dasar penugasan.
5: Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan kebutuhan kepala sekolah di Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 500 orang. Karena itu, penyerahan SK kepada 329 kepala sekolah pada tahap pertama ini belum sepenuhnya mengisi seluruh kekosongan yang ada. Menurut Anissa, saat ini masih terdapat sekitar 170 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Mereka belum dapat menerima SK karena berasal dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang pengangkatannya masih harus memperoleh persetujuan dari kepala BKN. Selama proses tersebut berlangsung, sekolah-sekolah yang masih kosong tetap dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.
21: Angka ini artinya belum selesai karena sekolah yang kosong itu kira-kira sekitar 500-an. Hanya saja yang hari ini diberikan SK adalah para kepala sekolah yang berasal dari PNS. Sedangkan sisanya mengapa belum sekarang? Karena masih memerlukan persetujuan dari BKN karena mereka berstatus sebagai P3K. Dan aturannya adalah harus ada izin dari kepala BKN. Oleh karenanya, barangkali nanti penyerahan SK akan diberikan secara bergelombang. Ini yang gelombang pertama, yang 329.
5: Anissa menambahkan penempatan kepala sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji kompetensi, kapabilitas, serta diupayakan sedekat mungkin dengan domisili masing-masing. Namun karena menyesuaikan kebutuhan organisasi dan pemerataan kepala sekolah di setiap wilayah, sebagian guru tetap harus ditempatkan di daerah lain yang masih membutuhkan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
22: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
18: Mendengar, sejumlah penyerang terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 bersama Vika Azalia. Inilah Trivia Piala Dunia.

Persaingan untuk memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak atau Golden Boot di Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti. Memasuki babak kukur, para penyerang terbaik di dunia terus berlomba menambah koleksi gol demi membawa timnya melangkah lebih jauh sekaligus mengejar gelar individu. Hingga 1 Juli 2026, Kylian Mbappe dari Prancis dan Lionel Messi dari Argentina masih memimpin daftar top skor dengan koleksi 6 gol. Tepat di bawahnya Erling Haaland dari Norwegia menyusul dengan 5 gol. Persaingan juga semakin ketat setelah Ousmane Dembele dari Prancis dan Vinicius Junior dari Brazil sama-sama mengkoleksi 4 gol. Sementara Dennis Undav dari Jerman dan Joel Manzambi dari Swiss masing-masing telah mencetak 3 gol dan masih memiliki peluang untuk menambah jumlah gol apabila tim mereka terus melaju. Dengan masih tersisanya sejumlah pertandingan di fase gugur, setiap gol akan sangat menentukan posisi para pemain di daftar pencetak gol terbanyak. Jika ada dua pemain mengakhiri turnamen dengan jumlah gol yang sama, penentuan pemenang Golden Boot akan dilihat dari jumlah assist. Bila masih imbang, penghargaan diberikan kepada pemain dengan menit bermain yang lebih sedikit.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Buddha diajak untuk mempunyai rasa empati yang tinggi pada momentum Waisak tahun ini. Tari Bangkit bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Ratu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, benar, sore hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto di Info Lalu Lintas Pro 1.
3: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
2: Baik, kita sudah terhubung bersama dengan operator ATCS sore hari ini, ada Mas Faris. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Faris.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
2: Ya, apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat selalu Kak.
2: Sehat semangat ya, baik. Mas Faris, boleh diinformasikan bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto untuk sore hari ini, silakan.
4: Baik, selamat sore pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Sawangan pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi pada sore hari ini. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini juga terpantau lancar arus lalu lintas dari arah timur yang akan masuk ke wilayah barat dan utara pada hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan kita bergeser lagi, yaitu di wilayah Sokaraja dan sekitarnya, di Simpang Sokaraja juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Arus lalu lintas pada sore hari ini mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan di Simpang Sakalputung juga terpantau lancar pada sore hari ini, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan bergeser lagi, yaitu di wilayah Aji Barang dan sekitarnya, pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Hampir di seluruh titik simpang di Purwokerto dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Kami imbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih Kak, info lalu lintas dari kami.
2: Baik.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
2: Baik, terima kasih Mas Faris informasinya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, demikian tadi informasi lalu lintas bersama dengan operator ETCS Dinhub Kabupaten Banyumas.
3: Sekian info lalu lintas.
5: Masker cadangan udah, hand sanitizer udah, handphone dan dompet juga udah siap. Kira-kira apa lagi ya? Oh, aku harus cek dulu. Kira-kira kompor udah mati belum ya? Oke, udah aman. Listrik juga udah aman. Jendela dan pintu juga udah aku tutup dan kunci. Oke deh, siap. Tinggal berangkat. Jangan lupa periksa ulang kembali barang bawaan kamu dan keamanan rumah kamu sebelum kamu pergi.

0: Selamat sore, assalamualaikum pendengar. Kembali kami menyapa Anda di segmen Siaga Negeriku. Untuk edisi hari ini, kita akan bersama-sama menyimak informasi seputar mitigasi kebencanaan.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
0: Ya, pendengar, kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi soal mitigasi kebencanaan dan kami akan awali informasi cuaca. Kita segera menuju ke BMKG Stamet Tunggululung, Cilacap. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty sore hari ini, ada Mas Adnan. Selamat sore, assalamualaikum Mas Adnan.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Desi.
0: Ya, apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat dan semangat,
0: Mbak. Semangat ya, secerah sore hari ini juga ini Mas Adnan. Kira-kira ya, seperti apa cuaca hingga malam nanti? Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Mbak Desi. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas. Berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun jika ada informasi signifikan ataupun perubahan cuaca yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui media sosial kami maupun dapat Bapak-Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun Apple Store. Demikian Mbak Desi.
0: Terima kasih Mas Adnan, informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Salam tangguh.
2: Ya, salam tangguh.

0: Ya, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ribuan ibu hamil di Kabupaten Banyumas menjadi sasaran screening HIV sebagai upaya mencegah penularan virus dari ibu ke bayi. Selengkapnya kita dengarkan laporannya bersama Damara Sakti.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terus mengintensifkan screening HIV bagi ibu hamil sebagai bagian dari standar pelayanan kesehatan kehamilan. Pada 2026, sebanyak 18.000 ibu hamil menjadi sasaran pemeriksaan HIV bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan rutin lainnya. Ketua Tim Kerja Penyakit Penular Dinkes KB Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan pemeriksaan HIV dilakukan saat kunjungan antenatal di fasilitas pelayanan kesehatan.
2: Ya, jadi screening ibu hamil itu memang sudah merupakan salah satu standar bahwa seluruh ibu hamil itu dilakukan screening, termasuk diantaranya adalah HIV.
3: Ya,
2: sekitar hampir mungkin 18.000 ibu hamil saat ini sasarannya kita ibu hamil ini merupakan sasaran program untuk juga dilakukan screening HIV di samping screening-screening yang lain.
1: Arif menyebutkan hingga pertengahan 2026 telah ditemukan 2 ibu hamil yang terkonfirmasi positif HIV. Meski demikian, kondisi tersebut masih dapat ditangani agar resiko penularan kepada bayi dapat ditekan. Ibu hamil yang positif HIV akan mendapat penanganan khusus, termasuk tidak dianjurkan memberikan ASI secara langsung karena berpotensi menularkan virus kepada bayi. Menurutnya, ibu hamil yang terdeteksi positif akan mendapatkan pendampingan mulai dari penentuan metode persalinan, pemantauan kesehatan bayi, hingga pemenuhan kebutuhan gizi setelah kelahiran. Damara Sakti melaporkan.

0: Sahabat Tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat Tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat Tangguh.
1: Ya, pendengar, kita masih di segmen Siaga Negeriku terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Pendengar, di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian serius, terutama di kalangan remaja. Bahkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mencatat sejumlah klien rehabilitasi terus mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
2: Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas masih menjadi perhatian serius terutama di kalangan remaja. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mencatat jumlah klien rehabilitas terus mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK Banyumas Yuni Gunawan mengatakan bahwa selama Banyumas masih memiliki kantor BNNK, hal itu menandakan wilayah tersebut masih tergolong rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2024, BNNK Banyumas sendiri merehabilitasi sebanyak 54 klien. Angka tersebut meningkat pada tahun 2025 menjadi 68 klien.
3: Baik, kalau kondisinya masih ada BNN Kabupaten Banyumas di Kabupaten Banyumas, maka masih rawan ya. Jadi selama kabupaten tersebut sudah ada BNN Kabupatennya atau BNN Kotanya, maka sudah menjadi perhatian. Cuma sebagai gambaran yang lebih mudah disampaikan adalah bahwa penyalahguna narkoba yang rehabilitasi ke BNN tiap tahun itu jumlahnya cenderung meningkat. Tahun 2024 kami merehabilitasi 54 klien, sedangkan tahun 2025 kami merehabilitasi 68 klien, ya bisa disebut pasien seperti itu.
2: Menurutnya, rentang usia remaja yang paling banyak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berada di usia 15 hingga 19 tahun. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa akses terhadap narkotika di usia sekolah masih cukup terbuka. Yuni juga menilai remaja yang terjerumus narkoba sejatinya adalah korban dari lingkungan pergaulan yang salah. Faktor pertemanan atau circle menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong seseorang mencoba narkoba. Ia juga menegaskan tidak ada remaja yang sejak awal bercita-cita menjadi pengguna narkoba. Karena itu pencegahan sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial menjadi kunci utama untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, BNNK Banyumas pun terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam mendeteksi serta mencegah peredaran narkoba agar cita-cita mewujudkan Banyumas bersinar bisa tercapai. karena menurutnya komunikasi dari hati ke hati lebih efektif dibandingkan paksaan. Di mana BNN ke Banyumas berharap sinergi antara masyarakat, lingkungan pendidikan, dan keluarga terus diperkuat agar upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal di seluruh wilayah Banyumas. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: Ya, mendengar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen Siaga Negeriku sore hari ini. Saya Desi Natalia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam tangguh.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Ya takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Two Brothers. Penulis Jean Jacques Alain Godard. Two Brothers adalah film petualangan tahun 2004 yang disutradarai oleh Jean Jacques Annaud dan ditulis Alain Godard. Cerita ini berlatar di hutan Kamboja pada tahun 1920-an mengikuti dua anak harimau bernama Kumal dan Sangha. Kumal dan Sangha hidup damai bersama orang tua mereka hingga suatu hari seorang pemburu bernama Aidan McCrory memasuki hutan untuk mencari artefak kuno. Dalam insiden yang terjadi, ayah mereka terbunuh. Kumal ditangkap dan dijual ke sirkus, sementara Sangha melarikan diri ke kuil dan terlantar. Kumal dipaksa menjalani kehidupan yang keras di sirkus, sementara Sangha ditemukan dan dirawat oleh seorang anak bernama Raul. Nasib Sangha berubah ketika ia diambil oleh pihak pemerintah kolonial Prancis untuk dijadikan hewan peliharaan gubernur dan dilatih menjadi agresif. Bertahun-tahun kemudian, Kumal dan Sangha dipertemukan kembali di arena pertarungan yang diadakan oleh gubernur. Meski dilatih untuk menjadi agresif, mereka mengenali satu sama lain dan menolak bertarung. Mereka berhasil melarikan diri dari arena dan memulai perjalanan berbahaya melintasi hutan untuk mencari kebebasan. Dalam perjalanan ini, mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengejaran oleh manusia yang ingin menangkap mereka kembali. Dengan bantuan Raul dan McCrory yang merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, Kumal dan Sangha akhirnya mencapai tempat yang aman di hutan, di mana mereka bisa hidup bebas. Film ini mengangkat tema tentang hubungan keluarga, keberanian, dan kebebasan, serta menyoroti dampak negatif interaksi manusia dengan satwa liar dan pentingnya konservasi alam. Two Brothers mengatakan penonton merenungkan pentingnya menjaga dan menghormati kehidupan satwa liar di habitat alam mereka melalui kisah yang menyentuh dan sinematografi yang indah. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Rosetu.
1: Rosetu Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Getok Tulang.

Sugeng sonten, pawarta singkang wigati, BNN Kabupaten Banyumas sukses nyekel pitu pelaku peredaran obat terlarang asil sekang laporan warga lewat aplikasi Lan KI 25 Purwakerto nampak puluhan sertifikat elektronik nggo ngamanakan aset lahan negara nang wilayah Cilacap. Jangkeping warta gedok tular kawasakan tening Desi Natalia. Badan Narkotika Nasional utawa BNN Kabupaten Banyumas sukses bongkar kasus peredaran obat terlarang nang Kecamatan Rawalo. Asli sekang laporan warga lewat aplikasi Sibawors. Kepala BNN Kabupaten Banyumas Kombes Pol Iwan Irmawan jelasna yen operasi kie hasil ngamanaken pitung wong sing dumuti sekang siji pengedar lan 6 pembeli. Sekang penangkapan kue petugas nyita barang bukti atusan butir obat terlarang jenis Yarindo, Heximer, duit tunai, nganti kendaraan bermotor. KB pelaku lan barang bukti siki wis diserahna maring Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas nggo diproses hukum lebih lanjut. Pihak BNN menehi apresiasi sing gede maring warga sing wis wani lapor lan awai informasi akurat nggo ngewangi petugas. Masyarakat dijaluk terus aktif serta waspada supaya wilayah Banyumas tetap aman lan resik sekang bahaya narkoba. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwakarta terus ngamanakan aset negarane lewat percepatan sertifikasi lahan. Dina Kamis wingi KAI nampa 10 sertifikat elektronik hak pakai sekang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap kanti amba 156.000 meter persegi lebih. Manager Humas KAI 25 Purwakarta M. Asad Habitutin nerangaken yen sertifikat anyar kie lokasine ana nang Desa Sidaurip lan Desa Jeruk Legi Kulon. Wiwit wulan Januari nganti Juni 2016 KAI 25 gunggung ngewis nampa selikur telu sertifikat nang wilayah Cilacap. Langkah sertifikasi kie dadi upaya strategis nggo menehi kepastian hukum sisan nyegah sengketa tanah nang tembe mburi. Kolaborasi sing api karo BPNG diharap-harap bisa gawe pengelolaan aset lebih optimal nggo dukung pelayanan transportasi sepur. Selikur telu mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman resmi diangkat nggo melu program magang internasional maring Taiwan. Pamitan peserta kia dipimpin langsung nang Dekan FIB Profesor Dr. Eli Triasih Rahayu nang Gedung Dekanat Dinarbo wingi. Deweke nyempekna yen program kia dadi kesempatan penting go para mahasiswa ngembangna kompetensi profesional lan gawa jeneng api kampus nang tingkat internasional. Mahasiswa diploma telu jurusan Bahasa Mandarin lan Bahasa Inggris kie bakalan ditempatan nang manekna warna hotel lan resort terkenal nang Taiwan. Sedurunge mangkat para pamilon wis diwenehi pembekalan lan wawasan kepariwisataan supaya siap kerja nang luar negeri. Program magang kie dadi bukti kampuse terus njembarake kemitraan global sisan nyetak lulusan sing arep siap saing nang pasar kerja internasional. Warta Kang Pokpokan, ewonan warga ngramekna tradisi grebek sura sing dianakna nang Desa Kelapa Gading Kulon, Kecamatan Wangon dina Kemis wingi. Kepala Desa Kelapa Gading Kulon Karsono jelasna yen acara tahunan kie dipusatna nang wilayah Kadus Siji lan Kadus Papat. Rombongan warga nglakokna kirap sing diwiwiti sekang lapangan Krido Sariro banjur mlaku bareng-bareng arak-arakan anjok makam Citomo. Anak udakara 2500 warga sekang maneka warna kalangan sing antusias banget melu ngramekna acara kie. Antusiasme warga kie dadi bukti yang semangat paseduluran lan gotong royong esih kejaga apik nang tengah masyarakat senajan sempet ana padu nang jero pemerintahan desa. Kegiatan budaya grebek sura kie diharap-harap bisa terus dilestarikna minangka warisan leluhur sisan dadi sarana ngerakatna silaturahmi antar warga desa. Cekap semanten, atur giaran warta ketok tular, sonten meniko, kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, pernah tidak merasa beruntung ya? Pernah gak sih kita merasa beruntung maksudnya? Karena berada di lingkungan yang isinya orang-orang hebat. Entah mereka pintar secara akademik, punya banyak pengalaman kreatif, atau memiliki cara berpikir yang selalu membuka wawasan baru. Kadang kita berpikir harus menjadi yang paling pintar di dalam sebuah kelompok. Padahal justru ada keberuntungan tersendiri ketika kita dikelilingi orang-orang yang kemampuannya luar biasa. Dari mereka kita belajar banyak hal, cara menyelesaikan masalah, cara melihat peluang, sampai bagaimana menghadapi kegagalan dengan lebih bijak. Berkumpul dengan orang-orang yang cerdas bukan berarti membuat kita minder. Sebaliknya, itu bisa menjadi penyemangat untuk terus berkembang saat mereka berdiskusi. Dan kita mendapat sudut pandang baru saat mereka berbagi pengalaman. Kita ikut belajar tanpa harus mengalami semuanya sendiri. Dan ternyata pendengar, pintar itu juga punya banyak bentuk ya. Ada yang unggul di bidang akademik, ada yang jago berkomunikasi, ada yang piawai memimpin, ada yang kreatif menciptakan ide-ide baru, bahkan ada yang memiliki kecerdasan emosional sehingga selalu bisa menenangkan orang lain. Dan setiap orang pasti membawa kelebihan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau hari ini Anda berada di tengah-tengah orang yang mungkin terasa lebih hebat, jangan buru-buru merasa tertinggal. Bisa jadi itu adalah kesempatan terbaik untuk bertumbuh. Karena lingkungan yang baik seringkali menjadi salah satu kunci yang membuat kita ikut berkembang. Nah, jadi sekarang saya ingin bertanya nih untuk Anda pendengar. Siapa sosok yang paling menginspirasi yang pernah membuat Anda belajar banyak dalam hidup? Boleh teman, guru, rekan kerja, atau keluarga, siapa saja. Boleh kali ya kita ngobrol sore hari ini ya di 0811 25 4 09 11.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Adi Rizka Kau Yang Teduh benar adalah salah satu karya dari finalis bintang radio di beberapa tahun yang lalu begitu ya. Baik, kita bicara soal sosok ataupun juga lingkungan yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya. Jadi siapa sih kisah ataupun juga siapa kira-kira yang paling menginspirasi yang pernah membuat Anda belajar banyak di dalam hidup? Saya mau menyapa dulu nih, ternyata ada juga ya yang berkomentar, ada beberapa, Pak Hendra di Sokaraja, selamat sore. Jadi kalau menurut saya sosok yang paling menginspirasi adalah dosen waktu kuliah dulu. Beliau pintar sekali, namanya Pak Edi. Sekarang sudah Prof ya, Prof Edi, tapi tidak pernah pelit ilmu. Dari beliau saya belajar kalau orang yang benar-benar cerdas justru semakin rendah hati begitu ya. Kemudian ada Mbak Rina di Purwakarta Timur. Saya bersyukur sekarang bekerja di lingkungan yang teman-temannya hebat. Awalnya minder, tapi lama-lama jadi semangat belajar supaya tidak ketinggalan. Ternyata berada di antara orang pintar itu membawa energi yang positif. Betul sekali ya. Pak Dedi juga di Aji Barang. Buat saya yang paling menginspirasi adalah istri. Walaupun pendidikannya sederhana, tapi cara mengatur keuangan dan menyelesaikan masalah keluarga luar biasa. Jadi pintar itu memang bukan cuma soal nilai akademik. Betul sekali Bapak ya. Jadi memang itu tadi, orang yang berilmu, yang bijak, yang pintar malah justru harus rendah hati ya. Tetapi kadang ada orang yang baru tahu ilmu sedikit langsung tinggi hati ya. Itu jangan dicontoh. Ya ada Mas Fajar di Cilongok. Saya dulu sering minder Mbak karena teman-teman kampus banyak yang juara kelas. Tapi sekarang saya sadar justru mereka yang membuat saya termotivasi untuk terus belajar. Terima kasih untuk semua teman yang pernah mengajari saya. Oke, ada Ibu Santi di Sumpiuh. Sosok yang paling menginspirasi adalah guru SMA saya. Beliau selalu bilang jangan takut berteman dengan orang yang lebih pintar karena kita akan ikut bertumbuh bersama mereka. Setuju sekali ya. Jadi diri kita adalah siapa lingkungan di sekitar kita. Kalau kita mungkin circle-nya yang baik, positif, pasti kita akan juga ikut terdorong untuk melakukan hal-hal baik, lebih produktif lagi begitu ya, bukan malah jadi minder. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menemani sore hari Anda, kita masih bersama dengan lagu-lagu yang bisa menghangatkan suasana sore Anda. Ada Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You.

Baik, berikutnya pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwakerto dan sekitarnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Ya pendengar, dari berbagai pesan yang masuk tadi, banyak pendengar merasa bersyukur bisa berada di sekitar orang-orang yang secara akademik maupun pengalaman hidup lebih unggul. Mereka mengaku awalnya sempat merasa minder, namun seiring waktu justru tumbuh menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Ada juga yang menilai bahwa kepintaran tidak hanya soal akademik, dan beberapa pendengar menyoroti sosok keluarga, rekan kerja, hingga guru yang sederhana namun memiliki kecerdasan dalam menghadapi kehidupan, mengatur keluarga dan membimbing orang lain dengan ketulusan. Nah, semoga ya pendengar, ini bagian dari rezeki kita berada di lingkungan yang sehat, berada di lingkungan yang positif sehingga membentuk pribadi kita yang juga positif juga ya. Ini adalah salah satu rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tidak sedikit pula yang menyampaikan tadi bahwa lingkungan yang positif di mana orang-orang saling berbagi ilmu dan pengalaman menjadi kunci perubahan diri ke arah yang lebih baik. Dari situ mereka belajar bahwa berada di antara orang hebat bukan untuk merasa kecil, tetapi untuk ikut bertumbuh bersama. Dan pendengar, semoga ada satu hal yang bisa kita petik adalah bahwa setiap orang di sekitar kita bisa menjadi guru dalam kehidupan selama kita mau membuka diri untuk belajar.

0: Saatnya Anda ikuti Gemba Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Ya, pendengar, dua tim unggulan Eropa, Spanyol dan Portugal, memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol tampil meyakinkan saat menundukkan Austria, sementara Portugal harus berjuang hingga masa injury time untuk menyingkirkan Kroasia. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.

Spanyol memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Austria dengan skor telak 3 gol tanpa balas. La Furia Roja tampil dominan sejak menit awal pertandingan. Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit 36 dan menit ke-89. Satu gol lainnya dicetak Pedro Porro melalui sundulan pada menit ke-66 memanfaatkan umpan Alex Baena. Sepanjang pertandingan, Spanyol menguasai jalannya laga dan terus menekan pertahanan Austria. Lamine Yamal, Marco Cucurella hingga Alex Baena beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, namun penampilan gemilang kiper Austria, Alexander Schlager, mampu menggagalkan sejumlah peluang sebelum akhirnya harus kebobolan 3 gol. Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar, sementara Austria harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026. Di pertandingan lain, Portugal memastikan tiket ke babak yang sama setelah menang dramatis 2 gol berbanding 1 atas Kroasia. Kroasia sempat unggul lebih dahulu melalui Ivan Perisic pada awal babak kedua. Namun Portugal mampu bangkit setelah Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti yang diberikan usai tinjauan VAR. Gol tersebut sekaligus menjadi catatan sejarah bagi Ronaldo. Pada usia 41 tahun, ia menjadi pencetak gol tertua di fase gugur Piala Dunia, sekaligus mencetak gol pertamanya di babak knockout turnamen tersebut. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke perpanjangan waktu, pemain pengganti Gonzalo Ramos muncul sebagai pahlawan lewat gol sundulan pada masa injury time yang memastikan kemenangan Portugal 2 gol berbanding 1. Dengan hasil tersebut, babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga akbar antara Spanyol melawan Portugal, mempertemukan dua kekuatan besar semenanjung Iberia dalam perebutan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari jantung Kota Purwakarta, Jalan Jenderal Sudirman 427, pendengar. Ada satu informasi menarik untuk Anda yang lagi mencari referensi untuk liburan bersama dengan keluarga di momen liburan sekolah kali ini, dengan mengusung tema-tema kebudayaan kearifan lokal begitu ya. Festival Gunung Slamet Part ke-9 tahun 2026 bisa menjadi alternatif pilihan, pendengar, karena akan menghadirkan konsep baru yang menjadi pembeda dibanding penyelenggaraan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya festival hanya menghadirkan pentas seni Lingkar Slamet, tahun ini panitia memperluas kolaborasi melalui pentas seni lintas kabupaten dengan mengundang peserta seni dari berbagai daerah di Jawa Tengah hingga luar provinsi. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi konsep tersebut menjadi salah satu inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Festival Gunung Slamet sebagai agenda wisata budaya unggulan Kabupaten Purbalingga. Pulung, panitia Festival Gunung Slamet, menjelaskan perubahan konsep tersebut dilakukan untuk memperluas jejaring kerjasama antar daerah sekaligus juga memperkenalkan budaya dari berbagai wilayah kepada masyarakat. Wah, jadi penasaran ya kira-kira untuk Festival Gunung Slamet part ke-9 seperti apa?

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kira ada satu kabar yang menggembirakan terkait dengan pendidikan begitu ya. Pembangunan sekolah rakyat Banyumas di Desa Karangcegah, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas kini telah mencapai progres 90% dengan menyisakan tahap penyelesaian akhir atau finishing. Seluruh sarana dan prasarana ditargetkan siap digunakan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Juli ini. Demi memastikan progres dan kesiapan menuju dioperasionalkannya sekolah rakyat, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nurhadi saat meninjau lokasi pada Jumat kemarin. Ya, Jumat pagi tadi ya. Peninjauan dilakukan guna memastikan kesiapan ruang belajar dan berbagai fasilitas penunjang agar proses pembelajaran hari pertama dapat berjalan dengan optimal. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Banyumas Siti Isbandiah menjelaskan bahwa kuota awal ditargetkan menampung 90 siswa per jenjang dari SD hingga SMA dengan total keseluruhan 270 siswa baru. Meski minat untuk jenjang SMP dan SMA sangat tinggi, kuota untuk jenjang SD sejauh ini baru terisi sekitar 25 siswa. Jadi menurut Isbandiah, faktor usia anak yang masih kecil membuat banyak orang tua berat hati melepas anak mereka ke sekolah berasrama. Jika hari penetapan kuota SD belum terpenuhi, sisa kuota tersebut rencananya akan dialihkan untuk jenjang SMP dan SMA melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Banyumas menerangkan bahwa Sekolah Rakyat Banyumas ini diprioritaskan khusus bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori 1 dan 2 atau sangat tidak mampu begitu ya, dan proses seleksinya pun dilakukan secara ketat dan juga berlapis.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, ada satu informasi kehilangan kami hadirkan untuk Anda. Telah hilang satu buah BPKB dengan nomor polisi R1178GR merek Honda HR-V tahun 2020 warna abu-abu dengan nama Umi Sangadah, alamat Selanegara, RT2 RW3 Desa Selanegara, Kecamatan Sumbiu, Kabupaten Banyumas. Bagi yang menemukan barang tersebut, mohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Umi Sangadah dengan alamat Selanegara, RT2 RW3 ke Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
2: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta? Bisa enggak?
5: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Baik, pendengar, informasi kehilangan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Relas panggilan kepada tergugat nomor 25 memanggil kepada Ruswandi Hadi Suwiryo, terakhir beralamat di Lampung, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, namun setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9, pada hari Selasa 1 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Siti Fatima, selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan alamat Desa Karangduren, RT 1 RW 3, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, melawan Sumeri Karya Subrata, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, Ruswandi Hadi Suwiryo, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, Kusminah, selanjutnya sebagai tergugat 3, Suyati terselanjutnya disebut sebagai tergugat 4, dan Dr. E. Endang Werdiningsih selanjutnya disebut sebagai tergugat 5, Parsono selanjutnya disebut sebagai tergugat 6, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional Kantor Pertanian ATR BPN Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kembali satu panggilan sidang pertama Pengadilan Agama Purwakarta yang mengharap kehadiran Bapak Ibu, sekarang tidak jelas alamatnya, sehubungan dengan adanya perkara cerai gugat talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut. Rabu 5 Agustus 2026, atas nama Nuratin bin Suratno sebagai tergugat dengan alamat Desa Gerduren, RT 2 RW 1 Kecamatan Purwajati, Kabupaten Banyumas, pada berikutnya di hari Senin 10 Agustus 2026, atas nama Fahmi Alfa Rizki sebagai tergugat dengan alamat Desa Tipar Kidul, RT 3 RW 6 Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kemudian panggilan sidang hari Rabu 12 Agustus 2026 atas nama Aris Nurrahman bin Badirin Mas Yudi sebagai tergugat dengan alamat Kelurahan Arca Winangun. Pada Rabu 12 Agustus 2026 atas nama Leni Aprianti binti Adung sebagai termohon dengan alamat Desa Tumiang, Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Kemudian panggilan sidang berikutnya di hari Rabu 19 Agustus 2026 atas nama Eko Riyadi bin Poniman sebagai tergugat dengan alamat Kelurahan Teluk, RT 2 RW 16 Kecamatan Purwakarta Selatan, Kabupaten Banyumas. Kepada saudara yang mendengar mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Rosatu.
1: Rosatu Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar di manapun Anda berada, kita sudah ada di penghujung waktu kebersamaan Purwokerto sore. Jangan kemana-mana, selepas saya nanti akan ada rekan baik saya, teman Anda di sepanjang Purwokerto malam, sampai jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih mendengar atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop Pengembangan Rencana Kerja Informasi Risiko dan Peringatan Dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudseman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Soeharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner-up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Ditiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Purwokerto dimanapun Anda berada. Purwokerto malam ini kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya Arya Setia dan saya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap menjadi teman terbaik Anda di kesempatan malam hari ini ya, edisi hari yang ketiga di bulan Juli tahun 2026. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang baru ya. Tidak terasa bagaimana rasanya nyut-nyutan ya. Jadi untuk Anda mungkin bulan Juni kemarin ini agak kurang beruntung ya. Semoga di bulan Juli ini adalah bulan yang membuat kita menjadi lebih baik, bulan yang membuat kita meraih apa yang menjadi keinginan kita, dan bulan di mana apa yang menjadi rencana kita bisa dijalani dengan maksimal ya. Pokoknya saya berdoa yang terbaik bagi Anda di awal bulan Juli ini, karena bagaimanapun juga pastinya bulan baru harus dengan semangat baru, target baru, dan sesuatu yang baru juga ya. Karena ya bagaimanapun juga kita pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya ya. Baik, pendengar, beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Di antaranya sesaat lagi untuk Anda umat muslim, kembali kami hadirkan mimbar agama Islam ya. Kemudian setelah itu seperti biasa beragam sajian menarik lainnya juga siap kami hadirkan, termasuk nanti ada kelendengan Arum Dalu mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan mimbar Islam, ada satu informasi berupa berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor warna putih tahun 2011 dengan nomor polisi R2381YH dengan nomor rangka MH1JF5133CK077036, nomor mesin JF51E3074676 atas nama Safira Arifia Sasadiva. Alamat Jalan Gatot Subroto, nomor 32 RT6 RW6 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Safira Arifia Sasadiva. Saya ulang, Safira Arifia Sasadiva. Alamat Jalan Gatot Subroto, nomor 32 RT6 RW6 Kelurahan Kranji, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, channel informasi dan inspirasi. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat muslim, kembali kami hadirkan mimbar agama Islam di kesempatan malam hari ini dengan tema waspadai ghibah online, disampaikan oleh Ustadz Ahmad Husnaini SAG.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto rahimakumullah, segala puja-puji milik Allah. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda kita tercinta, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita kebagian syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar takwa. Ketakwaan bukan hanya tampak dalam ibadah kita di masjid, tetapi juga dalam perilaku kita sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pendengar RRI Purwokerto rahimakumullah, hari ini kita hidup di zaman yang berbeda. Jika dahulu dosa hanya dilakukan dengan lisan dan perbuatan, kini dosa bisa dilakukan dengan ujung jari. Satu klik, satu kiriman, satu komentar bisa menjadi sebab pahala yang mengalir. Atau bahkan justru menjadi dosa yang bisa terus berjalan. Di dunia nyata, kita bertemu secara langsung, menjaga adab dan sopan santun. Namun di dunia maya, seringkali manusia merasa bebas, seolah tidak ada yang melihat. Padahal Allah tetap maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui apa yang kita tulis, yang kita bagikan, bahkan yang kita sembunyikan sekalipun. Pendengar RRI Purwokerto rahimakumullah, di era media sosial ini, fitnah tersebar lebih cepat dari kebenaran. Hoax lebih cepat viral daripada fakta. Banyak orang tergelincir bukan karena niat jahat, tetapi karena lalai dan tidak berhati-hati. Oleh karena itu, para ulama melalui fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 telah memberikan pedoman agar kita tidak tersesat dalam menggunakan media sosial. Pendengar RRI Purwokerto rahimakumullah, setidaknya ada 5 pedoman penting yang harus kita pegang. Yang pertama, wajib tabayun atau wajib klarifikasi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini sangat relevan pada hari ini dan zaman ini. Banyak orang menyesal bukan karena berbuat langsung, tapi karena menyebarkan sesuatu yang salah. Maka sebelum share, cek dulu. Sebelum komentar, tahan dulu. Rasulullah SAW juga berpesan melalui sabdanya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jika tidak bisa berkata baik, maka diam adalah pilihan yang menyelamatkan. Kemudian yang kedua, hindari yang diharamkan. Media sosial bukan tempat bebas tanpa aturan. Di sana tetap berlaku hukum Allah. Ghibah, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, bullying, semuanya dosa. Meskipun hanya berupa tulisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wala taghtabbu'dukum ba'dhu." Shadaqallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pendengar, betapa banyak persaudaraan rusak hanya karena status dan komentar. Betapa banyak hati terluka hanya karena kalimat yang dianggap sepele. Itulah zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, pendengar yang berbahagia, saring sebelum sharing. Tidak semua yang benar itu perlu disebarkan. Tidak semua yang menarik itu bermanfaat. Bahkan tidak semua yang viral itu layak diikuti. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini membawa kebaikan atau justru kerusakan? Orang yang bijak bukan yang paling cepat menyebarkan berita, tapi yang paling hati-hati menjaga amanah dan informasi itu yang jitu. Kemudian yang keempat, buat konten yang membawa kebaikan. Gunakan media sosial sebagai ladang pahala. Sebarkan ilmu, motivasi, sebarkan dakwah dan kebaikan. Jangan jadikan media sosial sebagai tempat membuka aib orang lain, menjadi ajang mencari kesalahan, atau mempermalukan sesama. Ingat, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Yang kelima, bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Jangan asal kirim, jangan asal forward, dan jangan merasa ringan. Rasulullah SAW telah mengingatkan. Begini hadisnya. Hafs bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban aw yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukup seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimallahu dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis tersebut menyatakan, seseorang bisa dikatakan berdusta karena berita yang didengar bisa jadi ditambah-tambah. Adapun makna hadis dan asar yang ada dalam bab ini berisi peringatan, peringatan membicarakan setiap apa yang ia dengar dari manusia. Karena yang didengar bisa jadi benar, bisa jadi dusta. Itulah kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Jika seseorang menceritakan setiap apa yang ia dengar, maka ia telah berdusta karena memberitakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Hari ini, satu pesan yang kita teruskan bisa menjadi dosa yang terus mengalir, bahkan setelah kita meninggal dunia. Perhatikan dan hati-hatilah. Pendengar RRI Purwokerto rahimakumullah, mari kita jadikan media sosial bukan sebagai sumber dosa, tetapi sebagai jalan menuju pahala. Jadikan jari-jari kita pada saat ini menjadi saksi kebaikan, bukan saksi keburukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua agar bijak dalam bermedia sosial, menjaga lisan dan tulisan, serta menjauhkan kita dari fitnah dunia yang semakin dahsyat saat ini. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Edies Abdullah. Suatu hari, seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh, sehingga ia merasa bosan. Karena itu, ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan," jawab si nelayan.
0: "Wow, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda. Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi.
1: "Tidak, Tuan."
0: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata, "Berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya, "Apakah Tuan bisa berenang?" Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
1: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
0: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan." Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya. Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya Edies Abdullah.
2: Sembilan tiga poin. Rosato, channel informasi dan inspirasi.

biqalbihi marad, maka akan menjadi tamaklah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 32. Tamak adalah jenis penyakit yang menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan. Ia menjadikan seseorang suka melamunkan sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya dan terbuai oleh indahnya khayalan demi khayalan. Senang berangan-angan dan berandai-andai, tapi tak pernah melakukan usaha nyata. Pada prinsipnya, penyakit tamak adalah semakna dengan loba atau serakah. Selalu loba dan penuh ambisi busuk untuk menguasai segala yang diinginkan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dirinya. Karena kemampuan yang sangat minim, jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya sering menjadi sarana yang paling gampang untuk ditempuhnya, dan keinginan itu senantiasa meledak-ledak. Segala cara dihalalkan. Yang demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani manusia beradab. Orang yang tamak bagaikan seekor monyet yang menahan makanan di seluruh anggota badannya. Ketika mulutnya sudah penuh berisi, pipinya pun masih digelembungkan dengan pisang yang sudah masuk ke dalam mulut. Tangannya dipenuhi dengan pisang di kiri dan kanannya, demikian pun kedua kakinya. Maka akibat dari ketamakannya itu, monyet gagal mencapai tempat ketinggian di pohon. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan

0: mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan, serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Mendengar laga lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Kolombia dan Ghana. Duel ini akan menjadi pertemuan pertama antar kedua kesebelasan di level internasional sekaligus penentuan menuju babak selanjutnya. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia bersama Faisal Raihan.
3: Kolombia dan Ghana akan saling berhadapan pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, Sabtu pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Kolombia datang dengan modal meyakinkan setelah keluar sebagai juara grup K mengungguli Portugal. Sepanjang fase grup, tim asuhan Nestor Lorenzo mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sementara Ghana lolos ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. The Black Stars mengoleksi 4 poin berkat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Kolombia dan Ghana, pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka di level tim nasional senior. Kedua negara belum pernah saling berhadapan baik dalam laga resmi maupun pertandingan persahabatan. Namun berdasarkan performa terkini, dalam 5 laga terakhir, Kolombia berhasil mengemas 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di sisi lain, Ghana hanya mampu mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Menjelang pertandingan, Kolombia tidak memiliki masalah cedera pemain. Semua pilar tersedia dan siap tampil sejak menit pertama. Trio Luis Diaz, James Rodriguez, dan Luis Suarez diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan Los Cafeteros. Suarez siap kembali menjadi starter setelah sempat mengalami masalah kebugaran dalam laga melawan Portugal. Di sisi lain, Ghana masih dibayangi kondisi kebugaran Antoine Semenyo. Penyerang Manchester City tersebut mengalami masalah pada pergelangan kaki. Namun pemain berusia 26 tahun itu diperkirakan tetap fit dan siap bermain sejak menit pertama. Di sektor penjaga gawang, Lawrence Atizigi masih diragukan tampil karena belum sepenuhnya pulih. Jika kondisinya belum memungkinkan, Benjamin Asare berpeluang kembali mengawal gawang Ghana. Sementara itu, di lini depan, pelatih Carlos Queiroz kemungkinan akan kembali mengandalkan penyerang veteran Jordan Ayew yang saat ini telah mengoleksi 34 gol bersama tim nasional. Di atas kertas, Kolombia lebih diunggulkan pada pertandingan ini. Performa mereka sepanjang fase grup juga lebih konsisten dibandingkan Ghana. Kolombia diperkirakan akan tampil menyerang sejak awal, sedangkan Ghana kemungkinan mengandalkan serangan balik cepat. Jika mampu memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik, Los Cafeteros berpeluang menang dan mengamankan tiket babak 16 besar. Namun Ghana tetap memiliki kans memberi kejutan apabila tampil disiplin dan efektif di depan gawang.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu.
5: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu Rin, ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Tentunya masih ada saya Arya Setia juga ya. Pokoknya gak nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan beragam sajian menarik ya. Termasuk yang di sesi ini gak nanti jelang pukul 21, saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik ya. Seperti halnya tadi sudah saya hadirkan, ada Ingin Putus Saja, kemudian juga Biru dari Angels Peters ya. Nah, mendengar tahun 2026 ini kita masyarakat Indonesia atau istilahnya bangsa Indonesia sedang melaksanakan sensus ekonomi. Jadi kita sama-sama bareng-bareng sebagai masyarakat ya untuk mensukseskan sensus 10 tahunan ini ya. Jadi sensus ekonomi ini merupakan program pemerintah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, dan sensus ini merupakan kegiatan pendataan para pelaku usaha di Indonesia yang hasilnya akan menyediakan data perekonomian Indonesia. Jadi siapa yang akan disensus, yakni semua pelaku usaha non pertanian, baik perorangan maupun juga badan usaha yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dari usaha online, usaha rumahan dan pertokoan hingga perusahaan besar akan didata dalam sensus ekonomi 2026. Nah, kenapa sensus ini penting? Karena data yang dihasilkan ini akan mendukung perencanaan dan keputusan strategis, kemudian memotret tren perekonomian terkini, serta membantu pelaku usaha mengidentifikasi peluang dan tantangan bisnis. Jadi data apa yang nanti akan dihasilkan? Yang pertama adalah peta ekonomi Indonesia, kemudian analisis sektoral, dan juga insight ya. Jadi ini berbagai tinjauan analisis lainnya, seperti ekonomi lingkungan dan ekonomi digital ya. Dan yuk kita sama-sama kenali petugas dan terima kedatangannya gitu ya. Jadi ada yang nanti akan datang ke rumah kita, petugasnya itu dari bulan Juni hingga Agustus tahun ini ya. Jadi siapa yang datang? Jadi mereka ini adalah petugas yang memang ditugaskan oleh BPS untuk melakukan pendataan penduduk di seluruh wilayah Indonesia untuk mencatat data dasar terkait usaha dan kegiatan sosial ekonomi keluarga. Jadi pelaksananya itu sudah mulai dari tanggal 15 Juni yang lalu hingga 31 Agustus 2026. Nah, agar kita yakin dan terhindar dari oknum yang mengatasnamakan petugas, kita kenali ya ciri-ciri dari petugas ekonomi atau sensus ekonomi 2026. Yang pertama adalah mengenakan atribut atau rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian membawa surat tugas dari BPS, memiliki kartu identitas atau tanda pengenal petugas resmi, kemudian bertugas mencatat pendataan dan wawancara terkait tempat usaha, bersifat atau bersikap sopan, profesional, dan menjaga kerahasiaan data koresponden. Jadi masyarakat diharapkan untuk tidak ragu meminta petugas untuk menunjukkan identitas resminya ya. Dan yang pasti jangan sampai diusir ya, tapi terima kedatangannya. Karena data yang akan kita berikan ini penting sekali untuk arah kebijakan negara ke depan terkait struktur ekonomi dan karakteristik usaha di sebuah wilayah. Jadi masyarakat diharapkan untuk mengisinya dengan benar.

0: Pukul 20
1: lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini kebersamaan kita mulai sih panjang sekali. Oke, sebentar lagi ya. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini akan merayakan atau menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus mendatang ya, dengan penuh semangat dan juga kebanggaan ya. Kenapa? Karena momen ini bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga pengingat dan perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan kita pada kemerdekaan. Nah, dalam setiap perayaannya hadir logo dan tema resmi HUTRI yang menjadi bagian penting dari identitas peringatan ya. Dan keduanya ini bukan hanya simbol visual semata ya, tetapi juga mengandung makna, filosofi serta harapan yang tercerminkan lewat semangat zaman dan kondisi bangsa pada periode tersebut. Nah, dari tahun ke tahun, logo dan tema HUT RI ini terus berkembang seiring dengan pembangunan nasional. Dan logo ini menjadi cermin semangat yang ingin digelorakan untuk menguatkan persatuan, menumbuhkan optimisme, dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama ya, dalam rangka untuk melangkah maju bersama. Dan untuk hari ulang tahun 2026 ini atau meringat atau istilahnya sebagai peringatan yang ke-81 ini, pemerintah juga sudah meluncurkan secara resmi logo dan identitas visual peringatan hari ulang tahun RI ke-81 pada tanggal 29 Juni atau hari Senin yang lalu. Nah, logo yang terpilih ini merupakan hasil karya anak bangsa bernama Fajar Novario dari Padang yang telah menerjemahkan tema besar HUTRI ke-81 yakni berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada kesempatan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardianto ini menerangkan bahwa karya saudara Fajar Novario ini memperoleh suara 44,73% total dari suara. Jadi menurut Wamen Juri, secara visual desain logo ini tampak tegas dengan filosofi yang kuat, dan desain logo juga berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai bangsa di negara ya. Dan Anda ini juga bisa mengakses ya atau mengunduh logo resmi perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di logo HUTRI.istanapresiden.go.id. Jadi logo HUTRI.istanapresiden.go.id. Anda bisa mendapatkan logo peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 di tautan tadi ya. Sekali lagi, logo HUTRI.istanapresiden.go.id atau logo HUTRI.istanapresiden.go.id.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Hanya bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng.

Pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Resensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Jalan Tak Ada Ujung, karya Mukhtar Lubis, merangkum perjalanan panjang seorang pemuda Indonesia, Hamid, dalam mencari arti hidup dan identitasnya di tengah gejolak sejarah pasca kemerdekaan. Diceritakan dengan kehalusan bahasa dan kepekaan terhadap kehidupan sehari-hari, novel ini membuka tirai kehidupan Hamid yang terpenuhi oleh konflik dan ketidakpastian. Hamid tumbuh dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh perang dan perubahan rezim, menciptakan dasar bagi pencarinya yang rumit. Pemuda ini penuh semangat dan cita-cita tinggi, memulai perjalanan hidupnya dengan keingintahuan yang tinggi. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa jalan hidupnya tidak lurus dan tampaknya tak memiliki ujung yang jelas. Mencerminkan kebingungan nasional dan individual di Indonesia pasca kemerdekaan. Perjalanan Hamid menjadi semakin kompleks ketika ia berinteraksi dengan berbagai karakter yang mempresentasikan masyarakat Indonesia yang beragam. Setiap pengalaman membentuk pemahamannya tentang kehidupan dan identitasnya. Mukhtar Lubis menggunakan karakter-karakter ini sebagai cerminan berbagai isu sosial sebagai keadilan, korupsi, dan konflik etnis yang melibatkan bangsa Indonesia. Namun novel ini tidak hanya tentang kritik sosial, Lubis menggabungkan keindahan sastra dalam setiap kalimatnya, menciptakan lukisan hidup tentang keindahan alam dan pertentangan batin karakter-karakternya. Melalui keunikan bahasanya, Lubis berhasil mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang arti hidup dan kebebasan. Seiring dengan perjalanan Hamid, Mukhtar Lubis menciptakan ikatan emosional antara pembaca dan karakter utamanya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai tujuan hidup dan arti kebebasan menciptakan lapisan yang mendalam dalam novel ini. Dengan segala kompleksitasnya, Jalan Tak Ada Ujung bukan hanya kritik sosial, melainkan juga cermin bagi generasi pasca kemerdekaan Indonesia. Novel ini merangkum ketidakpastian, harapan, kekecewaan, dan aspirasi dalam suatu karya sastra yang tak terlupakan. Melalui kisah Hamid, Mukhtar Lubis menegaskan eksistensinya sebagai salah satu penulis terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Demikian esensi buku Jalan Tak Ada Ujung, penulis Mukhtar Lubis, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Yang pasti masih ada saya Arya Setia ya. Dengan berbagai informasi menarik yang pastinya siap saya bagikan untuk Anda. Kali ini hingga nanti jalan pukul 22 saya akan hadirkan lagu-lagu manca pilihan yang harapannya bisa menemani suasana malam Anda ya. Termasuk ada satu informasi yang ini penting harus saya hadirkan ya. Jadi saya kutip dari antaranews.com, kondisi El Nino ini dilaporkan telah berkembang di Pasifik Tropis dan diperkirakan akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Nah, ini disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia pada hari Jumat ya. Jadi Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengatakan bahwa fenomena ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gelombang panas, kekeringan, curah hujan lebat, dan kondisi cuaca ekstrim lain di sejumlah bagian dunia. Nah, dalam laporan perubahan iklim musiman global terbaru, WMO mengatakan bahwa model perakiran menunjukkan transisi cepat menuju peristiwa El Nino yang kuat selama Juli hingga September 2026 dengan suhu permukaan air laut di Pasifik Khatulistiwa Tengah dan Timur diperkirakan naik lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata. Nah, WMO juga mengatakan bahwa model perakiraan ini menunjukkan kesepakatan yang luar biasa sehingga memberikan keyakinan tinggi bahwa El Nino akan terus menguat hingga musim gugur di belahan bumi utara. Sementara Atlantik Khatulistiwa juga diperkirakan akan tetap lebih hangat dari rata-rata. Jadi menurut Sekretaris Jenderal WMO, Celeste Saulo mengatakan bahwa kondisi El Nino ini sudah berlangsung dan diperkirakan akan menguat dengan cepat menjadi peristiwa yang kuat seperti yang diantisipasi secara akurat oleh perakiraan WMO. Saulo juga menambahkan bahwa hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kekeringan dan curah hujan lebat serta risiko gelombang panas di darat dan gelombang panas di laut di banyak wilayah di dunia. Badan itu juga mengatakan telah meningkatkan koordinasi layanan informasi iklim dan dukungan peringatan dini untuk membantu pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan sejumlah sektor yang sensitif terhadap iklim, termasuk pertanian dan kesehatan, serta mempersiapkan diri menghadapi dampak potensial. Nah, semoga ya Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja, walaupun banyak pihak ya yang mengatakan bahwa kekeringan musim ini atau musim kemarau musim ini diperkirakan akan lebih panjang dibandingkan musim kemarau tahun sebelumnya.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda pasti tahu betul ya dengan lagu yang satu ini, You Raise Me Up. Ini adalah salah satu lagu paling populer ya, dan menginspirasi dunia. Dan banyak orang yang mengenal lagu ini ketika dinyanyikan oleh Josh Groban ya, dan juga Westlife. Tadi ini saya putarkan yang versi Westlife. Jadi Josh Groban ini juga pernah menyanyikan lagu ini pada tahun 2003 yang lalu. Padahal sebenarnya lagu ini tuh pertama kali direkam oleh grup duo Norwegia Irlandia yakni Secret Garden pada tahun 2001 yang lalu. Jadi sedikit sejarah dari lagu ini. Lagu ini itu bermula ketika komposer Norwegia Lofland ini menciptakan sebuah melodi instrumental berjudul Silent Story. Nah, setelah membaca karya-karya penulis Irlandia Brendan Graham, Lofland meminta Graham menulis lirik yang sesuai dengan melodi itu. Hasilnya adalah You Raise Me Up ini, sebuah lagu tentang seseorang yang memperoleh kekuatan dan harapan berkat kehadiran orang lain. Nah, menariknya versi instrumental lagu ini pertama kali dimainkan pada pemakaman ibu Lofland ya, sehingga memiliki makna emosional yang sangat mendalam bagi sang pencipta. Nah, versi asli yang dinyanyikan oleh Brian Kennedy bersama Secret Garden ini sebenarnya tidak langsung menjadi hits dunia ya. Namun popularitas global lagu ini baru datang ketika Josh Groban ini merekam lagu ulang itu pada tahun 2003 dan versinya berhasil memuncaki tangga lagu Adult Contemporary di Amerika Serikat dan memperkenalkan lagu ini kepada jutaan pendengar di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2005 Westlife juga merilis versi mereka dan lagu ini langsung menjadi nomor satu di tangga lagu musik Inggris dan menjadi salah satu lagu paling ikonik dalam perjalanan karir mereka. Nah, ironisnya, ini para personil Westlife ini sempat ragu merekam lagu ini karena menganggapnya terlalu bernuansa religius ya. Dan belakangan mereka mengakui bahwa lagu ini justru menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam karir mereka. Dan hingga saat ini, nah ini sudah apa ya, banyak sekali penyanyi, ada sekitar 125 kali penyanyi yang telah merekam lagu ini. Dan lagu ini sering dibawakan pada konser amal, upacara kenegaraan, acara penghormatan, hingga pemakaman. Karena memang pesan universalnya tentang harapan, kekuatan, dan dukungan bagi sesama.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia.

Ada suatu kabar yang cukup menggembirakan ya. Jadi Indonesia nih berhasil menorehkan kembali prestasi di sektor pariwisata internasional ya. Jadi berdasarkan Mastercard Christian Rating Global Musim Traffic Index 1 GMTI 2026, Indonesia berhasil menempati peringkat kedua destinasi ramah muslim terbaik dunia dengan skor 79. Ini sejajar dengan Arab Saudi dan juga Turki. Nah, pencapaian ini menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan favorit wisata muslim global. Indonesia hanya berada satu tingkat di bawah Malaysia yang meraih skor sebesar 83. Nah, GMT ini merupakan indeks yang mengukur daya saing destinasi wisata bagi wisatawan muslim melalui kerangka penilaian akses, communication, environment, dan juga services. Nah, penilaian ini mencakup berbagai aspek mulai dari kemudahan akses dan transportasi, layanan ramah muslim, komunikasi, hingga lingkungan yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim. Adapun 10 negara destinasi ramah muslim terbaik, tadi Malaysia di urutan pertama dengan skor 83, Indonesia posisi kedua dengan skor 79, kemudian di bawahnya Arab Saudi 79, Turki 79, Qatar poin atau skornya 76, kemudian Uni Emirat Arab 75, Bahrain 74, Iran 74, Kuwait 74, dan juga Oman 73. Jadi ini satu kabar yang menurut saya cukup mengembirakan ya, di saat banyak yang mengatakan Indonesia tidak baik-baik saja, tapi ternyata berdasarkan survei ini, Indonesia menempati nomor 2 sebagai destinasi ramah muslim favorit di dunia. Keren ya.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Mendengar setelah ini saya hadir kembali menemani Anda. Nanti giliran untuk Anda yang menantikan kelendingan Arum Dalu, kembali kami hadirkan untuk Anda ya. Selamat menikmati suasana malam yang cukup menyenangkan, karena sekarang hari Jumat, besok Sabtu, berarti besok adalah akhir pekan ya. Jadi nanti saya akan hadirkan teman Anda untuk beristirahat ya. Jadi kalau malam-malam yang dingin, memang cuaca dalam beberapa hari terakhir ini rasanya dingin banget ya. Ini berarti memang kita sudah mulai berangsur memasuki musim kemarau secara full. Kemarin di bulan Juni kan kita baru awalan ya. Nah Juli, Agustus nanti merupakan puncaknya musim kemarau ya, sesuai dengan prediksi dari BMKG. Jadi malam hari ini rasanya memang cukup dingin ya. Nah untuk itu saya akan hadirkan kelendingan Arum Dalu nanti setelah ini sebagai teman terbaik Anda melewatkan suasana dinginnya malam ini. Semoga nanti setelah itu jadi rasanya tuh hangat ya, malah panas. Ya jelas semoga Anda berkenan dengan sajian-sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda ya. Jadi pastikan terus bersama kami.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Nun para miyarsa sugeng dalu so sugeng pepanggen malih lumantar kiaran kenangan Arum Dalu RRI Purwokerto ingkang dalu menika katindakaken dening pakempalan karawitan Putri Purnomo Laras saking desa Sokawera Kecamatan Padegaja Kabupaten Banyumas ingkang dipun mangersani dening Ibu Darwi Karsamhadi Purnomo. Dene minangka pangayom menggih Bopo Karsam Hadi Purnomo Kades Sokawera. Kaasuh dening Bopo Rustamaji kandi Renenggo Swandening Maranggono Nisartina Nidarwi Nisutini Nisapen Soho Nirakis Emilia. Poro miyarso keningan Arum Dalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun sepindah ladrang swantara kalajengaken lakon gula klopo kalajengaken malih bawa sekar gambuh katampen ladrang kalongking kalajengaken ayak bayangkari nuli mangke kalajengaken malih lancaran gambuh laras belok parbi minangka gening angka 3 nundi ladrang lolo gandrung laras belok parbi lajeng ladrang kegot kelajengaken ketawang mijil wikaring bias mamir lakon mari kangen laras pelok padatna dene gending ingkang angka gangsal nuninggih ladrang seono kelajengaken lancaran glundung laras lendro padatmanuro dene gending salajengipun nuninggih ketawang kinang disandung kelajengaken lancaran mikat manuk laras lendro padatmanuro dene ingkang pungkasan nuninggih lancaran paripurno laras pelog padat barang. Semoga para miyarsa sugeng laras gending

Nembe kita pidang taken sesarengan menika wau ungling lansaran pambuka Putri Purnomo Laras Laras Peluk Partnem. Minongko pambukane ngatur giaran klenengan arum dalu menika. Dene roncening gending ingkang badhe kawiwitan nuninggih Ladrang Nuswantara kalajengaken lagon Gula Klapa Laras Peluk Patetnem. Sumangga para miyarsa mboten supe kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng wungon.

Makaten pemirsa, menika wau unguning ladrang Nuswantara kalajengaken lagun Kula Klapa laras peluk 46. Dene gending ingkang angka kalih nuninggih bahwa Sekar Gambuh katampen ladrang kalongking kalajengaken ayak-ayak Bayangkari nuli kalajengaken malih lancaran Gambuh laras peluk 46. Sumangga para pemirsa sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Dening ancik gending ingkeng, salajengipun nuninggih ladrang kekot kalajengaken ketawang mijil wigaring tias mawi lelagon mari kangen laras pelog part 6. Sumangga para miyarsa saha para tresna budaya sugeng dalu saha sugeng midhangetaken sinambi wungon.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau mata airnya kering terus bagaimana dong ya? Kalau air matanya kering berarti sudah nggak bisa nangis ya. Semuanya sudah habis karena ya airnya kering sih kayak musim kemarau. Itu hanya sekedar lagu ya pendengar ya yang saya hadirkan untuk membuka persamaan kita di Prokerto Malam sesi terakhir ini ya. Hingga nanti jelang pukul 23.45 menit. Saya akan hadirkan lagu-lagu yang bisa menemani suasana malam Anda sembari Anda mempersiapkan diri untuk kembali beristirahat setelah hari ini penuh dengan aktivitas ya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ini lagunya keren banget ya. Layu sebelum berkembang dari siapa coba? Ada yang tahu siapa yang menyanyikan lagu ini? Ruth Sahanaya. Betul. Kok ada yang tahu? Pasti paham ya dengan karakter vokalnya gitu ya. Oke, untuk Anda ya, ini ada satu informasi yang menarik bahwa ternyata jumlah ASN yang ada di Indonesia menurut buku statistik ASN semester 2 2025 dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah aparatur sipil negara ASN di Indonesia per 31 Desember 2025 itu sudah mencapai 6.543.083 orang. Nah, jumlah itu terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta P3K per waktu yang tersebar di berbagai instansi pusat dan juga daerah. Nah, besarnya jumlah ASN ini menunjukkan peran penting aparatur negara dalam mendukung pelayanan publik di seluruh Indonesia. Nah, kalau dilihat dari persebarannya, ASN di instansi daerah ini masih mendominasi karena sebanyak 78% atau sekitar 5.118.660 orang ini merupakan ASN daerah, sedangkan ASN instansi pusat berjumlah 1.427.423 orang atau sekitar 22%. Sementara itu, berdasarkan status kepegawaiannya, PNS masih memiliki kelompok masih menjadi kelompok terbesar dengan jumlah 3.557.697 orang atau sekitar 54% dari total ASN nasional. Di posisi berikutnya terdapat P3K sebanyak 2.040.965 orang atau sekitar 31%. Sedangkan P3 per waktu tercatat sebanyak 947.421 orang atau sekitar 15%. Jadi itu ya jumlah penduduk di Indonesia, terutama yang berprofesi sebagai ASN.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan untuk mengakhiri bersamaan kita di Purwokerto malam ini, saya hadirkan santapan rohani Islam ya. Dan sekaligus setelah ini saya pamit ya. Ya lewatkan nanti ada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pukul 1 dini hari nanti Australia melawan Mesir, dilanjutkan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, Argentina melawan Tanjung Verde. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat taufik dan rahmat-Nya kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, dan juga kesempatan sehingga pada saat ini kita masih bisa bersua lewat udara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan santapan rohani yang berjudul Mencegah Pernikahan Dini Menjadi Remaja Yang Berkualitas. Perkawinan bagi masyarakat tidak hanya sekedar berkumpulnya dua insan yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri, tetapi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tentang usia perkawinan, menekankan pada kesiapan melakukan perkawinan, baik kesiapan fisik, intelektual, ekonomi, sosial, dan juga spiritual. Aspek dampak negatif atau mafsadat dan manfaat atau maslahah dalam pernikahan dini dapat dikaitkan dengan salah satu prinsip dalam pembentukan hukum Islam, yaitu darul mafasid ala jalbil maswalih, yang artinya bahwa menghilangkan mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil sebuah manfaat. Hukum hifdun nafas adalah menjaga keselamatan dan kehidupan manusia. Pasangan yang menikah di usia muda lebih rentan terhadap berbagai resiko negatif seperti masalah kesehatan, ketidakmampuan mengelola rumah tangga, dan resiko terhadap keselamatan ibu dan anak. Mempertimbangkan perlunya kesiapan perkawinan, maka perkawinan anak sebenarnya tidak dianjurkan. Beberapa landasan dan pertimbangan pemikiran hal tersebut adalah bahwa yang pertama, Al-Quran menekankan pentingnya persiapan untuk menikah. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, Allah memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang pantas untuk dinikah. Dalam arti bahwa adanya kesiapan dan kematangan untuk menikah. Yang kedua, Al-Quran mengisyaratkan pentingnya kematangan usia perkawinan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, wa batalul yatama hatta idza balahun nakaha wa in anastum minhum rusydan fadfa'u, maka dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dalam ayat tersebut terdapat pentingnya kedewasaan dalam usia perkawinan, yaitu dalam lafaz rusydan. Syekh Rusyd Ar-Ridho menafsirkannya dengan cerdas dan pandai dalam memelihara dan mengelola harta.
Ketiga, secara yuridis dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya adalah 19 tahun. Sebab-sebab pernikahan dini biasanya adalah satu, karena faktor sosial atau pergaulan. Yang kedua, faktor agama. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, faktor adat ataupun budaya. Dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan dini adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, KDRT, tingkat kemandiriannya yang masih rendah, serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Dari segi psikologis, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, dikarenakan 1. Emosi yang masih labil, 2. Gejolak darah muda yang belum stabil, 3. Cara pikir yang belum matang dengan sempurna. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan wanita. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita menyiapkan generasi muda agar mereka mempunyai jembatan harapan. Dari jembatan harapan itu, diharapkan mereka merupakan mempunyai idealisme, keinginan, atau cita-cita seseorang, dan menjadi proses menjadi jati diri seseorang yang kelak menjadi remaja yang bermartabat dan berakhlakul karimah, dan akan menghadirkan rumah tangga yang kelak menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, semoga bermanfaat. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia 2026, dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Di balik keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
3: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
2: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
3: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
2: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Hanifah, Telaga Kumpe, Grumbul, Pesawahan Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas.
1: Kacaryo Sang Bimo, dasar satrio gengaluhur ingkang sawet ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kaligua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongo. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.
3: Awas, awas, ada musuh 165, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti, deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
3: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih, menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi ini kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
2: Selamat pagi Bung Syafil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung Tokani. Mana nih?
2: Iya, ya Wong bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
2: Kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya main satu jadi rebutan nanti. Iya. Gimana prediksinya Pak Caswa?
2: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
2: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil sama Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, ya. Kalau gitu Pak Caswa.
2: Aku prediksinya 2-0 tapi ngegol masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
2: Pertengahan ya. Iya.
0: Baik Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke situ Bondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
3: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
3: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
3: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
3: Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya.
3: Iya, jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
0: Yeah.
3: Nah, bertahan kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik Pak Rahman.
3: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan, salam kenal dari Pak Rahman.
4: Ya, selamat pagi Pak Rahman.

0: Australia.
1: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
0: Oke, Bang, jaya di udara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.
2: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fati dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
1: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
4: Ya, baik. Terima kasih, Sabil, saudara pendengar.

ini. Kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Witch. Menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia. Rabia kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia. Alihkan ke depan tadi maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi, atau Torre. Bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi aware mobil tadi kita nantikan. Ataupun tadi Torre menghadang pergerakan dari Asher yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi yang baru masuk, Hasim Abdul Maghid. Ke tengah lagi kepada Hasim Hasan. Geser lagi ke tengah kepada Asher. Asher masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia. Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet. Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia. Umpannya tidak tepat kali ini, tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir. Masih dari tengah bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerangan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya. Cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini. Kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach. Menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan. Coba lagi, masih para pemain dari tim Australia. Dari belakang kembali pemain-pemain Australia merangsek ke depan kali ini. Berduel tadi dari belakang Omar Masmos, tapi kali ke belakang kembali pada Kai Trewin. Kali ini Trey Kevin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cirkati. Tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir dari tengah. Kali ini Asher. Asher geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mencoba menaikkan tempo. Kali ini Hasim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia. Geser lagi kepada Hani. Hani balik lagi kepada Hasan. Hasan coba lagi, digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah. Back pass lagi kali ini kepada Atia. Atia dorong ke sebelah kiri, dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir. Tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir. Sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Irvin. Kembali dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi. Sledingan tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Paulo ini terjatuh tadi. Berbahaya tadi sledingan yang dilakukan oleh satu pemainnya ini, Rabia, terhadap Irvin. Wasit masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini. Dari tengah pemain Australia kembali kali ini, masih para pemain mereka dari belakang. Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan. Dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin. Back pass kali ini kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Muhammad Salah. Kali ini ke tengah lagi pemain Australia. Dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk, Paulo Okon tadi. Kali ini kepada Ajis. Ajis kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri. Masih kali ini Australia dari sebelah kiri, disergap tadi. Bahal hasil malah keluar tadi. Okon kali ini ke depan, yang ditujuk oleh Torre. Masuk ke tempat penalti, Torre masih kali ini dicocor dengan baik. Tapi jatuh kepada penjerangan.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Chief. Saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak gigi.

0: Inilah kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacarya Sang Bima. Dasar satrio gengal uhur ingkang sawet ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kali Gua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ay cacam cacam sampah pelombokan. Dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Yai jangan sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai, siap.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Rasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan, ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT, yaitu satelit, dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
3: 1. Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayo lagi kita main leh, ini motor udah sip bener ini, habis di tune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah, udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
3: Nah, ya, lagi. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah, matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Ups, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.

0: sinden sangat identik dengan musik gamelan karena sinden biasanya selalu ada pada pertunjukan wayang atau setiap pertunjukan yang menggunakan iringan musik gamelan.
1: Rindu.
2: Saya Rakis Emilia, Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Mulai belajar sinden tahun 1981, kelas 6 SD. Pada waktu itu di desa saya ada grup karawitan yang dilatih oleh Mbah Joyo. Dan saya ikut berlatih jadi sinden. Nah, semenjak SMP, saya sering sekali ikut jadi sinden untuk mengiringi pagelaran wayang kulit. Dan sampai sekarang saya tetap masih nyinden.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya, Pak Tanjung. Gimana prediksinya,
1: ini,
0: Pak?
1: Iya, ini memang saya prediksi sama ya sama Pak apa tadi yang di itu 3-1 ya. Yeah. Tapi ini serba salah ya. Kita lebih payah mempertahankan daripada merebut ya. Sekarang kan Argentina mempertahankan juaranya kan. Sementara dia merebut, itu bebannya kurang itu berat lah ya. Yeah. Yang berat beban Argentina nih, kalah malu ya kan.
0: Yeah.
1: Mempertahankan. Oke, itu aja.
0: Baik, Pak Tanjung.
1: Ini apa jam berapa main di Brazil lawan ini? Brazil lawan negeri ya.
0: Oh, itu di 16 besar nanti.
2: Senin dini hari.
0: Oh iya.
1: Senin dini hari.
0: Iya.
1: Oke, jam 2. Iya. Oke, makasih Bang Sabir dan Bung Estu. Salam olahraga, selamat pagi.
0: Jaya Pak Tanjung, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tong. Selamat pagi Pak Tong.
3: Selamat pagi Bung Sabir, Bung Restu.
0: Estu, ya. Yeah. Silakan.
3: Kalau Argentina tuh tolong diingat-ingat, Argentina bukan Spanyol, bukan Uruguay. Skema Argentina itu dia bisa mengganti-ganti skema permainan. Dia di tengah Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Roberto De Paul, Messi di depannya, Lautaro Martinez, Julian Alvarez. Yeah.
0: Prediksinya gimana nih? Dan skornya?
3: Kalau Pak Tom tidak akan pernah menyebut skor, tapi Argentina itu akan melenggang sampai ke final.
0: Oke, dukung Argentina. Baik, iya. Pak Tom, terima kasih atas prediksinya. Pagi. Salam olahraga. Kita terakhir ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi, Pak Daniel.
4: Selamat pagi, Bung Sabi dan Bung Esu.
0: Iya, pagi. Silakan, Pak Daniel, prediksi Argentina ya. Tanjung Verde.
4: Kalau ini cuma Argentina jelas melaju, tapi ini lapangan ini kerja sebentar main seperti, kalau dia main seperti lawan Spanyol dia akan bisa, ya tidak tahu, tapi mungkin menang tipis itu.
0: Oh, menang tipis. Baik Pak Daniel, terima kasih prediksinya.
4: Siap, siap. Makasih juga. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sehat selalu. Bung Estu, sebelum kick off mungkin Anda bisa jelaskan seperti apa formasi, susunan pemain dan juga strategi yang diturunkan dari kedua kesebelasan. Mungkin dari Argentina dulu, Bung Estu silakan.
2: Iya, Argentina nyaris ini the best starternya Argentina ya. Ada di Lisandro Martinez, ada Romero, Molina, ada Medina. Di gelandang pertahanan ada Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Almada di depan. Seringnya di belakang dua striker kan bekerja dengan Messi gitu, dan Lautaro Martinez adalah andalan di depan yang pasti dia menjadi pemantul, pembuka ruang bagi rekan-rekan yang lain dan bisa menjadikan Messi lebih leluasa dalam artian dia melihat POV yang lain gitu. Itu menurut saya salah satu keunggulan mereka dan ini memang winning 11 mereka.
0: Okay. Artinya full squad ya untuk Argentina. Yeah. Bagaimana dengan Tanjung Verde?
2: Tanjung Verde menariknya di lini tengah mereka. Lini tengah mereka ada duet Duarte, ini dua pemain kelahiran Rotterdam, kakak beradik. Ada Laros Duarte dan juga De Roy Duarte ini. Ini adalah pertama kali starter duet Duarte ya. Jadi sebelumnya selalu ada Gary Rodriguez, ada Telmo Arcanjo, tapi Telmo Arcanjo sepertinya tidak bisa dimainkan di pertandingan ini karena cedera. Lalu ada Giovanni Cabral, masih tetap ada Rian Mendes, masih tetap duet Duarte. Yang pasti Kevin Pinya ini adalah pemain yang paling penting dalam pertandingan ini karena dia selalu dimainkan sebagai posisinya sama.
0: Oke, baik Bung Estu, dan sepertinya kedua kesebelasan ini sudah mulai memasuki lapangan dan siap menuju kick off babak pertama. Dan sebelum itu saya Hadani Sabil, pendengar pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari untuk edisi kali ini. Bersama pengarah acara saya ada Irfan di sana, dan nantinya akan dilanjutkan untuk ulasan ya hasil pertandingan ini bersama dengan Rudy Zain, dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan untuk laporan pandangan mata nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan bersama.